0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah, semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
3: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifdz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
0: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci,
5: Kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahimal mukramin. Idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun kar faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Di toel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempari. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora nanak. Lho, Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah, sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad, banyak orang yang dengki.
7: Kenapa orang yang tidak baik, orang-orang sing mataki, arep diireni apane? Lah wong ora nana apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipataki kok beruntung. Beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahnya ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah bales dengan kebaikan. Orangnya ceritane pelem dipatak anggo watu semene baline apa? Watu sing gedhe ana ana. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usah dipataki koli manfaat. Manfaatnya fid dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh, tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah, semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah akeh, tabungan dosanya tambah entah, hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek janane dhewek siki ya, Ustaz, Ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan. Apa? Ngerasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bedi sison. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. Oh, Masya Allah. Siapa gue? Oh, si Fulan. Tunggu sebentar. Terus masuk rumah. Jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya. Tulung banget dia. Tulung dia dikirimakan menganah. Duh, dirasani malah. Aweh kurma sih kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya. tolong ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ora bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-anak. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah muwai, betul sesuai kesel ndi? Ya. Nek padane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis siapa sing arep mandeg dhisik. Maka jadilah orang yang baik fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya. Cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anu anak kurma liwat mengpondok, maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak, itu juga lewat. Ada orang tolong dilewatkan, dibagikan kepada orang lain, akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir, wah pondoknya sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang, tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto. Jadi masjidnya apik, tapi dalannya pada rusak. Karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir Pak Lurah, itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan. Karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya, sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang, kayak kalau ketone talute manjen kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana, saya pengen nalut di samping jalan terus ditutup dengan besi ya. Bukan cor, kalau cor nanti airnya enggak maksimal, pakai kayalah ya besi kayak sing nutupi apa jenenge, nutupi kaleng yang kayak di mana, kayak di pom bensin itu kan, kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parang mboten parang. Boleh. Alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, Kang Kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari Pak Kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu naudzubillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
3: Pertama
2: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih. Allah, Allah, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmatullah wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempati surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya, "ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya." Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata para ulama kita di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat, lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, "Hei Ahmad, taatlah kepadaku." Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan. Di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, Tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak. Dengan mengatakan enggak mau. Bukan enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja, itu sebaik-baik agama, di sana ada mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya, waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamat ya min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya, ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum, kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat, bisa berpengaruh di hati orang yang kita apa namanya lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanana wa iyyakum. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya. Untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim juga image, ya tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lah di antara adab kita berbincang-bincang berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai, jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, Tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku. Hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat. Wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal. Berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim. Dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah. Telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha. Sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju. Ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal, ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa, dengan cara bertobat atas dosa maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi, kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat, salah satu wasiatnya adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi'aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma'ata ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a." Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
5: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah?" Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allah binar atau la'nah atau azab atau ghadab, fahuwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat.
6: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Baik yang menyimak melalui radio analog di frekuensi 1476 AM ataupun yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube Afan, yang menyimak siaran kami di aplikasi Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada.

0: Itu kencana nomor 27 Kota Bandung. Ikhwatimana azanillahu wa'ayyakum, pembahasan benteng wanita muslimah dalam menghadapi gelombang fitnah pada pagi hari ini telah sampai pada tema siapkan bekal untuk berdakwah. Ikhwatimana azanillahu wa'ayyakum, kami sampaikan selamat bergabung kepada para pendengar dan pemirsa yang baru saja bergabung di frekuensi 1476 AM ataupun di aplikasi Tarbiyah Sunnah yang bisa langsung mengakses siaran dari Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Kami aturkan terima kasih atas kebersamaannya dan kami informasikan bahwa kajian pada pagi hari ini adalah pembahasan tema siapkan bekal untuk berdakwah. Kajian yang membahas tentang atau benteng wanita muslimah dalam menghadapi gelombang fitnah. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media yang saat ini sudah berada di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung dan Ustadz sudah akan memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam Ilmiah dalam tema siapkan bekal untuk berdakwah. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah, terutama emak-emak, akhwat, ummahat, karena ini kajian khusus muslimah dengan tema benteng bagi wanita muslimah. Salah satu bentengnya adalah dakwah. Muslimah juga perlu berdakwah. Sudah kita terangkan alasannya. Lalu sebagai da'i, da'iyah, kita perlu bekal agar dakwah kita ini maksimal, terutama on the track, berjalan di atas jalur yang benar, tidak salah, tidak keliru, tidak menyimpang, tidak menyesatkan. Maksud hati ingin menuntun ke jalan yang benar, tapi karena kurangnya bekal malah ke jalan yang salah, sehingga melahirkan dosa jariah. Bekal yang sudah kita terangkan baru dua. Pertama ilmu, dua keikhlasan. Sekarang kita lanjut bekal ketiga yang harus dipersiapkan, dipupuk, dilatih, diperkuat, adalah kesabaran. Ayyakuna da'iyatu sabiran ala da'watihi, sabiran ala mayad'u ilaih, sabirun ala ma ya'taridu da'watahu,

ma ya'tariduhu huwa minal adha. Jadi setiap dai wajib sabar di atas dakwahnya. Sehingga apa? Maknanya ulet istiqomah, tidak terputus, tidak bosan, tidak jenuh, tidak lelah, semampu yang dia bisa. Karena dakwah ini jihad dengan harta dan jiwa. Jiwanya dikorbankan, walaupun tidak dalam bentuk bertaruh nyawa di medan perang, tapi fisiknya, waktunya, semua potensinya dia korbankan, hartanya dia keluarkan untuk membiayai dakwahnya. Nah, itu melelahkan dan bisa saja jenuh, bisa saja jemu atau bosan, sehingga bisa berhenti. Terlebih banyaknya godaan duniawi, ajakan-ajakan bisnis yang menggiurkan keuntungan dan menyita banyak waktu, sehingga mengurangi kiprah di dalam dakwahnya. Bahkan setelah ternyata bisnisnya keuntungannya gede, akhirnya berhenti dia dakwah, lebih tergiur oleh keuntungan duniawi. Padahal dakwah keuntungan ukhrawinya itu luar biasa, seperti yang pernah kita bahas. Jadi wajib setiap dai bersabar sehingga tidak berhenti di tengah dakwahnya. Kedua, sabar terhadap risiko dari dakwah. Berupa apa? Gangguan. Memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, gak begitu besar risikonya. Tapi melarang orang dari kemungkaran, dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari maksiat, wah ini baru berisiko tuh, karena menyentil kesenangan orang. Orang yang musyrik, orang yang kafir, orang yang bid'ah, orang ahli maksiat, didukung dengan kekuasaan dan kekayaan, kekeliruannya kita sentil, bereaksi, mengerahkan kekuasaan dan uangnya untuk mengadakan counter attack, serangan balik kepada para sidai, sehingga lahir beragam gangguan, godaan verbal atau tindakan, ucapan ataupun perbuatan. Dan ini yang dialami oleh para nabi. Tapi sehebat apapun godaan, gangguan ataupun serangan, hasil akhir, ending dari dakwah tetap di tangan para duat. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 49, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibatal muttaqin. Jadi Allah menjelaskan kisah-kisah para nabi terdahulu mengalami penentangan dari umat yang didakwahinya, merasakan penderitaan, kesengsaraan, kanyeri kaperih di jalan dakwahnya. Kata Allah, itulah berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad. Sebelumnya kamu tidak tahu, juga kaum kamu. Fasbir, maka bersabarlah, seperti sabarnya nabi-nabi terdahulu. Innal aqibatal muttaqin, karena ending keberhasilan, kesuksesan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Setiap dai pasti muncul musuh yang akan menghalanginya
Dan itu sunnatullah sejak zaman para nabi baheula. Allah menyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang durhaka. Orang durhaka yang didakwahi memusuhi, sehebat apapun dakwahnya, selembut sebaik apapun dakwahnya, pasti bereaksi negatif. Dan cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan pemberi pertolongan. Jadi setiap dakwah yang benar pasti ada yang menentangnya, pasti ada yang menghalang-halanginya, yang mendebatnya, yang melakukan tashkik terhadap dakwahnya. Tashkik itu menanamkan keraguan-raguan tentang kebenaran dakwah yang dilakukannya. Kadang-kadang yang diserang, yang didebat bukan isi dakwahnya, tapi pribadi si da'inya. Dibunuh dulu karakternya yang dikenal dengan sebutan karakter assassination. Dibunuh dulu karakternya, dijelek-jelekan citranya, diruntuhkan nama baiknya. Kalau nama baik si da'i runtuh di mata orang dengan cara difitnah, digibahi, dikorek-korek kesalahan pribadinya, maka omongannya gak akan ada lagi yang didengar. Termasuk diberi gelar-gelar yang buruk supaya orang lari dari si da'i ini. Wajib bagi si da'i itu bersabar terhadap hal tersebut. Kadang di antara mereka ada yang mendebat secara akal, ra'yu, logika, dan seterusnya, maka wajib bersabar. Berfirman di dalam Al-Quran menggambarkan dulu para nabi, para rasul sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti dengan ucapan dan perbuatan. Lihat surah Az-Zariyat 52. Allah menyatakan kadzalika ma atal ladzina min qablika min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Demikianlah, ada seorang pun rasul yang datang sebelummu kecuali kaumnya selalu mengatakan tukang sihir, orang gila. Bayangkan buruknya citra tukang sihir dan orang gila disematkan kepada nabi yang menyampaikan wahyu, supaya orang-orang itu lari. Dibunuh dulu karakternya, diruntuhkan dulu nama baiknya dengan menebar fitnah, disebut tukang sihir dan orang-orang gila. Contoh nih umpai Nuh alaihi salatu wassalam, ketika berdakwah ditentang, diancam mau dibunuh segala macam. Dengan beragam cara Nabi Nuh dakwahnya itu sudah dilakukan secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, macam-macam, tapi tetap mereka ingkar. Sampai Allah menyuruh Nabi Nuh, udah kalau gitu kamu bikin perahu di daratan yang gede. Bayangkan dalam kondisi Nabi Nuh ditentang, Allah menyuruh Nabi Nuh bikin perahu di daratan. Diolok-olok enggak? Ya pastilah diolok-olok, ngapain bikin perahu di daratan? Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Hud ayat 38 sampai 39. Ketika Nabi Nuh membuat perahu dan diolok-olok,
In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Fasaufa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabun yuzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Oleh Nabi Nuh olok-olok mereka itu dibalas. Boleh membalas olok-olok, boleh. Kata Nabi Nuh, kalau kalian mengolok-olok kami, nanti giliran kami mengolok-olok kalian sebagaimana sekarang kalian mengolok-olok kami. Kita tidak bisa membantah olok-olok kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh bikin perahu di daratan. Kan memang enggak logis, enggak masuk akal. Perahu itu untuk di lautan, di air, ini di daratan. Diolok-olok dasar orang gila, kan gitu. Enggak bisa bantah, hanya menyatakan nanti giliran kami akan mengolok-olok kalian. Kalian akan tahu azab yang akan datang kepada kalian yang menghinakan kalian. Tidak sekedar mengolok-olok, tapi mengancam membunuh Nabi Nuh. Selama Nabi Nuh bikin perahu, dakwah tetap jalan. Sampai mereka itu merasa terusik banget dengan dakwah Nabi Nuh, maka diancam dibunuh dengan cara yang keji. Dibunuhnya bukan digantung, dipenggal, ditusuk, tapi dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 116, qalu la illam tantahi ya Nuh lanakunanna minal marjumin. Berkata kaum Nabi Nuh, kalau kamu tidak berhenti dari omonganmu, dari dakwahmu wahai Nuh, pasti kami akan merajam kamu. Latakunanna minal marjumin, pasti kamu ini akan dirajam. Maksudnya dirajam, dibunuh dengan cara dilempari dengan batu. Disebut latakunanna minal marjumin, kamu akan termasuk golongan orang-orang yang dirajam. Ada isyarat di sini, sebagaimana penjelasan para ahli tafsir, dengan menyatakan huna tu'adu bil qatli ma'at tahdidin bi anna qad rajamna ghayraka idharan li'izzatihim wa annahum qad rajamu akharin wa anta minhum. Di sini ada isyarat mereka mengancam membunuh Nabi Nuh seperti yang mereka pernah lakukan kepada orang-orang sebelumnya secara terbuka. Dikatakan latakunanna minal marjumin, kamu termasuk golongan yang akan dirajam. Menunjukkan ada yang lain yang pernah dirajam seperti itu. Dibunuh, dirajam dengan cara yang sangat mengerikan. Dan itu pernah zaman baheula sebelum Nabi Nuh. Akan tapi Nabi Nuh tidak bergeming, tidak takut, tidak berhenti dakwahnya. Terus sampai Allah Azza wa Jalla membukakan kemenangan kepada Nabi Nuh. Baru pada waktu yang telah Allah tetapkan, turun hujan tak henti-henti. Selain air dari atas, dari dalam bumi pun, seluruh mata air mengeluarkan airnya. Fataqal ma'u ala amrin qad qadir. Bertemulah dua air ini, air dari atas, dari bawah, akhirnya melahirkan banjir bah yang sangat legendaris. Tercatat dalam sejarah kehidupan manusia oleh semua agama, diakui tentang adanya banjir yang besar di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Musnahlah semua orang kafir, dan Nabi Nuh dengan segelintir orang yang mengikutinya itu yang terus hidup berlanjut. Seluruh manusia yang hidup sekarang adalah turunan
orang-orang yang terselamatkan di atas perahu Nabi Nuh. Dzurriyyata man hamalna ma'anu. Manusia yang sekarang adalah anak-anak turunan yang kami selamatkan bersama Nabi Nuh di atas perahu. Jadi walaupun menderita selama ratusan tahun, hampir 1000 tahun dakwah Nabi Nuh, diolok-olok, diejek, diancam, beliau tetap bersabar dan endingnya beliau yang menang, bahkan kaumnya yang binasa. Nih juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau bukan hanya ditentang tapi ditangkap, kemudian dieksekusi di hadapan seluruh manusia, diundang. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 61, qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Tangkap itu Ibrahim di hadapan semua orang agar semuanya menyaksikan. Lalu dalam surah Al-Anbiya ayat 68-nya Allah menyatakan, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar tuh, bantu berhala-berhala kalian kalau memang kalian ingin berbuat. Akhirnya mereka menyalakan api yang sangat besar. Terus waramahu bil munjaniq libu'dihim anha lisiddati hararatiha. Ibrahim diceburkannya ke dalam api, bukan diceburkan istilahnya, jembur mah ke airnya, diapakan ke dalam api itu, dimasukkan ke dalam api dengan cara dilempar dengan alat namanya munjaniq. Munjaniq itu naonnya, ketepel besar. Dulu munjanik itu alat perang berupa ketepel besar gitu, isinya batu besar, kadang-kadang logam yang dinyalakan, terus dengan sistem tertentu teplung itu si apa namanya si batunya dilontarkan tung, menghantam benteng musuh atau gundukan pasukan musuh, terhantam bukan satu dua tapi puluhan brung, kadang-kadang dengan apinya, bahasa kitanya apa, ketepel gitu, ketepel besar, bahasa Arabnya munjaniq. Nabi Ibrahim itu dilemparkannya ke dalam api tidak digotong, karena apa, mendekat aja panas saking besarnya itu api. Ibrahim diikat di munjanik tadi, di alat pelontar itu tadi, kemudian barulah dilepaskan, brek, masuk ke dalam tumpukan api. Tapi apa yang terjadi? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 69-nya, qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, wahai api, jadilah kamu sejuk dan dingin bagi Ibrahim. Api makhluk ciptaan Allah. Dia diberi karakter sifat membakar panas, Allah yang kasih sifat itu. Dan api ini taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan api dunia, api akhirat di neraka juga taat kepada Allah Azza wa Jalla, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, hai api, jadilah kamu sejuk dan dingin bagi Ibrahim. Apa yang terjadi? Api yang sifat asalnya panas membakar, kepada Nabi Ibrahim jadi dingin. Maka begitu api membesar, menggigil dia, bukannya kepanasan, kedinginan. Lalu selamat. Dan ending dari kisah ini dimenangkan oleh Ibrahim alaihissalam sendirian. Raja Namrudnya dan para penggawanya semuanya binasa dengan azab yang Allah kirimkan kepada mereka. Allah
berfirman dalam ayat ke-69 dari surah Al-Anbiya, wa aradu bihi kaida faja'annahumul akhsarin. Mereka membuat tipu daya untuk mencelakai Ibrahim, dan kami jadikan tipu daya mereka itu gagal, dan mereka menjadi orang yang paling rugi. Lihat endingnya, walaupun Nabi Ibrahim sendirian ditangkap, bahkan dibakar, dihukum, mau dibunuh, ternyata endingnya tetap beliau yang menang. Demikian juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam mau dibunuh oleh Fir'aun, sebagaimana firman Allah dalam surah Ghafir ayat 26, Dharuni aktul Musa walyad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayadhara fil ardi fasada. Biarkan aku bunuh Musa, biarkan dia berdoa kepada Tuhannya, aku takut dia akan mengganti agama kalian atau mengadakan kerusakan di muka bumi. Jadi si Fir'aun itu memutarbalikkan fakta. Yaitu apa? Dia yang mengadakan kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syiriknya, kufurnya, menggiring orang menyembah dirinya. Itu fasad, sebesar-besar fasad di muka bumi. Tapi dia menuduh Musa yang mengadakan kerusakan di muka bumi itu, karena takut agama kaumnya dirubah oleh agama Musa. Agama kaumnya menyembah dirinya, itu dia takut kehilangan pamor, wibawa, kekuasaannya, karismanya. Ingin Musa digagalkan dalam usaha meruntuhkan kekuasaan dirinya. Lalu ditebar provokasi, jangan sampai Musa dibiarkan mengadakan kerusakan. Ini namanya garong teriak copet, bukan maling teriak maling. Garong teriak copet, menuduh orang lain copet, dia nyusri garong gitu. Lebih kejam dan jahat mana copet sama garong? Garong lah. Copet mah sembunyi-sembunyi cuma 1-2, dan yang diambil cuma dompet. Kalau garong mah bisa membunuh orangnya. Garong mah terang-terangan mendatangi orangnya, membawa sebanyak mungkin harta yang bisa dia bawa, tidak hanya dompet. Kalau copet kan sedikit. Ini garong teriak copet, menuduh orang lain copet, dia sendiri garong. Begitu pula Fir'aun menuduh Musa mengadakan kerusakan di muka bumi, dia sendiri mengadakan sebesar-besar kerusakan di muka bumi. Jadi dalam ayat ini Fir'aun mengancam Musa untuk dibunuh. Tapi apa akibatnya? Endingnya Musa yang selamat, Fir'aun yang hancur. Dalam surah Ghafir ayat 45, wa haqa bi ali fir'auna su'al adzab. Maka ditimpakanlah kepada bala tentara Fir'aun seburuk-buruk azab. Demikian juga Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, beliau disakiti fisik ataupun psikis, baik lisan ataupun perbuatan. Orang-orang Yahudi menuduh beliau sebagai anak zina, dan ibunya dituduh sebagai wanita pezina. Disebarkan itu, sampai sekarang mereka meyakini itu. Lalu mereka menangkap, membunuh, dan menyalibnya dalam anggapan mereka. Padahal bukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 157-158, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilm illa ittiba'adh-dhann.
وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Orang-orang Yahudi itu tidaklah membunuh dan tidak menyalib Nabi Isa, tapi yang mereka bunuh, yang mereka salib orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berikhtilaf dalam perkara ini, mereka pun berada dalam keraguan. Mereka tak punya ilmu kecuali dzon. Mereka tidak yakin sudah membunuhnya. Akan tapi Allah lah yang mengangkat Nabi Isa ke arahnya. Jadi ketika Nabi Isa mau dibunuh, sudah kepepet ke jalan buntu, oleh Allah Nabi Isa diangkat. Kemana? Ke Allah, ke langit. Menunjukkan Allah ada di langit. Jangan difahami kalau Allah ada di langit, oh berarti Allah membutuhkan langit, butuh tempat. Tidak, itu berarti menyamakan keberadaan Allah di atas langit seperti makhluk. Kalau makhluk berada di sesuatu, berarti butuh tempat tersebut. Itu makhluk. Kalau Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluknya. Allah istiwa di atas aras, di atas langit. Allah yang katakan itu. Amintum man fis sama, kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah istiwa di atas aras. Jangan difahami kalau gitu Allah butuh aras, butuh tempat. Itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Allah istiwa di atas aras, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Tidak nempel, tidak membutuhkan aras. Apapun yang terjadi pada aras enggak ngaruh kepada Allah. Nabi Musa diangkat, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Allah mengangkat Nabi Musa ke arah, ke atas. Sampai sekarang, iya, sampai sekarang. Dan nanti Nabi Isa akan turun lagi, Allah turunkan di akhir zaman dengan misi yang dahsyat, yaitu membunuh Dajjal laknatullahi alaih. Setelah Dajjal terbunuh, sudah aman. Nabi Isa memimpin kehidupan manusia di seluruh dunia dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kesejahteraan melimpah saat itu. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa alaih salatu wassalam, endingnya bahagia. Orang-orang yang menentangnya itu yang justru diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekali dua kali mau dibunuh. Diperangi. Bahkan sebagian orang kafir sudah meyakini Nabi terbunuh dalam perang Uhud. Padahal ternyata tidak. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 30, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat, ketika orang-orang kafir bikin makar untuk menyergap kamu, membunuh kamu atau mengusir kamu, tiga-tiganya sudah dilakukan. Ada yang berhasil? Ada. Mengusir berhasil. Nabi terusir dari Mekah. Kalau yang dua menyergap membunuh, tidak, tidak berhasil. Upaya sudah dilakukan, iblis pun ikut terlibat dalam penyergapan itu. Tapi tetap Allah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayamkuruna wayamkurullah, mereka membuat makar, Allah pun membuat makar. Wallahu khairul makin, Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Selain itu beliau digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Tukang sihir, orang gila, tukang syair, macam-macam. Surah Al-Hijr ayat 6 Allah menyatakan, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikr innaka lamajnun.
Berkata orang-orang musyrik, "Hei, orang yang mengaku dapat wahyu, kamu teh orang gila." Disebut orang gila terang-terangan. Dalam surah As-Saffat ayat 36, wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairi majnun. Mereka berkata, apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sembahan kita hanya untuk mengikuti tukang syair yang gila ini? Nabi SAW disebut tukang syair, disebut, disangkanya Quran itu syair. Padahal Allah menyatakan tuh dalam surah Yasin, ma'allamnahu syair. Wa mayam bagilah, aku tidaklah mengajarkan syair kepadanya dan tidak layak dia bersyair. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Yang aku ajarkan tiada lain kecuali zikir dan Al-Qur'an yang nyata. Menunjukkan Quran bukanlah syair, tapi mengandung nilai sastra Arab yang super tinggi. Jadi apakah kita harus meninggalkan berhala-berhala kita, sembahan-sembahan kita demi mengikuti tukang syair yang gila ini? Jadi semua sebutan buruk itu sudah disematkan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga diterangkan, dialami oleh para sahabat, oleh para ulama, oleh para duat. Semuanya digelari dengan gelar-gelar yang buruk oleh lawan-lawan dakwahnya. Dengan

makian dan yang sejenisnya, maka wajib bersabar. Coba perhatikan ayat ini, surah Al-Insan ayat 23. Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami lah yang menurunkan Quran kepada engkau, hei Muhammad. Ungkapan ini menunjukkan hendaklah kamu mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran kepadamu. Tapi lihat ending penutup ayat ini, fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah kamu dalam melaksanakan hukum Rabbmu yang terdapat dalam Al-Quran. Kenapa endingnya harus bersabar? Isyaratun ila anna kulla man qama bihal Quran fala budda ayyana lahu ma yanaluhu minal umur allati tahtaju ila sabrin azim. Ini isyarat. Setiap orang yang melaksanakan Quran, mendakwahkan Al-Quran, dia pasti akan mengalami, menghadapi perkara-perkara yang membutuhkan kesabaran yang besar. Makanya ketika Allah menyatakan, kami turunkan Quran kepadamu, sabar dalam menjalankan isi hukum dalam Al-Quran tersebut. Adanya perintah sabar ketika menerima Al-Quran mengisyaratkan setiap orang yang menerima Quran difahami, diamalkan, diajarkan, didakwahkan, siap-siap sabar. Karena pasti akan ada perkara besar yang mengharuskan kita sabar. Tapi sekali lagi, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat, ending, hasil akhir dari perjuangan dakwah akan tetap Allah berikan kepada si da'i, sehebat apapun penentangan tersebut. Akan tapi harus difahami ini, walaysa minad daruri ayyaftahallahu lahu fi hayatih, bal innal muhimma antab qada'watuhu bainan nas nasi'atan matbu'atan wa laysa almuhimmu ash-shakhsu walakin almuhim ad-da'wah fa idza baqiyat da'watuhu walau ba'da mautihi fa innahu hayyun. Tidak penting kemenangan itu Allah berikan selama si da'i masih hidup, enggak. Yang penting dakwahnya itu menyebar di kalangan manusia walaupun dai-nya mati. Sekali lagi, dakwah tujuannya mengajak manusia kepada Allah, bukan untuk mengangkat kesuksesan pribadi si dai, tapi mengajak manusia kepada Allah. Selama manusia ibadah kepada Allah atas dakwahnya, dia sukses walaupun dianya mati. Jadi walaupun dia mati, dakwahnya tersebar. Selama dakwahnya tersebar, dia dianggap tetap masih hidup. Ada gitu orang nabi yang mati di tengah perjuangan dakwahnya, ya banyak. Sejak zaman baheula ada nabi yang gak punya pengikut, sudah terbunuh mati, ada. Ingatkan kisah Gulam di dalam surah Al-Buruj, kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Kutila ashabul ukhdud, celaka ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud pemilik ukhdud, parit. Ini berkaitan dengan kisah Gulam yang oleh Rasul SAW diceritakan dalam satu hadis yang hadis ini Imam An-Nawawi rahimahullah dicantumkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab kesabaran. Gulam ini seorang pemuda. Ada raja ini mengharuskan semua rakyatnya menyembah dirinya. Berkuasa bingit, punya tukang sihir hebat.
Sayang tukang sihir ini sudah tua. Tukang sihir butuh murid untuk mewarisi ilmu sihirnya, pelanjut tukang sihir raja, melindungi raja dari kejahatan banyak orang dengan sihir. Dipilih gulam. Apa yang terjadi? Ketika gulam bolak-balik dari rumah ke tukang sihir belajar, di tengah jalan mampir ada rahib lalu mengajarkan agama. Bertolak belakang antara pelajaran rahib dengan si tukang sihir. Bingung mana yang benar nih. Suatu saat ada binatang besar di tengah jalan, orang-orang gak mau lewat karena takut. Kata gulam, ini saatnya untuk menentukan ajaran siapa yang benar. Si rahib mengajarkan ada Allah, sembah Allah, apa namanya, minta pertolongan kepada Allah. Lalu dia ngambil batu, ya Allah, kalau ajaran rahib benar, engkau ada, dengan batu ini bunuhlah binatang itu. Blower ditenggor, gelempar, kena mati ternyata. Berarti ajaran rahib nih yang benar gitu. Orang-orang kaget, ini anak muda sekali lempar mati, pasti sakti mandraguna nih. Dikenal akhirnya gulam. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong berobat kepada gulam. Apa kata gulam? Saya gak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Sembahlah Allah, minta kepada Allah, Allah akan sembuhkan kamu. Akhirnya orang beriman kepada Allah, berdoa sembuh tuh semuanya. Dan seterusnya, ya. Ini ceritanya panjang, waktunya enggak cukup. Endingnya gulam ditangkap sama raja. Dipaksa supaya murtad dari keyakinannya. Kalau enggak akan dibunuh. Tapi kekeh, enggak mau. Bawa ke gunung. Kalau enggak mau berubah agama, lempar dari gunung. Dibawa oleh pasukan khusus ke gunung. Apa gulam? Allahumma kfini bima syi'tum. Ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Itu gunung berguncang, para tentara pasukan khusus itu mati jatuh. Gulamnya selamat. Bukannya kabur, datang lagi ke raja. Bawa ke tengah lautan, ceburin kalau enggak mau berubah agamanya. Sampai di tengah lautan berdoa lagi. Maka semuanya nyebur ke laut, gulam selamat. Raja bingung, gimana cara membunuh kamu? Kata gulam, gampang. Ikat aku di apa batang kurma, undang orang-orang. Ambil anak panah, pasang di busurnya, sebelum dilepaskan baca kalimat ini dengan keras, Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah Rabb Ghulam. Diikuti, biar ghulam mati, biar tidak mempengaruhi rakyat untuk meninggalkan dirinya. Ternyata diikuti. Pas dilepaskan, anak panah tertancap di dada gulam, mati gulam. Boga lalakona eleh, mati. Apa yang terjadi? Semua orang yang menyaksikan serentak berkata, amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Rabb gulam. Apa yang dikhawatirkan oleh raja malah terjadi dengan matinya gulam. Gulamnya mati, tapi dakwahnya, tauhidnya menyebar ke semuanya. Kehebatan tauhid itu sampai raja ngamuk, dibikin parit panjang besar, gulam terjun ke api, semua terjun, nggak ada yang takutnya tuh, demi tauhid. Sampai ada seorang ibu ragu karena baru melahirkan, anaknya masih merah ini, kasihan ke anaknya. Mau loncat itu ragu. Si anak ini ngomong. Nah, ini salah satu anak yang bisa ngomong ketika bayi. Isbiri ya ummah fa innalakil jannah.
Sabar hei ibu, bagimu surga. Langsung loncat. Maka berkaitan dengan kasus ini, Allah menerangkan dalam surah Al-Buruj, kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum alaiha qud. Celaka tuh orang yang bikin parit itu. Jadi gelamnya mati tapi dakwahnya, tauhidnya menyebar, itu sukses. Kesuksesan dakwah bukan dirasakan oleh si da'i. Da'inya mungkin dilupakan, mungkin tidak disebut namanya, mungkin mati, sudah tertelan oleh berlalunya waktu, tapi dakwahnya nyebar. Maka da'i itu masih hidup. Apalagi namanya selalu disebut. Coba para ulama zaman baheula, para sahabat, sudah hancur tulang belulangnya, mungkin sudah tidak ada ya, kecuali yang mati syahid yang Allah akan tetap apa abadikan tubuhnya karena kemuliaannya. Itu namanya tetap hidup. 1400 tahun yang lalu ada Abu Hurairah, ada Bilal bin Rabah, ada Salman Al-Farisi, ada Abu Darda, apalagi Khulafaur Rasyidin. Namanya tetap hidup sampai kiamat. Ada para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka mungkin tulang belulangnya juga sudah tidak ada, tapi namanya masih tetap hidup, ajarannya masih tetap hidup. Maka itulah kemenangan dalam dakwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am 122, Aw man kana mayyitan fa ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumat laisa bi kharij minha. Apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan lagi dia, dan dia tetap kami jadikan bagi dia cahaya, dia berjalan di tengah-tengah manusia yang hidup. Maknanya orang itu jasadnya mati, tapi jasanya, dakwahnya masih hidup, menerangi orang-orang yang masih hidup di alam dunia. Apakah sama dengan orang yang berada di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar? Jadi hakikatnya hidupnya dakwah bukan berarti si da'inya sukses meraih kejayaan, menjadi penguasa, kaya raya. Bukan, karena bukan itu tujuan dakwah. Bukan menjadi orang terkenal.

bukan menjadi penguasa, bukan menjadi raja, bukan menjadi orang kaya, bukan itu tujuan. Tujuannya menyebarkan dakwah agar orang-orang itu semuanya menyembah Allah, maka sukses. Walaupun orangnya sudah mati, orangnya tidak disebut namanya oleh orang yang masih hidup, enggak masalah, bukan itu tujuan dakwah. Perhatikan kisah Abu Sufyan berserta Heraklius. Dipanggil tuh Abu Sufyan oleh Heraklius, penguasa Romawi saat itu, tentang keluarnya orang yang ngaku nabi. Ditanya nasabnya, apa yang didakwahkannya, bagaimana isi ajarannya, terus bagaimana reaksi orang-orang yang telah masuk agamanya, ada yang murtad atau ada atau tidak ada, itu ditanyakan. Dan Abu Sufyan tidak berdusta, tidak bohong. Semua yang terjadi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan, nasabnya, akhlaknya, isi dakwahnya mengajak tauhid, orang yang sudah masuk Islam enggak ada yang murtad, malah tambah kuat dan seterusnya. Apa kata Heraklius? In kana ma taqulu haqqan fa sayamliku ma tahta qadamayya hataini. Kalau apa yang kamu omongkan itu benar, Muhammad itu akan menguasai singgasana di bawah kedua kakiku ini. Kerajaanku ini akan direbut. Itu kata Heraklius. Subhanallah, coba seorang raja berkata demikian tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada kekhawatiran, ketakutan dari omongannya, sampai ketika Abu Sufyan keluar dari gedung istana Raja Heraklius, dia ngomong ke kawan-kawannya, laqad amira Amr ibn Abi Kabsyah innahu la yakhafu maliku bani Asfar. Kata dia, keadaan akan lebih gawat, karena urusan Ibnu Abi Kabsyah ini akan berkembang sampai penguasa bani Asfar pun takut kepadanya. Bani Asfar itu orang-orang bule lah bahasa kitanya, yaitu orang-orang Romawi. Ibnu Abi Kabsyah itu sebutan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad amira Amr ibn Abi Kabsyah. Urusan Ibnu Abi Kabsyah ini akan semakin besar, innahu la yakhafuhu maliku Bani Asfar. Dia ditakuti oleh penguasa Romawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Ibnu Abi Kabsyah. Abi Kabsyah itu salah satu di antara kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibu, yang berbeda keyakinan dengan kaum Quraisy. Kalau kaum Quraisy menyembah berhala, kalau Abi Kabsyah itu penyembah bintang. Berbeda agama. Jadi antara Abdullah dengan Aminah berasal dari dua suku yang berbeda keyakinan. Kalau Abdullah itu anak dari Abdul Muttalib penyembah berhala, kalau Aminah anak dari Abu Kabsyah penyembah bintang. Karena berbeda agama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering diolok-olok dengan sebutan Ibnu Abi Kabsyah, anak Abu Kabsyah penyembah bintang. Jadi tidak disebut Ibnu Abdul Muttalib. Karena kalau Abdul Muttalib terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Mereka ingin menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya tidak menyebut dengan sebutan Ibnu Abdul Muttalib, tapi Ibnu Abi Kabsyah. Kata Abu Sufyan, laqad amira Amr ibni Abi Kabsyah. Urusan Ibnu Abi Kabsyah ini akan semakin membesar, innahu la yakhafuhu maliku bani Asfar. Sesungguhnya dia ini ditakuti juga oleh penguasa Romawi. Sampai seperti itu tuh. Apakah omongan Heraklius ini terbukti? Terbukti. Romawi dikuasai, tapi setelah Nabi wafat.
Di zaman Nabi belum terkuasai versi Romawi, masih menjadi negara yang adidaya saat itu. Setelah Nabi wafat di zaman Khulafaur Rasyidin, dua-duanya itu apa? Tertaklukkan. Berdasarkan hal itulah, maka ini yang disebut dengan kesuksesan dalam dakwah, yaitu tersebarnya dakwah bukan jaya kaya berkuasanya sang dai. Bukan ukuran sukses tidaknya dakwah, bukan lihat sejahtera enggak kehidupan para dai, dihormat orang apa tidak. Ya pasti dihinakan oleh orang-orang yang menentang dakwahnya, yang tidak sepemahaman, seakidah dengannya, pasti ditentang, dihinakan. Tapi oleh pengikutnya dimuliakan. Ya, berdasarkan hal itu, semua ending yang baik bagi para nabi diraih dengan kesabaran. Itu pula yang harus dimiliki oleh si dai. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 128, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatul muttaqin. Berkata Musa kepada kaumnya, Musa dan kaumnya kan lemah, dikejar-kejar oleh Firaun, enggak bisa ngelawan. Lawan ya hancur tetap. Tapi yang Nabi Musa katakan apa? Minta tolong kamu kepada Allah dan bersabarlah. Karena bumi ini milik Allah, dan Allah akan mewariskan bumi ini kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, dan akibat hasil akhir pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat surah Yusuf ayat 90. Ini tentang kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan dari muda itu sudah menderita ya, sejak kecil aja sudah didengki oleh saudara-saudaranya, sampai bikin makar jahat, mau dibunuh kan gitu. Akhirnya gak tega dicemplungin ke sumur. Menderita gak? Ya menderita lah. Sumurnya jangan dibayangkan di kita, cuma beberapa meter, 10-20 meter ini mau sumur di Jazirah Arab. Gak kelihatan mungkin dasarnya. Menderita. Ternyata ada kafilah yang lewat, lalu nimba air ikut. Akhirnya dijual sebagai budak. Tapi ternyata ditempatkan di istana. Seneng gitu kan. Awalnya menderita, ada jeda untuk bersenang-senang. Dalam istana timbul godaan lagi. Akhirnya beliau tidak tergoda karena ketakwaan dan keikhlasan, di penjara. Sampai apa endingnya? Endingnya beliau diangkat menjadi, kalau sekarang mungkin apa, menteri ekonomi gitu, Menko Ekuin gitu, berkuasa bingit, mengatur ekonomi negara yang besar seperti itu. Jadi di akhir kisah Nabi Yusuf, Allah menyatakan dalam surah Yusuf 90, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nabi Yusuf awalnya menderita, endingnya happy. Ini masih di dunia, belum di akhirat nanti. Inilah buah dari kesabaran di dalam dakwah. Karena itu setiap dai wajib membekali dirinya dengan sifat sabar. Ya, inilah bekal yang ketiga dakwah. Pertama ilmu, kedua keikhlasan, ketiga adalah kesabaran. Keempat dan seterusnya nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

lebih tertutup alias bercadar, dikira lebih berilmu. Padahal saya juga dalam proses belajar. Apa yang harus saya lakukan? Menolak karena keterbatasan ilmu saya, atau menerima dengan menyampaikan apa yang saya tahu saja, hasil dari kajian-kajian yang saya ikuti. Di sana masih sangat terbatas ustadz atau ustadzah, atau bahkan sulit ditemukan. Sayang tidak disebut negeri mana ya. Tabarakallahu fiik. Banyak komunitas ikhwan kita di luar negeri membuat lembaga, atau ada masjid gitu jadi pengurus, terus bisa mengundang ustadz-ustadz terdekat di sana, yang dekat dengan negara dia. Ada kalanya ngundang ustadz dari Indonesia, mungkin setahun sekali atau setahun dua kali dalam bentuk daurah sepekan gitu. Biasanya akhir tahun tuh, dari Natal sampai tahun baru kan libur internasional, nah itu ada daurah. Itu ada di Eropa, di Jerman, di Belanda, di Amerika, di Kanada, ada di negara-negara Asia Timur seperti di Korea, di Cina, di Jepang, ada di benua Australia, ada. Dan beberapa ustaz dari Indonesia berkali-kali diundang ke sana. Bahkan bukan hanya di negara kafir, negara Islam, di daerah Timur Tengah, di Oman, di Qatar, di Suriah, di Yordan. Ikhwan-ikhwan TKI di sana banyak ngundang ustaz dari Indonesia. Bahkan di Mekah, di Madinah juga, kalau ada ustaz dari Indonesia sedang haji atau umroh, suka dijemput ngisi di komunitas ikhwan-ikhwan kita di sana. Jadi kalau bisa lakukan seperti itu. Bagusnya ustad-ustad yang muda, karena capek lelah di sana, fisiknya harus prima. Apalagi beda musim ya, beda apa namanya, weather itu apa, cuacanya beda. Makanan, habit juga berbeda. Kedua, kalau tidak ada, maka ya tunjuk orang yang paling berilmu, tapi jujur, amanah, ilmiah. Daripada dibiarkan semuanya buta, tunjuk yang paling melek. Walaupun cuma meletet, yang lainnya buta, gak apa-apa. Dia jadi petunjuk seadanya. Orang yang seperti hendaklah dia membekali diri dulu untuk mendakwahi dengan ilmu. Bisa dia baca, bisa dia tanya, bisa dia lihat kajian, poin-poinnya dicatat. Sampaikan seadanya dulu. Jadi bertahap. Semua da'i, semua ustadz, semua ulama yang besar itu bertahap seperti itu. Belajar sedikit ajarkan, seadanya belajar sedikit ajarkan. Tapi jangan berlebihan mengajarkan apa yang tidak dikuasai, atau menjawab pertanyaan yang dia tidak paham. Kalau ada pertanyaan tidak bisa jawab, terus terang wallahu alam, saya nanti cari dulu. Gitu. Orang menjadi ulama besar, menjadi dai, menjadi ustad yang sudah apa dijadikan pegangan, itu bertahap dari tahapan yang seperti itu. Syaikh Al-Albani menyatakan, al-burghuth fi ardina satastansir. Maknanya burung-burung kecil di negeri kita nanti akan berubah menjadi burung-burung besar. Artinya para tuwailibul ilm, para penuntut ilmu kecil, dengan keistiqomahan belajar seadanya, lama-lama akan berkembang menjadi ulama besar. Karena untuk menjadi da'i, ustadz, tidak cukup ilmu,
Tapi kemampuan menyampaikan, kemampuan berretorika, kemampuan

0: Perempuan menyusun bahasa yang enak, yang soft spoken itu harus dilatih juga loh, kelemah lembutan dalam berbicara. Dan itu skill bukan knowledge, itu kemampuan bukan pengetahuan. Kemampuan itu didapat dari latihan, dari praktek langsung. Orang nggak bisa belajar ilmu tapi nggak dilatih ngomong. Pas mengajar dia nggak bisa nyusun bahasa dari materi yang akan disampaikan, nggak bisa dia. Ngomong itu juga perlu latihan. Saya nggak tahu pengalaman orang lain ya, wallahu alam. Tapi pengalaman saya oleh Allah digiring seperti itu. Saya SMP kelas 3 pindah ke sebuah tempat kompleks gitu, belum ada listrik gitu. Terus konon katanya bekas kuburan, jadi takut. SMP kelas 3 bayangkan. Maghrib sampai Isya itu gelap, sepi, takut. Apa yang terjadi? Setiap ba'da maghrib terus baca Quran sampai Isya, setelah Isya tidur. Satu terbata-bata baca Quran, belum lancar kelas 3 SMP. Tapi kalau tiap hari terus lancar, adalah sekitar hampir setahunan gitu. Sementara masjid kompleks masih rangkai. Setelah setahun kemudian ada listrik, masjid bisa dipakai, ada MTQ. Saya mewakili RW saya karena gak ada lagi. Apa yang terjadi? Juara kedua, pesertanya 3 orang. Akhirnya 3 orang ini, peserta 3 orang dijadikan, ditunjuk guru yang ngajar anak-anak ngaji. 2 orang karena masih remaja, wah itu para ruguh. Saya sendirian, murid banyak. Akhirnya terlatih untuk A, nyebutnya AA. Ada tugas nulis ceramah. Akhirnya saya kumpulkan bahan, dibaca, sampaikan. Awal menyampaikan ke anak-anak SD Arab-ab, erup-erup, terbata-bata, malu sambil nunduk, para anak SD itu. Saya SMP kelas 3 sampai SMA lah kelas 1 nunduk saja. Tiap hari begitu, akhirnya terlatih begitu. Dikondisikan karena gak ada lagi gitu. Jadi seorang dai tidak hanya berbekal ilmu, tapi skill menyampaikan, kemampuan berretorika, kemampuan menyusun kata-kata yang enak, yang malapah gedang kata orang Sunda mah, yang apa, detail, rinci dan terstruktur, dan itu perlu ya. Nah jadi setiap ustaz pasti begitu. Awalnya sampaikan seadanya dulu, jangan lebih dari apa yang sudah dibaca. Kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab, jangan paksakan untuk menjawab. Jangan gengsi kalau gak bisa menjawab. Sebut wallahu alam, nanti saya cari dulu ya. Jadi silakan kumpulkan bahan-bahan. Mungkin itu Allah menggiring kita untuk berkembang dari aspek skill dakwah dan mengajar, insya Allah ya. Ustaz, boleh gak seorang istri meninggalkan suami yang sedang sakit, tidak bisa apa-apa, hanya berbaring di tempat tidur saja? Istrinya pergi untuk bekerja dan tidak tahu kapan istrinya kembali mengurus suaminya. Loh, kerjanya kemana? Mereka tidak memiliki anak, kecuali istrinya yang punya 2 orang anak dari suami yang sudah meninggal. Dan anak-anaknya pun sudah dewasa dan berkeluarga. Jadi posisi suami diurus sama keluarga suami. Dan istrinya ingin tetap pergi kekeh kekeh, bukan kekeh, kekeh gitu ya. Pakai U. Kekeh ingin tetap pergi untuk bekerja. Barakallahu fik. Bekerjanya boleh, bahkan mungkin harus, untuk menafkahi diri dan suaminya yang sakit. Tapi gak harus gitu juga. Gak harus meninggalkan. Carilah pekerjaan dengan tetap bisa ngurus suami. Kalau umpamanya tidak sanggup begitu, lebih baik ajukan khulu, cerai. Serahkan suami ke keluarganya agar dia tidak dosa. Boleh? Boleh kalau memang suami tidak mampu melakukan tugas kewajibannya sebagai suami, boleh istri minta cerai. Maka tidak dosa. Setelah itu silakan bekerja atau mau nikah lagi, kayak terserah. Adapun dia tetap ada sebagai suami, tidak minta cerai lalu ditinggalkan, maka itu dosa, tidak boleh ya. Jadi ada dua opsi. Tetaplah urus suami dan bekerja tanpa harus meninggalkan. Jadi tiap hari pulang, suaminya tetap diurus ketika dia pulang ya. Dan itu pahalanya double. Pahala mengurus suami, pahala mencari nafkah. Itu opsi pertama. Opsi kedua ya sudah, lebih baik minta cerai dan suami diserahkan ke keluarganya. Dia tidak punya lagi kewajiban kepada suami karena sudah bercerai. Doa seorang ibu salah satu doa yang mustajab. Tapi di satu sisi penghalang terkabulnya doa adalah dosa. Yang mau ana tanyakan adalah, apakah doa seorang ibu tetap mustajab ketika ibu tersebut masih melakukan maksiat? Dalam kurung suka nonton drakor dan masih suka melakukan dosa. Kullu bani Adam khata. Kalau orang yang berdosa, doanya tidak akan dikabul, enggak akan ada orang yang doanya dikabul. Karena setiap orang pastilah punya dosa. Betul, dosa salah satu penghalang doa. Tapi tidak mutlak setiap yang berdosa enggak akan dikabul. Yang lebih utama adalah kekhusyuan, keikhlasan, dan timing yang pas ketika berdoa. Saya sudah sering bilang, lakukan 10 adab berdoa, niscaya tidak akan ditolak ini doa. Pertama, secara ringkas ya, usahakan dalam keadaan berwudu, ini tidak wajib. Kedua, menghadap kiblat, ini juga tidak wajib. Ketiga, dahului dengan ibadah atau amal soleh. Wudu dulu, sholat dulu, sholat sunat, syukur wudu gitu. Atau infak dulu, sodakoh dulu, nolong orang dulu, baca Quran dulu. Keempat, hendaklah angkat tangan. Mengangkat kedua tangan. Terus yang kelimanya, dahului dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Keenamnya, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berdoa. Ketujuhnya, minta ampun dulu. Ngaku dosa, minta ampunan. Kedelapan, baru masuk ke isi doanya. Kesembilannya, tutup lagi dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-10, katakan amin. Ya Allah, kabulkan. Kalau 10 adab ini dipenuhi, niscaya nyaris doanya tidak akan ditolak. Jadi walaupun dia banyak dosa ya, jangankan dosa biasa, orang musyrik ini terancam nyawanya, lalu dia ikhlas berdoa kepada Allah, dikabul. Wa idza ghasyahu maujun kadzulali da'allaha mukhlisina lahuddin. Ketika orang musyrik itu diterjang gelombang di tengah lautan, terancam nyawanya, mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah. Dan dikabul. Falamma najahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan, dalam ayat lain idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Orang musyrik di tengah lautan diancam nyawanya oleh gelombang, semua berhala yang mereka bawa ceburin ke laut, semuanya dibuang. Lalu mereka ikhlas hanya berdoa kepada Allah, dikabul doanya. Padahal mereka orang musyrik, tapi pas doa, timingnya, momennya pas, dan ikhlas turut serta khusyuk, ada penghayatan, dikabul, ya. Jadi dikabul tidaknya doa bukan karena orang itu dosa atau tidak, dosa pasti banyak. Tapi lihat ke 10 adab tadi. Apakah dosa yang dilakukan suami berpengaruh juga terhadap pengabulan doa istrinya sebagai ibu yang mendoakan anak-anak? Insya Allah tidak, ya. Insya Allah tidak. Asal ibunya aja tidak seperti suaminya. Curhatan yang kedua. Di saat istri mencoba sabar dengan nafkah atau kebutuhan yang masih belum terpenuhi, curhat kan? Suami santai-santai aja, tidak berusaha maksimal. Mungkin untuk merubah keadaan, tidak berusaha semaksimal mungkin untuk merubah keadaan. Sedangkan ketika istri mengeluh kurang, katanya istri tidak bersyukur, mohon nasihat Ustaz. Itulah suami pilihanmu. Hasil ikhtiar, hasil istikharah, tah etah hasil. Ya, pertama tetaplah nasihati suami untuk berupaya maksimal dengan sebaik-baik cara, support. Dan tetap bersabar apabila keadaan belum berubah. Itu pertama. Kedua, boleh mencari solusi, yuk ajak suami konsultasi. Agar suami itu dapat support gitu, dapat nasihat. Supaya mau berusaha, supaya mau berjuang untuk anak istrinya. Nanti dikasih motivasi oleh ustadz atau oleh konsultan tadi. Gratis konsultasinya, gak bayar. Gak tahu kalau ke psikiater, psikolog atau konsultan yang lain. Kalau ke kalangan ustadz gak ada yang bayar. Gratis saja, malah disuguhan gitu. Apakah pulangnya diongkosin? Kalau gak punya diongkosin. Jadi itu solusi kedua. Coba ajak suami ngobrol, ya. Ke ustadz terdekat aja, jangan ke saya jauh di Selat Sawu, di luar kota. Yang dekat kan banyak di sini. Yang ketiga, tetaplah berdoa. Semaksimal yang kita bisa berdoa hidayah untuk suaminya, berdoa agar Allah melancarkan rizkinya, berdoa agar Allah memberikan kesabaran ekstra punya suami seperti itu. Semoga Ustaz beserta keluarga dan jamaah yang hadir senantiasa beralam dengan Allah Azza wa Jalla, selalu diberi kesehatan. Amin. Wa iyyak. Salah satu ikhtiar kita terlepas dari azab api neraka adalah berlindung dari azab api neraka. Yang mau ana tanyakan, apa doa, apa perbedaan doa Allahumma ajirni minan nar dengan Allahumma ajirna minan nar? Oh, ajirni dengan ajirna gitu. Bedanya jelas, satu na, satu ni. A dengan i aja bedanya. Artinya beda dikit beda. Kalau nak kami, kalau ni aku. Allahumma ajirna minan nar. Mungkin orang itu berdoa meniatkan untuk diri dan keluarganya. Sebelumnya dia berdoa untuk istrinya, anaknya, orang tuanya dan seterusnya. Lalu Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lindungi kami dari neraka. Maksud kami adalah aku dan keluargaku yang tadi disebut di doa-doa sebelumnya. Tapi kalau umpamanya kita siang hari jalan panas luar biasa, enggak ada tempat berteduh. Wah, ini baru panas dunia di Indonesia lagi. Apalagi kalau bulan Juli Agustus di Mekah Madinah umroh umpamanya, atau pas haji di bulan itu umpamanya, jam-jam segini keluar, wah panasnya itu, keingat api neraka sambil jalan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungi aku dari api neraka, ya Allah lindungi aku dari api neraka. Jadi kalau ni artinya aku, kalau na artinya kami. Kalau kami berarti dia mendoakan diri dan orang lain. Bisa keluarga atau bisa kita punya geng. Dengan bestie, dengan teman-teman yang sama-sama centil umpamanya. Berlima gitu. Itu sahabat dunia dan berharap sampai akhirat. Lalu kita berdoa, ya Allah, eratkan hubungan kami sampai ke surga, saudarakan kami sampai ke surga. Lalu Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, selamatkan kami berlima dari api neraka. Mungkin nak di sini artinya kita dengan geng, keluarganya enggak disebut ya. Jadi beda antara nak dengan ni, kalau nak kami, kalau ni aku. Mana doa yang harus kita sering amalkan, ajirni atau ajirna? Terserah, tergantung kita lebih mendoakan diri sendiri atau dengan orang lain juga. Yang lebih utama doakan semuanya ya. Satu, bolehkah lelaki muslim menikahi wanita non muslim? Harus dirinci. Kalau non muslimnya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, boleh. Afdol tidak? Tidak, tidak afdol. Artinya boleh, sah dan tidak berdosa. Tapi dijamin banyak masalah nanti. Masalah keyakinan dalam internal rumah tangga luar biasa nanti. Belum kalau sudah punya anak, ini agama ikut mana? Kita sebagai muslim, wajib anak kita menjadi seorang muslim. Jangan ikut apa, ikut ibunya, atau jangan ikut, ya jangan ikut ibunya. Tapi yang lebih dekat ke anak kan ibu. Wah, nanti banyak masalah. Jadi yang dimaksud boleh itu sah dan tidak berdosa. Tetap dianggap suami istri. Kalau melakukan hubungan suami istri tidak dianggap berzina, tidak. Tapi pasti bahkan banyak masalah ya. Boleh tidak berarti baik, tidak berarti afdol, tidak ya. Kalau non-muslimnya itu selain ahlul kitab, ya Hindu, Buddha, apalagi ateis dan yang lain-lain, tidak boleh, tidak dan tidak sah. Kalau toh dianggap sah secara negara, secara syar'i tidak sah. Bukan suami istri, kalau melakukan hubungan suami istri dianggap berzina, tidak boleh. Ya. Wanita-wanita muslimah banyak yang jomblo-jomblo, mungkin yang hadir di sini juga banyak. Kenapa harus milih yang non-muslim? Jangankan non-muslim, muslimah tapi fasik, tapi durhaka, tapi ahli maksiat, jangan dipilih. Tun kaul mar'ah li arba'in. Wanita umumnya dinikahi karena empat alasan. Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali dinia. Karena kecantikan, karena harta, karena kehormatan keluarga, dan karena agama. Ini empat alasan orang pada umumnya menikahi wanita. Apa advice dari Nabi SAW? fadfar bidzatid din taribat siadak. Nikahi wanita karena agamanya. Bukan hanya muslim tapi agamanya bagus, taat, berpegang teguh kepada Quran sunnah. Nah itu ya. Adapun wanita muslimah tapi kelihatan tidak menutup aurat, apalagi merokok, apalagi umpamanya lihat di media sosialnya, aduh mengerikan. Muslimah dia, suka sholat, kalau Ramadan saum. Nah yang kayak begitu jangan dipilih karena agamanya buruk, nanti kita bertanggung jawab ya. Bolehkah membaca mushaf tanpa wudu? Ulama ikhtilaf, jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Ada ulama yang menyatakan boleh, banyak. Imam Ibnu Jauzi menyatakan boleh. Kalau empat imam madzhab menyatakan tidak boleh, harus suci. Tapi jangan mengatakan yang tidak sepakat dengan empat madzhab ngawur, itu ngawur ini orang. Ngawur tidaknya suatu pendapat, lihat metodologi ijtihad ulama mujtahid. Apa dia ulama mujtahid atau bukan? Kalau ulama mujtahid, oke. Mau benar, mau salah, tetap dapat pahala. Kalau salah, satu pahala. Kalau benar, dua pahala. Ya. Dan sampai karena perbedaan pendapat, ngawur ini fatwanya. Ngawur hanya karena tidak sependapat. Padahal ulama mujtahid. Banyak ulama yang pendapatnya dalam masalah fikih berbeda dengan empat madhab ini, enggak masalah. Yang penting metodologinya benar dan dia layak untuk ijtihad. Jadi sebaiknya berwudu. Boleh enggak tanpa wudu? Ya, saya lebih cenderung pendapat dibolehkan. Kenapa? Karena mushaf di zaman Nabi SAW belum ada. Kalau mushaf belum ada di zaman itu, bagaimana bisa ada hukum menyentuh tanpa wudu? Bolehkah bertransaksi menukar uang di dalam masjid? Enggak boleh. Itu transaksi, menukar sama dengan jual beli. Umpamanya kenceng nih 2000-an. Kita mau nuker 100.000 di dalam masjid, enggak boleh. Bukan enggak boleh nukernya, bukan. Karena nuker itu jual beli uang dengan uang juga. Pertama harus cash, harus yadan biyadin, enggak boleh ada jeda waktu. Yang kedua enggak boleh dilakukan di dalam masjid. Didoakan biar rugi gitu. Keluar dulu. Makanya enggak boleh umpamanya nih saya enggak ada receh nih 100.000, bisa enggak tukar? Belum ada bu, cuma ada di apa 10.000 ini. Itu enggak boleh itu, karena ada jeda waktu nanti, ya itu riba nanti kenanya ya. Jadi menukar uang harus cash langsung, baik uang rupiah dengan rupiah, receh dengan lawan receh apa? Gelebegan. Receh dengan gelebegan, rupiah dengan rupiah, atau rupiah dengan falas, real, dolar, yen, atau yang lain-lain, itu tidak boleh di dalam masjid dan juga harus kontan ya, dan biadin, tidak boleh ada jeda waktu ya. Tukar menukarnya boleh, tapi dua, tidak boleh ada jeda waktu dan tidak boleh juga apa di dalam masjid, karena itu termasuk transaksi ya. Ya cukup sampai di sini, waktunya habis. Insyaallah nanti sore seperti biasa kita ada kajian tentang amalan hati dengan mengangkat tema penghalang kehusyuan jam 4 di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menghadirinya kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, demikian telah kita bersama kajian Islam Ilmiah yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Ukhuwah Bandung. Kita doakan semoga Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullah diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa insyaallah di sore hari nanti akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi hafizahullahu ta'ala. Dalam pembahasan kitab A'malul Qulub, penghalang kehusyuan, Kamis sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan ikhwatiman azanillahu ayyakum, kajian pada Kamis sore tersebut akan membahas tema tentang penghalang kehusyuan. Di malam harinya, di Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi bersama Ustadz Hari Badar bin Marwan hafizahullah. Dalam pembahasan hadis ke-43, serahkanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya. Baik, ikhwatiman azanillahu wa'ayyakum, akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio Tarbiyah Sunnah Media, Desa Selasau, Kecamatan Batu Jajar, dan juga di Masjid Al-Ukhuwah Bandung, mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu, di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar
4: pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya. Bandingkan saja. Kalau tetap merujuk kepada kitab, pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya. Adapun yang lain, ini ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berijtihad sendiri. Ini ada hadis, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu'alam.
5: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yasqatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan.

Kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain, ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu antusibu qawman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihi

Tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustaz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela, itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dhammus Su'al, tercelaknya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini. Agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah, sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta.
yaitu membelanjakan harta untuk

0: untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan, membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya nggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Tidak ada manfaat, ada madarat. Itu itu'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab. Dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk itu'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta, bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
1: Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun itu yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun.

0: pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain, khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yaskhatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iktsar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu

تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah, maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratus soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
ولا يزال

0: يسأل الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزءة لحم. Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Tidak ada manfaat, ada madarat. Itu idha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisab, ya Allah benci dan murka. Dan kelak akan dihisab. Dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi dia beli. Yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyanyiakan harta, bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, bencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda buah jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
1: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang diduki dalam kitab Syarah Usul Salasa, ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-'abdu. Ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-'abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu. Ya, min ma'budin au matbu'in au muta'. Baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi, di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka.

0: Jadi harta yang menjadi Tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang membalikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raaita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa raaita man ittakhadha ilaahu hawaahu fa adallahu Allahu 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai taghut-taghut di antara taghut-taghut yang ada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Tsumma yastaghfirullaha ta'ala," kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, "faghafarallahu lahum," Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah." Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendzalimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullaha ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin, seyakin-yakinnya, semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. Wastaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Iya.
3: Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
0: Iya.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
0: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur.
4: mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal atau diam membaur menjadi bagian mereka bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan. Masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
3: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustadz-ustadz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kalau perlu kata ustadz,
4: iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang dai dituntut menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup. Ya,
5: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dapat mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya kesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
4: Iya.
5: Awam ini gimana Ustaz?
4: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah Kitabut Tauhid, Usulus Salasah, Kasfus Syubhat, Taujiyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh. Insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lantas suruh wa tubulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hambalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: أسماءكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 6 Jumadil Tsaniyah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2020. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 40. Dan insyaAllah malam hari ini kita akan menyelesaikan hadis yang mulia ini. Hadis tersebut berbunyi, wa'an Anasin radhiyallahu anhu qal, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak keturunan Adam sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hajar mengatakan sanad hadis ini kuat. Sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pemaparan tentang kandungan hadis ini dan poin-poin yang berkaitan dengannya. Kemarin kita telah janjikan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan apa hukum taubat. Apa hukum taubat? Para ulama mengatakan bahwa taubat itu hukumnya fardhu ain. Apa hukumnya? Fardhu ain. Apa artinya fardhu ain? Wajib bagi masing-masing muslim. Setiap orang yang beriman wajib untuk taubat. Apa bedanya sama fardu kifayah? Kalau fardu kifayah, seandainya ada sebagian muslim yang sudah menjalankannya, maka kewajiban itu gugur dari muslim yang lainnya. Itu namanya fardu nopo kifayah, nyolati jenazah. Itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang nyolati, maka yang lain tidak wajib, walaupun tetap dianjurkan. Itu fardu kifayah. Kalau taubat, itu hukumnya fardu ain. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, wattafaqatil ummatu ala anna taubata fardun ala al-mu'minin. Umat Islam telah sepakat, alias telah terjadi ijma'. Para ulama

besar lagi gara-gara enggak taubat. Berarti dosanya double-double. Itu resikonya. Ketika kita katakan taubat itu hukumnya fardu ain, saat ditinggalkan maka dosa. Ya kayak orang enggak sholat lima waktu. Sholat lima waktu hukumnya apa? Fardu ain. Kalau seandainya ditinggalkan maka dosa. Kalau enggak tobat dosa lagi. Dan perlu dipahami bahwa pelaksanaan taubat itu harus segera. Kenapa? Pelaksanaan taubat harus segera. Dan menyegerakan taubat hukumnya wajib. Berarti kalau ada orang berbuat dosa sekarang, taubatnya kapan? Besok. Itu segera atau nunda? Nunda, berarti dosa. Dosa karena apa? Menunda taubat. Apa dalilnya bahwa menyegerakan taubat itu hukumnya wajib? Al-Quran surat Ali Imran. Napa? Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, Allah Azza wa Jalla berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah. Bersegeralah untuk menjemput ampunan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa ampunan Allah itu perlu dijemput. Dan dijemputnya harus apa? Segera. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, ketika kita enggak segera taubat itu dosa. Habis berbuat maksiat A, kemudian nanti ajalah nunggu pensiun taubatnya. Waduh, lebih parah lagi itu. Wong nunggu sampai besok saja sudah penundaan, apalagi nunggu sampai pensiun. Ya. Ketika dia menunda taubat itu dosa juga. Berarti dosanya double-double. Maka dia perlu taubat atas dosa A yang pernah dia kerjakan. Dan dia juga perlu taubat atas penundaan taubat. Nah, jadi pertanyaan, kita nunda taubat sudah berapa kali? Saya dan jenengan hari ini sudah berbuat dosa berapa kali? Panjenengan ini diem karena lagi ngetung. Apa ora ketung? Atau malah enggak ada? Maksudnya enggak berbuat dosa sehingga kayaknya lho ora lho kayaknya. Yang mana ini? Ya. Seandainya nih hari ini kita sudah berbuat dosa 10 kali. Dan itu hebat. Kalau cuma berapa? 10 kali. Berarti kita harus tobat berapa kali? 10 kali. Ketika kita tunda tobat yang 10 kali, itu berarti dosa kita yang 10 sudah dapat dosa, penundaan 10 kali tobat juga dosa lagi. Berarti itu yang hari ini. Yang kemarin. Yang sebelumnya. Jadi jangan dipikir kita ini wis ngaji mesti mlebu surga. Bukan berarti bagi rosa ngaji, bukan. Karena sekarang ada muncul pemahaman yang sebenarnya sudah lama. Pemahaman yang sudah lama muncul. Pemahaman yang mengatakan bahwa dosa itu tidak berefek kepada iman. Ini bahaya ini. Ini pemahaman yang sejak dahulu sudah muncul.

0: inisiatornya adalah sekte Murji'ah. Sekte apa? Murji'ah. Bahwa dosa dan maksiat yang kita kerjakan itu tidak ngefek kepada keimanan kita. Iman kita aman-aman aja. Saat berbuat apa? Maksiat ini bahaya. Padahal perbuatan dosa dan maksiat itu pasti berdampak buruk kepada apa? Keimanan. Buktinya kita disuruh tobat. Kalau seandainya dosa itu tidak ngefek kepada keimanan, ngapain kita disuruh tobat? Terus solusinya bagaimana Ustaz? Kita harus tobat berapa kali? Sedangkan kita tidak tahu berapa jumlah dosa kita, dan kita juga tidak tahu berapa kali kita menunda tobat tersebut. Solusinya adalah taubat total. Napa? Taubat total. Taubat dari seluruh dosa. Karena kalau misalnya kita hitung satu-satu, ora bisa. Saking apa nih? Saking akeh. Aku arep tobat sekarang dosa A, B, C, D. Gue ada sing keliwat mesti gue. Pasti ada yang terlewat. Makanya solusinya adalah taubat napa wau total, yaitu taubat dari seluruh dosa. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang rutin dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat sujud. Kapan? Saat sujud. Apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya biasa membaca doa. Dengarkan baik-baik doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Coba diulangi. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Masih ada lanjutannya, kita pelajari ini dulu. Allahumma, apa artinya? Ya Allah, ighfirli, ampuni aku, dzambi, dosa-dosaku, kullah, semuanya. Ini solusinya. Kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dari Allah Azza wa Jalla, dari seluruh perbuatan dosa. Ini rutin dibaca oleh Nabi SAW dalam sujud-sujud beliau. Kapan bacanya? Ya, setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ya. Baca doa ini. Apa tadi doanya? Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Masih ada kelanjutannya? Ini sudah hafal yang ini? Coba. Bagus. Apa kelanjutannya? Diqqahu wajillah. Kenapa? Diqqahu wajillah. Ha. Saya ulangi. Diqqahu. Qahu wajillah. Apa artinya? Diqqahu itu artinya yang kecil, wajillah maupun yang besar. Karena dosa itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Masih ada lagi kelanjutannya? Masih. Wa awwalahu wa akhirah. Napa? wa awwalahu wa akhirah. Apa artinya? Wa awwalahu yang dahulu, wa akhirah dan yang sekarang. Ini supaya mencakup dosa-dosa yang kita lakukan dahulu sebelum hijrah katanya. Setelah hijrah pun juga masih sering berbuat dosa. Makanya awwalahu yang dulu, wa akhirah yang sekarang. Lalu ditutup oleh Nabi SAW dengan sabdanya, wa ala niyatahu wa sirrah. Saya ulangi, wa ala niyatahu wa sirrah. Apa artinya? Wa ala niyatahu artinya adalah yang terang-terangan. Berarti wasirrah napa? Dan yang sembunyi-sembunyi. Wa ala niyatahu wasirrah. Dosa yang aku lakukan terang-terangan maupun yang tersembunyi. Saya ulangi dari awal yang mungkin kelewat nulisnya. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah. Terus wa awwalahu wa akhirah. Terus wa alaniyatahu wa sirrah. Ayo kita bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang dahulu maupun yang sekarang, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ini solusinya. Baik. Taubat itu ada aturannya. Taubat itu enggak semaunya. Sebagaimana ibadah-ibadah dalam agama kita, yang setiap ibadah pasti ada aturannya. Sholat, wonten nomor aturannya. Contohnya aturannya diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Puasa ada aturannya, ada. Kapan mulainya? Terbit fajar. Kapan akhirnya? Terbenamnya matahari. Haji ada aturannya. Taubat pun ada aturannya. Makanya perhatikan, di dalam ayat Al-Quran ketika Allah memerintahkan kita untuk taubat, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Ini Allah sampaikan dalam surat At-Tahrim ayat 8. Surat apa? At-Tahrim ayat 8. Ayat barusan mengisyaratkan kepada kita bahwa taubat yang diminta oleh Allah itu bukan taubat sekedarnya. Tapi taubat napa wau? Nasuha. Nah, taubat nasuha itu yang seperti apa? Ada banyak keterangan yang dipaparkan oleh para ulama kita dari dulu sampai sekarang. Lalu disimpulkan oleh beberapa ulama pakar seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Qayyim. Saya gabungkan antara keterangan beliau berdua. bahwa taubat nasuha itulah taubat yang memenuhi 5 kriteria. Berapa? 5. Saya akan sebutkan global, nanti saya sedikit jabarkan. Yang pertama, ikhlas. Napa? Ikhlas. Taubat yang ikhlas. Yang kedua, meninggalkan dosa. Napa? Meninggalkan dosa. Yang ketiga, menyesal. Yang ketiga, menyesal. Yang keempat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Sudah berapa ini? 4. Yang terakhir, meminta maaf atau mengembalikan hak Bani Adam. Apa yang kelima? Meminta maaf atau mengembalikan hak Bani Adam. Coba diulangi. Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua? Meninggalkan dosa. Yang ketiga? Menyesal. Yang keempat? Bertekad bulat tidak mengulangi. Yang kelima, minta maaf atau mengembalikan hak Bani Adam. Kita bahas satu persatu. Apa yang pertama tadi? Ikhlas. Kenapa kok harus ikhlas? Karena taubat ibadah. Dan di dalam agama kita, semua ibadah itu agar diterima harus diiringi dengan apa? Keikhlasan. Maka kalau ada orang taubat, niatnya bukan lillah, bukan karena Allah, tapi karena kepentingan-kepentingan duniawi, maka dikhawatirkan taubatnya enggak diterima sama Allah. Apa contohnya kepentingan duniawi? Karena menjaga kedudukan. Menjaga apa? Kedudukan. Dia punya kedudukan di masyarakat, ternodai dengan sebuah dosa atau maksiat, akhirnya, wah, daripada saya enggak dihormati lagi, tobat baiklah. Berarti kan tobatnya itu bukan apa? Lillah. Atau ada sebagian orang, tobat itu karena nyari pujian. Pujiannya sinten? Manusia. Iki anginnya lagi pada hijrah, melu-melulah. Ben keton apa? Ben keton islami. Hati-hati. Ya. Atau karena untuk nyari duit. Nyari apa? Nyari duit. Ki ordernya sepi ya. Ya jadi artis islami bae ben apa? Rame maning gitu. Berarti niatnya bukan apa? Lillah. Apalagi saya contohnya, ada orang tobat karena enggak mampu. Enggak mampu apa? Berbuat dosa. Masya Allah, wis tobat golek judi, iya, tobat lah. Kenapa sih? Wis entong duitnya. Berarti? Nek ana maning? Iya bali maning. Itu namanya bukan tobat. Ya. Tapi bisa jadi kebangkrutan dia itu cara Allah untuk membuat dia taubat. Tapi jangan sampai niatnya hanya karena itu. Kalau niatnya karena enggak punya modal, nanti begitu ada yang ngasih duit, labuh maning. Ya bukan itu. Ya. Ini yang pertama. Apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, napa? Meninggalkan dosa. Semua dosa, yang besar maupun yang kecil, yang terasa maupun yang tidak terasa. Dosa, mau enggak kerasa kok, gimana kita tahu dosa? Sinau. Banyak di antara kita terperosok kepada perbuatan dosa karena ketidaktahuan. Makanya harus belajar biar tahu. Banyak kaum muslimin yang baru tahu bahwa riba itu apa? Haram. Betul? Banyak. Banyak kaum muslimin yang baru tahu ternyata membuka aurat, membuka kepala buat kaum wanita itu hukumnya haram. Ya Allah, fotoku akeh banget ya mbiyen sing esikondean gitu. Sekarang malah lagi dihidupkan lagi ya. Satu hari tanpa hijab ya. Nauzubillahi min dzalik. Ini kita lagi anginnya lagi seger, orang-orang lagi pada sadar hijab, malah ya satu hari tanpa hijab ya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah beri hidayah ya. Ini yang kedua, meninggalkan apa? Dosa. Yang ketiga, menyesal. Apa? Menyesal. Dan ini kata para ulama adalah syarat terbesar taubat. Syarat terbesar taubat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "An-nadamu taubah." Penyesalan itu taubat. Jadi kalau orang sudah menyesal, itu sudah dianggap taubat. Kenapa demikian? Karena ketika seorang menyesal, maka syarat-syarat yang nanti akan saya sebutkan atau yang sudah disebutkan tadi akan ngikut. Asal dia apa? Menyesal. Ya Allah, kenapa ya saya baru tahu bahwa riba haram? Ya Allah, kenapa ya saya baru tahu bahwa mengangkat suara di hadapan orang tua itu dilarang dalam agama kita? Ya Allah, kenapa saya baru tahu ya bahwa mendidik anak itu bukan sekedar menyediakan, merawat anak itu bukan sekedar menyediakan kebutuhan materi, ternyata juga harus mendidik anak sholat. Ya Allah, anak saya sudah dewasa, dulu saya gak pernah ngajarin dia sholat. Nyesel ya. Itulah cirinya orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alayh." Mukmin itu ketika menyaksikan dosanya, dosa-dosa yang dia kerjakan, dia bayangkan seperti sedang duduk di sampingnya ada gunung dan gunung ini mau runtuh. Bagaimana nopone? Takutnya. Mukmin itu seperti itu. Wa innal fajira, adapun seorang yang pendosa, ahli maksiat, yaradhunubahu kadzubabin marra ala anfih. Adapun orang yang tidak beriman, dia akan menganggap dosa-dosa yang dia kerjakan seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Maka dia pun akan mengusah, bahasa Indonesia mengusir ya. Mengusir ya wis lah, daripada mengusah ya. Maka dia akan mengusir lalat dari depan hidungnya cuma seperti ini saja, kayak enggak ada apa-apa. Itu bedanya mukmin sama yang bukan, itu bedanya seperti itu. Jadi kalau kita setelah berbuat dosa kemudian kita takut, kita menyesal, itu mukmin berarti. Sebaliknya, Ketika setelah melakukan dosa kita biasa-biasa saja, itu berarti menunjukkan keimanan kita sangat tipis. Seorang anak habis bentak orang tuanya, kok dia nyaman-nyaman saja? Oh, bahaya itu. Seorang telat sholat, kok biasa-biasa saja? Bahaya. Maka ketika kita melakukan perbuatan dosa, sebelum kita tobat, maka harus ada penyesalan dalam hati. Dan orang yang membanggakan dosa, itu menunjukkan dia tidak menyesal. Karena ada sebagian orang habis melakukan dosa pamer. Bukan hanya pamer, malah menawarkan kepada orang lain. Kayaknya film apik banget. Si pokoknya XXXX. Ya. Sekaro kanca gratis atau apa-apa lah. Na'udzubillahimi. Harusnya menyesal. Ya. Habis melakukan perbuatan dosa menyesal. Sembunyikan. Segera taubat. Jangan malah cerita-cerita. Sedih. Habis melakukan perbuatan dosa itu sedih, bukan malah napa? Senang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farahuka bidzamb idza ghafirta bih a'dhamu min adzamb. Kamu senang berbuat dosa. Begitu ada kesempatan kamu berhasil untuk melakukan perbuatan dosa, rasa senangmu dalam hati itu lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Begitu ada kesempatan untuk berbuat dosa, kemudian kita, wah, ya rezeki nomplok temenan ki. Kegirangan kita karena dapat kesempatan untuk berbuat dosa, kegirangan itu adalah sebuah dosa yang lebih besar dari dosa yang kita kerjakan. Contoh, zina. Na'udzubillahimin min dzalik. Dosa besar atau bukan? Dosa. Dosa besar. Tahu-tahu ada yang menawarkan diri untuk dizinai. Gratis. Orang? Ya jadi gratis ya orang bayar. Kok kemudian seneng? Girang. Malah alhamdulillah. Innalillahi wa inna rajiun. Alhamdulillah gratis. Perasaan girang kita karena dapat kesempatan untuk berbuat dosa, itu adalah sebuah dosa yang levelnya lebih besar daripada dosa zina itu sendiri. Wahuznuka ala dzambi idza fataka a'dhamu min adzamb. Dan perasaan sedihmu ketika gagal melakukan dosa, itu adalah dosa yang lebih besar daripada dosa yang enggak jadi kamu lakukan. Contoh, nyuri. Dosa atau bukan? Dosa. Besar apa kecil? Besar. Dosa besar. Seluruh rencana sudah disiapkan. Matang. Ada yang jaga sana, ada yang jaga sini. Sudah diprediksikan jam sekian itu tukang rondanya apa? Turu. Itu sudah melakukan pengintaian sekian hari. Rencana matang. Akhirnya target pun dibidik, ya. Operasi dilakukan. Begitu sudah hampir azan. Silakan.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd.
0: Ketika dia hampir menyelesaikan usaha dia untuk mencuri, ternyata datang tukang ronda, atau tuan rumahnya apa? Bangun, sehingga dia gagal. Berarti kan gak jadi nyuri. Tapi ketika muncul perasaan sedih, kenang apa sih ora sida? Itu perasaan sedih dia karena gagal berbuat dosa itu lebih besar dosanya dibandingkan apa? Dosa mencuri itu sendiri. Maka syarat yang ketiga, taubat akan dianggap nasuha, napa wau? Menyesal. Yang keempat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Berjanji di dalam hati, jujur bahwa dia serius pengin meninggalkan dosa-dosa tersebut, tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Walaupun itu sudah menjadi tradisi dalam kehidupannya, sudah mendarah daging. Ada sebagian orang dosanya itu sudah mendarah daging. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, daripada orang rokok mendingan kelangan bojo. Ada sampai seperti itu, betul. Saya pernah dengar sendiri. Na'udzubillahi min mithal. Ya. Tapi sesuatu yang berat, ketika kita mohon bantuan kepada Allah yang maha kuat, maka yang berat itu akan terasa ringan. Ustaz, ketika seorang sudah bertekad, ternyata di kemudian hari dia kalah oleh nafsunya, atau terprosok lagi dalam jeratan syaitan, itu apakah tobat yang lama batal, Ustaz? Jawabannya, mayoritas ulama mengatakan tidak, tapi kesempurnaannya berkurang. Tobat yang pertama tetap sah, tapi kurang nopo? Sempurna. Terus solusinya bagaimana, Ustaz? Yo, taubat lagi. Kalau terulang lagi, tobat lagi. Kalau terulang lagi, tobat lagi dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Apa enggak main-main kayak gitu, Ustaz? Tergantung. Kita betul-betul menyesal dari dosa yang pertama dan betul-betul bertekad bulat untuk tidak mengulangi atau tidak. Kalau seandainya kita sudah bertekad betul, bulat, benar-benar kita pengin tidak mau lagi, tapi kemudian di kemudian hari kalah dengan nafsunya, lalu mengulangi dosa yang sama, lalu tobat lagi, maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan untuk mengampuni, karena salah satu di antara nama Allah adalah At-Tawwab. Nama At-Tawwab, maha penerima taubat. Allah itu bukan penerima taubat saja, tapi nopo? Maha penerima taubat. Maha itu artinya terulang sekali berapa kali pun akan Allah ampuni, yang penting serius. Sehingga jangan putus asa. Ada sebagian orang, ah, jenis bolak-balik taubat, bali maning, ya wis lah sisan bae. Jangan. Itu juga perangkap nopo? Setan. Yang terakhir, yang kelima, apa tadi? Minta maaf atau mengembalikan hak Bani Adam. Syarat yang kelima ini, kata Imam An-Nawawi, khusus bagi dosa yang terkait dengan hak Bani Adam. Karena dosa itu kan bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, dosa kita dengan sinten? Allah. Yang kedua, dosa yang hubungannya dengan Bani Adam. Dosa yang, contohnya dosa kita dengan Allah, enggak sholat, itu dosa kita dengan Allah. Enggak puasa, itu dosa kita dengan Allah. Adapun dosa kita dengan Bani Adam itu, contohnya adalah nyuri, mukul, ya, menyakiti perasaan, ghibah, nopo ghibah, menggunjing ngerasan, itu dosa-dosa yang kaitannya dengan Bani Adam. Agar taubat kita sempurna, maka minta maaf. Kalau terkait dengan kehormatan, kalau terkait dengan harta, ya ora cukup minta maaf. Ngapura ya nyong tahu nyolong motormu. Ya. Ngapura balekaken. Makanya kan tadi kan bukan sekedar minta maaf atau napa? Mengembalikan. Ustaz, kalau misalnya dulu saya pernah berprofesi, kok saya jangan. Ustaz, kalau dulu si A pernah berprofesi sebagai pencopet, Ustaz. Dan sing dicopet ku ora ngerti wong pira bae, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Diemut-emut. Diingat-ingat. Terus bagaimana caranya, Ustaz? Ya semampunya. Ya. Jenengan kan tahu dulu trayeknya di mana? Ya. Oh, dari Pasar Wage sampai apa? Kira lagi orang marahi. Ya. Dari Pasar Wage sampai Anu. Gitu. Trayeknya di situ, dikira-kira aja siapa orangnya. Terus gimana? Kembalikan. Berarti totok-totok nyun sewu kulo natos nyopet gitu. Ya, kalau jenengan merasa itu akan mempermalukan jenengan, dan malah bisa jadi dikeperuki, ya maka ya bisa Anda kirim pakai wesel ya, atau dikirim ke rumahnya, titipkan lewat orang ya, atau dengan cara-cara yang kira-kira tidak ngefek negatif lebih besar. Kalau pernah selingkuh, Ustaz. Nah, ini pertanyaannya nih. Kalau pernah selingkuh, Ustaz, apa harus minta maaf sama pasangan, Ustaz? Ya, kalau Anda melihat saat Anda minta maaf dan terang-terangan ngomong pernah selingkuh, kemudian efeknya Anda perkirakan rumah tangga Anda akan hancur, maka tidak perlu. Maka tidak perlu untuk terang-terangan seperti itu. Minta maaf secara apa? Umum. Minta maaf secara umum. Kemudian perbaiki diri. Perbaiki diri. Kecuali kalau misalnya Anda melihat, wah pasangan saya insya Allah ya bisa memaafkan. Orang itu kan karakternya apa? Beda-beda. Ada yang susah memberi maaf, bahkan lebih baik dia pisah karena menganggap sudah kotor, sudah enggak punya rasa lagi kalau pasangannya itu sudah dijamah oleh orang lain. Nah, kalau ada tipe-tipe seperti itu jangan minta maaf blak-blakan gitu. Karena nanti rumah tangga Anda akan hancur berantakan. Ya, termasuk juga sama menggunjing. Kata para ulama, kalau kita pengen minta maaf sama yang digunjing, kita prediksikan seandainya terang-terangan justru malah dia akan memutus silaturahim, akhirnya malah kondisi semakin parah, maka kata para ulama cukup Anda tebus kesalahan tersebut dengan merehabilitasi nama baik orang tersebut. Caranya bagaimana? Di mana engkau menjelek-jelekkan dia, di situ engkau ceritakan kebaikan dia. Misal nih, RT-an. Sabun RT-an ngrasani si apa? Tobat nih ya. Bar pengajian kini harus tobat. Di RT-an berikutnya sebaliknya, nopo? Njenengan sanjung. Bu Anu baik. Loh, wingi ngomongnya, ya wingi salah. Ya, perbaiki untuk menebus napa kesalahan yang kemarin sambil sering-sering mendoakan orang tersebut. Itu kalau efek jenengan minta maaf terang-terangan itu menyebabkan perpecahan ketidakakuran. Tapi kalau jenengan melihat orangnya, lah gampangan untuk memberikan maaf ya, terang-terangan minta maaf nuwun sewu. Saya pernah ngerasain jenengan, tolong dihalalkan, dimaafkan. Ya wis padha-padha lah, alhamdulillah. Ini yang keberapa? Yang kelima, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bantu kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, kalau ada orang berzina tapi belum dicambuk, apakah nanti akan dicambuk di neraka atau di kuburan? Kalau dia sudah taubat nasuha, mudah-mudahan Allah akan membebaskan hukuman itu. Tapi syaratnya harus apa? Taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Terima kasih atas perhatiannya, menuntut segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً

الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ

سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعل

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
3: Ustaz, afwan Ustaz.
2: Iya.
3: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
2: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah? Hobi ghibah. Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya.

0: ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat. Wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar. untuk memegang sunnah Nabi

0: sallallahu alaihi wasallam untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Dipuji bukan alhamdulillah kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman A'zani Allahu wa Iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كُفُوًا أَحَدٌ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski
4: sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap nikotin yang nempel di badan dia, keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat, ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya. Ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan. Antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung, karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak ya? Udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah ini yang biasa disilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah, minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wa la nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal. Karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu. Ya. Punya perasaan iri. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain, orang lain ini betul-betul orang pilihan. Orang oleh senemune. Jangan. Orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng, bengkel. Ya, takone ya meng, dokter, ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada bakul ayam. Ya bukan, tanyanya kepada ustadz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? La tushawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta pertimbangan kepada orang yang pelit kalau kamu pengin sedekah. Wala jabanan fi harb. Dan kalau kamu ingin berangkat jihad, jangan pernah minta pertimbangan kepada pengecut dan penakut. Kenapa? Kenapa? Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang, bantu raya, bantu ora. Ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, yo aja yo, ya mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad, ya. Jangan juga. Kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, wah oh, jongku mati. Akhirnya gak jadi berangkat. Ya. Kemudian di sini dikatakan, wala syaban fi jariyah. Dan kalau kamu pengen minta pertimbangan tentang seorang wanita, jangan tanya kepada pemuda. Kenang apa gue? Apa maning pemudane sih bujangan? Kok dijukut nang awake dhewe kok? Ya, tanya sama yang sudah tua, sing katanya ora pengen nikah maning. Ya artinya intinya dari nasihat ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih-pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
7: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun itu yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وإذا
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'in tabi'ahum huda bihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, baik yang menyimak melalui radio analog di frekuensi 1476 AM ataupun yang menyimak melalui siaran kami di aplikasi Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun, aplikasi Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Kamis sore di tanggal 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab A'malul Qulub bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung. Dan Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Ustaz sudah akan menyampaikan kajiannya dalam tema penghalang kehusyuan. Untuk itu kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد أجمع الأخوة بندوم يا الله مليكن. Kembali kita berjumpa membahas amalan hati. Kita sedang membahas khusyuk dan poin terakhir yang kita bahas kemarin adalah buah dari kekhusyuan. Sekarang kita lanjutkan minal umuril munafiyati lil khusyuk. Perkara-perkara yang menjadi kendala, penghalang teraihnya kekhusyuan. Berkata muallif lil khusyu'i mu'awiqat yang bagi tajannubuha. Khusyuk itu ada banyak pengkendala, penghalang, pengganggu yang wajib untuk dijauhi. Famin dzalik, di antara penghalang kekhusyuan adalah kasratul harakah, terlalu banyak bergerak ketika sholat, gerakan-gerakan di luar sholat yang tidak dibutuhkan, sekedar iseng, tak ada keperluan, tak ada uzur. Seperti umpamanya garo-garo teatil, ngegaruk padahal tidak gatal, mempermainkan, mengusap-ngusap jenggot, ketika berdiri dilus-lus jenggotnya atau kopiahnya, padahal sudah benar, dicabut pasang lagi. Kalau orang Arab, imamah atau sorbannya dicocok gitu, dibenerin lagi, padahal sudah benar tadi, sekedar iseng. Atau membunyikan sendi-sendi tulang, trek trek trek trek gitu, babatek, padahal di dalam sholat. Berkata mu'alif, fa innaha tunafis sakinata wal waqar wa khasatan fis sholah wa qillatul harakah tumbi'u an tawa'an tu'addatin wa khusyu'in. Banyak bergerak di dalam sholat itu bisa menghilangkan ketenangan dan kekhusyuan, khususnya di dalam sholat. Sedikit bergerak dalam sholat bisa melahirkan ketenangan dan kekhusyuan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian kepada Allah dalam keadaan qanit. Apa makna qanit? Al-muradu bihi ayyakuna al-'abdu sakinan ma'tulil qiyami fiha la yaltafitu wa la yarfa'u basarahu wa la yataharraku wa la yanshaghilu bi syai'in min jawarihi amma huwa bididdihi. Maksud berdiri di hadapan Allah secara qanit artinya seorang hamba berdiri dalam keadaan tenang, tidak menoleh ke kiri ke kanan, melirik ke kiri ke kanan, menengadah, tidak banyak bergerak, tidak menyibukkan anggota badannya dengan perkara-perkara yang tidak bermakna, seperti edeg, tahu edeg, menggerak-gerakan kaki atau yang sejenisnya. Li'anna al-khusyu' yataḍammanu as-sakinata wa tawadhu' jami'an. Karena khusyu' mencakup ya tenang ya tawadhu' sekaligus. Oleh karena itu Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan kana a'lam

خشع قلب هذا لخشعت جوارحه, seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya khusyuklah seluruh anggota badannya. Makna khusyuk la sakanat wa khadat, pasti seluruh anggota badannya tenang, enggak akan banyak bergerak. Allah berfirman di dalam surah Fussilat 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat bumi ini khusyuk. Antaral arda annaka taral arda khashi'atan, engkau lihat bumi khusyuk. Mana khusyuk di sini kering. Maka apabila kami turunkan air, maka tanah itu pun subur, subur lalu gembur. Berkata mu'alif ketika menerangkan ayat ini dan kaitan dengan makna kekhusyuan adalah fa'akhbaru annaha ba'dal khusyuk tahtazu wa tarbu. Allah menerangkan di dalam ayat ini bahwa bumi khusyuk lalu dihujani air. Setelah dihujani air, maka si tanah gembur dan subur. Ihtizaz maknanya harokah, tanah itu bergerak. Rabu artinya irtifa, naik tinggi, bergerak. Karena apa? Yang tadinya belah-belah bergerak menyatu lagi, disatukan dengan air. Ketika bergerak disebut ihtizaz. Ketika sebelum turun hujan, diam si tanah karena keringnya, diam, tidak bergerak, menunjukkan oleh Allah disebut khusyuk. Khusyuk itu maknanya diam, tak bergerak. Ihtazat warobat, lalu bergerak, lalu gembur. Fa'ulima annal khusyuk fihi sukun wahtifad. Dari ayat ini diketahui bahwa khusyuk maknanya diam dan tenang. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau ruku, maka dalam rukunya beliau berdoa, Allahumma laka raka'tu. Ini doa setelah membaca Subhana Rabbiyal Azim. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, untukmu aku ruku, kepadamu aku beriman, kepadamu aku tunduk pasrah. Khusya'alaka sam'i wa basari wa muhi wa admi wa asobi. Khusyuklah kepada engkau pendengaranku, penglihatanku, sumsumku, tulangku, dan urat-uratku. Makna khusyuk tenang, semua pendengarannya, penglihatannya, tulang, uratnya, semuanya tenang. Maka berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Qawaidun Nuniyah ketika menerangkan hadis ini, fawasuha nafsahu bil khusyu' fi halir ruku' li'anna ar-raki' sakinun mutawadhi'un. Dalam hadis ini beliau menerangkan sifat-sifat dirinya bahwa beliau khusyuk di dalam ruku, karena orang yang ruku orang yang tenang dan tawadhu. Ini penyebab pertama ketika sholat, penyebab tidak khusyuknya adalah terlalu banyak bergerak yang tidak perlu. Adapun bergerak karena ada uzur,
baik udhurnya udhur hissi atau udhur syar'i.

Udzur hisi umpamanya gatal, boleh digaruk? Boleh. Kalau tidak digaruk malah gatalnya itu merusak konsentrasi sholat kita. Gutak-gutak kita menahan apa? Menahan gatal. Boleh digaruk dulu. Atau udzur syar'i. Udzur syar'i umpamanya mengharuskan bergerak. Kadang bisa wajib, kadang bisa sunnah, kadang bisa mubah, tergantung keperluannya. Bisa wajib, seperti contoh bergerak melangkah ke kiri, ke kanan, atau ke belakang ketika sholat. Dan bisa wajib, contohnya gimana? Kita lagi sholat sunat di rumah, pakai sajadah. Datang anak kita yang masih kecil, duduk di sajadah, cer ngompol. Wajib kita bergerak. Kalau tetap di sana sujud di sajadah, batal sholat kita, kena najis. Maka bergerak melangkah ke kiri, ke kanan, atau ke belakang untuk menghindari najisnya. Maka bergerak ketika itu wajib, karena kalau tidak bergerak bisa merusak sholatnya. Atau bergerak untuk mengejar sutroh. Kita tahu sholat diperintahkan menghadap sutroh, dan sutroh hak Allah. Nabi SAW menyatakan, la tusallu illa ila sutroh. Jangan kalian sholat kecuali menghadap sutroh. Sutroh itu maknanya penghalang, biar gak ada orang lewat di hadapannya. Sutrohnya bisa dinding di depan, bisa orang yang lagi duduk, bisa meja, bisa tiang, apapun. Dan kalau tidak ada, pasang. Dan batasan minimal sutroh satu hasta tingginya, bukan lebarnya, bukan besar, tapi tingginya, walaupun hanya sebatang lidi, tingginya sehasta boy. Kurang dari itu tidak memenuhi syarat. Kita pernah jelaskan syarat ketinggian sutroh. Alhamdulillah di beberapa masjid sudah ada sutroh tuh, dan di atas sutroh itu disantumkan hadis Nabi SAW, sahih riwayat Imam Muslim. Jangan kamu sholat kecuali menghadap sutroh. Cuma sayang, sebagian ada yang pendek, hanya sautad gitu, kira-kira 10 cm, 15 cm kurang. Tambah kira-kira satu hasta, hampir setengah meter. Nah, pasang sutroh. Kalau ternyata ketika sutroh itu hanya wajib bagi dua orang, bagi imam, bagi orang yang sholat munfarid. Kalau makmum tidak perlu ada sutroh. Hatta para ulama menyatakan seandainya kita sholat di sebuah padang pasir yang luas, tak ada orang yang lewat, pasang sutroh walaupun dengan batu yang ditumpuk-tumpuk atau pasir yang digunduk-gunduk. Loh, kesannya menyembah sutroh, ya tidak. Niatnya jangan menyembah sutroh. Loh, kita menghadap kiblat sholat. Apa niat kita menyembah kiblat? Bukan. Dalam konsep pemahaman orang kafir, orang Islam menyembah batu tuh, menyembah apa namanya Ka'bah, sampai sujud-sujud depan Ka'bah sedunia tuh. Itu kata orang kafir, karena mereka melihat realita yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka tidak tahu konsep kita tidak begitu. Kita sujud ke arah Ka'bah karena Allah yang perintahkan, niat kita sujudnya kepada Allah. Kenapa menghadap kiblat? Allah yang perintahkan gitu. Siapa orang yang ketika sujud di depan Ka'bah dengan niat menyembah Ka'bah, dia musyrik.
Kenapa kamu sujud ke Ka'bah? Saya sembah Ka'bah karena agung. Musyrik dia. Maka enggak boleh kita sujud di depan Ka'bah dengan niat mengagungkan, menyembah Ka'bah, enggak boleh. Sujudnya mengagungkan Allah, sujud kepada Allah. Hanya Allah memerintahkan menghadap kiblat. Maka seluruh dunia sepakat semuanya menghadap ke kiblat. Dan ketika orang sholat di Ka'bah, enggak perlu dikomando. Sampai ada orang asing, orang Korea kalau enggak salah, memantau melalui CCTV kaum muslimin di Mekah, di Ka'bah. Mereka itu tawaf jutaan orang berdesak-desakan. Kagum dia. Lalu ditanya oleh seorang muslim, nanti sebentar lagi komat loh, mereka akan berbaris sholat, menurut kamu berapa waktu yang diperlukan untuk membuat mereka berbaris rapi dengan kenyataan jutaan orang, karakternya berbeda, terus tidak saling mengenal, tidak saling paham bahasanya? Wah, itu dibutuhkan berjam-jam, belum tentu seharian bisa beres. Coba perhatikan nanti komat. Begitu komat dikumandangkan, otomatis semua orang membentuk saf rapi, enggak ada lagi yang masih tawaf atau melakukan kegiatan lain. Tanpa dikomando, cukup dengan komat hanya sekian detik, rapi. Karena itu dia masuk Islam, karena kekagumannya. Jadi itu yang membuat kaum muslimin semuanya sepakat ketika sholat menghadap kiblat, bukan karena menyembah Ka'bah, menyembahnya Allah, tapi karena Allah perintahkan kita sholat menghadap kiblat, kita menghadap sana dengan niat menyembah Allah, ruku sujud berdiri kepada Allah, bukan menyembah Ka'bah. Begitu juga Rasul SAW atas wahyu dari Allah menyuruh kalau kita sholat menghadap sutrah, bukan menyembah sutrah, bukan sujud ke sutrah, sujudnya kepada Allah. Kenapa ditetapkan sutrah? Allah yang perintahkan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, fungsinya untuk membatasi kalau ada orang lewat di belakang. Kalau di belakang sutrah biarkan, kalau di depan sutrah halangi, agar sholat kita tidak rusak. Nah, sekali lagi ini berlaku bagi imam dan munfarid. Kalau makmum gak perlu ada sutrah. Kalau kita sebagai makmum ada orang lewat di depan kita, biarkan, jangan dihalangi. Jangan lewat itu kepada dua orang, di hadapan imam dan di hadapan orang yang sholat munfarid, baik fardu ataupun sunnah. Nggak boleh kita lewat di depannya. Lewatlah di belakang sutra. Tapi kalau makmum, kita lagi sholat, ada yang batal, ada yang mau pindah ke sana, lewat di hadapan kita, biarkan, jangan dihalangi. Dulu Ibnu Abbas juga begitu. Beliau datang dengan memakai untanya. Nabi dan para sahabat sudah sholat. Ibnu Abbas lewat di shof pertama dengan untanya. Sampai ke ujung, baru turun, diikat untanya, baru dia gabung kepada shof sholat. Lewat di shof pertama, tak ada yang menghalangi, tak ada yang menegur, tak ada yang menyalahkan. Menunjukkan boleh. Nah, sekarang ketika kita masbuk, kurang serokaat atau dua rokaat, ketika menjadi makmum gak perlu ada sutra. Beres imam salam, kita berdiri nambah dua rokaat umpamanya. Di hadapan ada orang yang lagi zikir duduk, maka boleh dijadikan orang itu jadi sutra. Kita belum selesai, orang itu sudah pindah. Tidak ada lagi sutra. Kata Imam Malik, dia boleh melangkah ke depan, ke belakang, kiri, ke kanan, mencari sutra baru.
Dan karena sutra ini menurut sebagian ulama wajib, maka melangkahnya adalah wajib mencari sutra. Kalau menurut sebagian ulama sunnah, melangkahnya adalah sunnah. Adapun kalau enggak ada, kecuali jauh, ada 10 meter umpamanya, enggak perlu kita jalan, sudah cukup sholatlah seadanya, tapi wajib dia menghalangi setiap orang yang akan berlalu di hadapannya selama sholatnya. Itu contoh bergerak yang sunnah, mencari sutroh bagi orang yang berkeyakinan sutroh adalah sunnah. Bagi yang berkewajiban wajib, berkeyakinan wajib, maka melangkahnya adalah wajib. Jadi bergerak karena ada keperluan dalam sholat dibolehkan, tidak merusak kekhusyuan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah penghalang pertama yang merusak kekhusyuan, banyak bergerak. Kedua, raf'ul basri fis shalah au al-iltifat fiha. Menengadahkan pandangan ke atas ketika sholat, atau apa bahasa Indonesianya, gular giler, apalagi luak liek. Luak liek itu nulah noleh, apa ya bahasa Indonesianya, menggerakkan kepalanya ke kiri ke kanan melihat. Kalau gular giler kepalanya diam, tapi yang bergerak apanya? Matanya, lirik kiri, lirik kanan, lirik ke belakang, lirik dah, seperti itu. Tidak fokus. Harusnya selama sholat penglihatan tunduk ke tempat sujud. Dulu para sahabat ketika sholat suka menengadah ke atas, sampai turun ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ketika ayat ini turun, seluruh sahabat serentak menundukkan pandangan mereka ke tempat sujud di dalam salat. Karena mereka memahami makna khusyuk dalam sholat, tunduknya dua, tunduknya pandangan dan tunduknya hati. Wa huwa manhiyun anhu, menengadahkan kepala ketika sholat terlarang. Li'annahu yunafil khusyuk al-ma'mur bihi, karena bisa menghilangkan kekhusyuan yang diperintahkan. Fa khusyu'ul qalbi yastalzimu khusyu'al basar wa dhulla. Wa dhalika yunafi raf'ahu. Khusyuan hati mengharuskan diikuti oleh khusyuknya pandangan, rendahnya pandangan, dan ini bertolak belakang ketika pandangan mendongkak ke atas. Coba perhatikan ayat-ayat berikut yang menjelaskan makna khusyuk. Pada hari kiamat semua orang khusyuk, apalagi orang kafir, khusyuk banget. Tapi matanya, Allah berfirman dalam surah Al-Qamar 6 dan 7, fatawalla anhum yauma yad'u da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum. Berpalinglah kamu dari mereka, nanti pada hari kiamat ada yang menyeru kepada sesuatu yang mengerikan. Khusya'an absaruhum. Khusya'an absaruhum, penglihatan perenggan mereka benar-benar khusyuk. Semua manusia matanya semuanya khusyuk. Lalu kata Allah, yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashiyatan absaruhum tarhakuhum dhillah.
Kata Allah, pada hari kiamat mereka keluar dari kubur-kubur mereka dengan cepat menuju Allah. Ka'annahum ila nusubi yufidun, seolah-olah mereka itu dulu menghampiri berhala yang mereka sembah. Khusya'an absaruhum, penglihatan mereka semua khusyuk. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi oleh kehinaan. Ini surah Al-Ma'arij ayat 3, ayat 43-44. Maksud khusyuk tunduk, tungkul kehandap, menunduk ke bawah. Dalam Asy-Syura ayat 45, watarahum yu'raduna 'alaiha khashiina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafiyyin. Engkau lihat mereka, yu'raduna 'alaiha, mereka itu disodorkan, digiring ke api neraka, khashiin, dalam keadaan khusyuk. Khusyuk artinya tertunduk pandangan-pandangan mereka, minadzulli, karena hinanya, merasa terhina. Siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, orang itu sudah dihinakan oleh Allah. Kata Allah, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Berkata ulul albab, innaka man tudkhilin nar, sesungguhnya siapa saja orang yang kau masukkan ke dalam api neraka, faqad akhzaita, berarti engkau benar-benar telah menghinakan dia. Jadi orang-orang ahli neraka digiring ke neraka dalam keadaan tertunduk karena terhinanya. Yanzuruna min tarfin khafiyyin, mereka ini melihat dengan pandangan mata yang sayu, lelah, lemah. Maknanya apa? Ae annahum la yuharrikuna absarahum yamnatan wa yasratan wa yanzuruna ilal a'wala yanzuruna ilal a'la wa la yuharrikuna jawarihahum wa innama yanzuruna min tarfin khafiyyin yusariquna fihi an-nadhar musaraqatan. Maksudnya mereka digiring dalam keadaan khusyuk, mereka tidak banyak bergerak, pandangan matanya tidak menoleh ke kiri atau ke kanan, apalagi menengadah ke atas, enggak berani mengangkat kepalanya karena hinanya. Mereka pun tidak banyak menggerakkan anggota badannya, mereka hanya melihat dengan lirikan mata yang sayu. Ini menunjukkan makna khusyuk, tunduknya pandangan matanya. Karena itulah maka kalau orang banyak melirik kiri kanan, apalagi sampai menolehkan kepalanya ke arah yang dia maui, jarang yang begitu. Kadang orang sholat matanya tetap, tapi matanya larak lirik, ada yang masuk dilihat, oh si fulan, si fulan. Ada yang begitu? Ada. Itu menunjukkan ketidakkhusyuannya. Karena apa? Mata adalah jendela bagi hati. Apa yang terlihat oleh mata memberi informasi ke hati. Ketika kita sholat sunnah tahiyatul masjid, ada orang lewat, dilirik, oh si anu, langsung hatinya, pikirannya jalan, dari mana dia ya, kok keringetan begitu, jangan-jangan habis lari, oh mungkin olahraga, akhirnya ngecebrek waktu sholatnya, memikirkan dia yang dilihat. Makin banyak yang dilihat, makin banyak informasi yang masuk ke dalam hati, lalu hati mengolah informasi itu, akhirnya hati bekerja selama sholat, cuma kerjaannya adalah bukan yang mestinya dia kerjakan. Pekerjaan hati di dalam sholat harusnya apa? Menghayati bacaan oleh mulut, yang dibaca oleh mulut dihayati maknanya. Ini malah mengolah informasi yang masuk melalui mata. Makanya fokuslah ke dalam tempat yang memang Allah perintahkan untuk kita fokuskan
mata kita selama sholat, yaitu ke tempat sujud. Berkata Al-Awwam bin Hawshab rahimahullah, "Ma ra'aitu rajulan qat khairan min Ibrahim At-Taimi, wa ma ra'aitu rafian basarahu ila as-sama' wala fi shalah wala fi ghairiha." Aku tak pernah melihat orang yang lebih baik daripada Ibrahim At-Taimi. Aku tidak pernah melihat dia menengadahkan pandangannya ke langit, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ketika Ibrahim At-Taimi itu sholat, nyaris tak pernah bergerak, goyang gitu tubuhnya, enggak. Apalagi menggerakkan seluruh sebagian anggota badannya untuk sesuatu, enggak sama sekali. Seperti patung yang tak bergerak selama sholatnya. Dan ini menunjukkan kekhusyuan. Karena itu jaga pandangan selama sholat, tetaplah fokus ke tempat sujud. Inilah kendala kedua yang bisa merusak kekhusyuan, menghalangi kekhusyuan dalam sholat, yaitu banyak menggerakkan mata, melirik ini, melirik itu, melihat ini, melihat itu, apalagi sampai menggerakkan kepalanya. Apa batal sholatnya? Tidak batal, tetap sholatnya sah, tapi nilai sholatnya rusak karena hal itu. Inilah yang kedua. Mu'awwiqat yang ketiga, sholat di tempat yang ada gambarnya atau yang semakna dengan gambar, seperti tulisan atau corak apapun. Karena itu akan mengganggu konsentrasi. Jangan sampai beralasan lah kalau khusyuk terganggu oleh apapun, gak akan terganggu. Jangan ngomong begitu, pastilah terganggu. Tanpa gangguan juga kita terganggu, apalagi ada gangguan. Jangankan level kita, ini level Nabi SAW. Ada seorang sahabat namanya Abu Jahm, menghadiahi Nabi SAW sebuah kain baju bercorak. Kemudian beliau sholat. Coraknya itu beliau amati sebelum sholat itu bagus gitu. Beres sholat, beliau menyatakan, "Idhabu bihi ila Abi Jahm wa atuni bi an bijaniyah. Fa innaha ala hatni ahnifan fi sholati." Ini kasih lagi ke Abu Jahm baju ini, pakaian ini. Berikan kepadaku gantinya dengan kain ambijania yang polos, karena coraknya selalu terbayang di pikiranku selama sholat. Padahal coraknya bukan gambar makhluk hidup, bukan. Corak mungkin bunga atau apa gitu, tapi itu terbayang. Maka oleh beliau disuruh dikembalikan, minta ganti dengan kain yang polos. Bayangkan orang yang sekualitas Nabi, sholatnya khusyuknya gak ada bandingannya, terganggu dengan hanya corak. Orang yang sholat menggunakan baju bercorak sah, makanya Nabi pakai itu. Tapi ternyata itu apa? Mengganggu konsentrasi, selalu kebayang coraknya, akhirnya disuruh dikembalikan. Nah, di sini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kedua, kata Anas radhiyallahu anna li Aisyah radhiyallahu anha laha qiram, laha qiram yasturu jidara hujratiha. Aisyah itu punya qiram. Qiram itu apa? Gordeng gitu. Kain penutup yang dipakai
untuk menutupi dinding kamarnya. Dan kain itu bercorak, dipastikan coraknya bukan gambar makhluk hidup, karena itu pasti terlarang, pasti dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Apa kata beliau? Amiti anna qiramaki li'annaha ta'ridu alayya fi sholati. Singkirkan kain ini dari hadapanku, karena coraknya selalu terbayang dalam benakku di dalam sholatku. Bayangkan kalau orang sekualitas Nabi sholatnya terganggu dengan hal itu, apalagi kita ya. Maka faktor penghalang kehusuan yang ketiga adalah tadi, informasi yang masuk melalui pandangan mata. Kadang di dalam sholatnya konsentrasi ke tempat sujud, tapi pikirannya ingat kepada sebelum sholat. Apa yang dilihat sebelum sholat, apalagi sehari-hari, itu ada apa namanya? Ada corak-corak dari kain yang terlihat, terbayang. Kalau Nabi saja seperti itu, apalagi level kita. Maka hindarkan sholat di tempat yang ada gambarnya, apapun gambar itu, apalagi gambar makhluk hidup. Termasuk sajadah, iya termasuk sajadah. Hindarkan sajadah yang ada gambar, termasuk gambar Ka'bah, gambar masjid. Nanti ketika sholat kita lihat Ka'bah di dalam sajadah, kebayang itu Hijr Ismail, itu Hajar Aswad tuh di sana, itu ada makam Ibrahim, saya tawaf di sana tuh. Akhirnya di dalam sholat membayangkan ketika tawaf, hanya terpancing oleh gambar Ka'bah yang ada di mana? Di sajadah itu. Atau gambar masjid indah. Aduh, ini anggarannya sabarahan ta masjid teh. Ada kan sajadah yang gambar masjid nih. Bagi kita yang selalu sering kajian, mencari masjid yang bagus untuk kajian, itu tertarik loh dengan gambar masjid. Bagus, besar, kapasitasnya sekian ribu, WC-nya, tempat wudunya banyak, tempat parkirnya luas, di mana ininya. Gitu tuh, kebayang dalam sholat. Maka sebaiknya pilih sajadah yang polos, tak bergambar. Yang paling payah, di sana ada gambar unta, ada kan sajadah gambar unta, makhluk hidup. Atau kaligrafi, tapi kaligrafinya dibuat umpamanya ayat kursi atau apa gitu, atau dua kalimat syahadat, yang kaligrafinya itu dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai seperti orang sholat. Yaitu gambar makhluk hidup, ya kaligrafi, ya di dalam sholat. Akhirnya dalam sholat kita baca kaligrafi ini tulisannya apa, dibaca, dieja. Jadi hindarkan. Nah ini jamaah, kalau mau kita mau sholat ke masjid berjamaah, pastikan kita tidak memakai pakaian atau jaket yang di punggungnya ada tulisan. Sebab orang di belakang kita nanti penasaran, sudah tahu tulisannya di luar sholat, tapi dalam sholat mendap penasaran, dibaca deh. Ada yang begitu? Ada, perhatikan, mengganggu orang sholat. Kita penyebabnya. Hindarkan memakai baju-baju yang di punggung kita ada tulisan, ya. Tidak membatalkan sholat kita atau sholat orang lain, tapi rusak. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja terganggu dengan corak-corak dari gambar yang beliau lihat di luar sholat, apalagi kita. Apalagi kalau yang kita lihat bacaan sholat pakai sajadah tapi dari koran. Dan ketika sholat itu lihat baca berita di koran itu,
maka buyar konsentrasi dia di dalam sholat. Inilah penghalang ketiga dari kekhusyuan. Sholat di tempat yang ada gambar atau ada bacaan. Kalau gambarnya gambar makhluk hidup, maka larangannya lebih keras lagi. Tapi kalau gambarnya gambar corak biasa yang tidak dosa bagi orang yang menggambarnya, tapi itu bisa mengganggu konsentrasi sholat kita, maka hindarkan. Apalagi bacaan-bacaan. Inilah al-amru tsalits al-munafi lil khusyu. Perkara ketiga yang bisa menghalangi kekhusyuan. Keempat, ini sesuatu yang memang seringkali kita tidak bisa hindarkan karena faktor luar, bukan kita yang bikin. Tapi kalau kita bisa hindarkan, hindarkan. Yaitu apa? Sholat di tempat yang ada gangguan pendengaran, ada musik yang disetel, ada hiruk-pirukuk orang ngobrol, kita sholat terdengar. Keganggu enggak? Keganggu lah. Apalagi lagi sholat ada orang nyetel lagu, lagunya ini favorit kita, dihayati lagu itu, bukan menghayati isi bacaan sholat. Maka buyar konsentrasi kita. Kalau tahu umpamanya kita tidak suka dengan lagu itu, pastilah terganggu. Aduh, konsentrasi saya untuk menghayati isi bacaan sholat terganggu. Atau obrolan, tidak ada musik tapi orang ngobrol, isi obrolannya itu jelas kita paham ya, terganggu sampai kita menyimak. Sampai pas ada lucu ketawa, kita juga ikut senyum dalam sholat kita. Senyumnya kita menunjukkan perhatian kita kepada isi obrolan mereka. Akhirnya rusak kekhusyuan kita. Termasuk bukan hanya musik, nyanyian, lagu, obrolan, bahkan bacaan Al-Quran yang kita dengar ketika sholat, ya mengganggu kita. Kita sholat di samping ada orang yang baca Quran. Kita tahu tajwid makhraj, hafal, faham artinya orang itu baca. Ya kita akan tersimak bacaan dia. Duh, ini tajwidnya enggak benar nih orang. Kepanjangan tuh madnya, harusnya dua harokat, ini tiga, gitu kan. Wah, itu kurang sempurna itu, kol-kolahnya, kurang terdengar. Akhirnya begitu. Jadi tidak boleh kita membaca Al-Quran di samping orang yang lagi sholat. Ada yang menjawab, bukankah bacaan Quran zikir, kita juga di dalam sholat lagi berzikir, jadi zikir dengan zikir klop. Iya, tapi beda isi zikirnya. Yang kita baca apa, yang dibaca oleh orang yang sedang baca Quran apa, ya saling mengganggu. Orang ini jawabnya pakai ro'yu, enggak pakai dalil. Nabi selesai melihat para sahabat sholat masing-masing, ini sholat sunat malam gitu, patarik-tarik saling mengeraskan, saling mengganggu. Kata Nabi SAW, la tajharu ba'dukum bi ba'din lil qira'ah. Jangan antara kalian saling mengeraskan suara di dalam bacaan. Masing-masing saja. Jadi Nabi melarang orang saling mengeraskan suara yang mengganggu sholat orang lain. Ini anda dai, boleh enggak baca Quran di samping orang yang sholat? Boleh, karena baca Quran zikir, yang sholat zikir, zikir dengan zikir klop. Ini orang ro'yu pertama. Kedua, ro'yunya juga dangkal. Walaupun sama-sama zikir tapi beda zikirnya. Jangankan begitu ya, kita mau ujian. Paling setengah jam lagi menunggu masuk kelas. Kita baca bahan yang akan diujikan, diulang-ulang. Kawan kita ada juga mengulang-ulang, menghafalkan materi yang sama, tapi suaranya keras. Hukumnya son satu adalah begini, begini, begini, begini. Kita dengar, yang kita baca juga bahannya sama.
keganggu enggak? Karena kamu jauh-jauh di sana. Mengganggu saya aja gitu kan. Padahal sama bahan yang sedang dihafalkannya, tapi metodologi hafalan kita berbeda dengan dia. Satu mengeraskan, satu diam, ya terganggu. Walaupun bahan yang sedang diujikannya, dihafalkannya sama, tetap terganggu. Saya mau di sini. Akhirnya kita yang pindah ke tempat lain. Padahal sama-sama menghafalkan materi yang sama, tapi mungkin poinnya berbeda. Itu terganggu. Apalagi sholat. Lagi sholat kita baca Fatihah, baca surat. Yang baca Quran lagi baca surat yang lain. Ketika kita ruku Subhana Rabbiyal Azim, dia sedang baca Kulhu, tapi salah umpama tajwid makhrajnya Kulhu Wallahu Ahad. Wah, gitu. Langsung tersentil. Itu Ahad panjang teinga tuh. Terganggu dia. Maka kalau ada yang sholat, diam. Jangan baca Quran yang keras, jangan zikir yang keras, apalagi ngobrol yang keras, ya. Itu sempat beberapa orang berantem di sebuah musola rumah sakit. Saya ada di sana. Jadi ke rumah sakit sholat di masjid kecil. Ada bapak-bapak telepon di musola itu keras, mengganggu orang yang sedang sholat. Lebih keras daripada bacaan imam waktu sholat maghrib itu. Telepon, oh abdimah keluhan kio, keras, mengeluh biasa. Entah kepada keluarganya, anaknya, aki-aki memang. Terganggu kita. Ada yang inisiatif, bapak punten ini mesti jangan sholat mas sholat weh tuh, malah marah dia. Namun khusus memal kaganggu, nah gitu. Akhirnya berantem tuh. Dasar aki-aki. Tapi tergantung aki-aki, nah tidak semua aki-aki begitu kan. Kita juga semua kan sudah aki-aki, maksudnya antum itu kan tidak begitunya. Tapi tergantung karakter orangnya. Intinya sholatlah di tempat yang paling adem, paling tidak ada suara. Itu yang keberapa? Kendala yang keempat. Kelima. Nah ini yang lebih parah. Yang kelima, kendala yang kelima yang lebih parah adalah waswasul syayatin, waswas setan. Dan waswas setan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah pemicunya dua. Adanya syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat membuat ta'liqul qulub ilal mahbubat, terkaitnya hati dengan perkara-perkara yang sangat diinginkan, dicintai, disukai oleh hati, sehingga hati lebih suka memikirkan apa yang dia sukai di dalam sholatnya. Sekarang begini umpamanya, seseorang ke rumah sakit diantar mungkin oleh pasangannya, suami atau istri, oleh anaknya atau oleh adik kakaknya. Ketika sang pasien itu ngantri menunggu dokter bisa jam-jaman itu, karena kepentingan dia begitu. Pengantarnya kan bete-nya. Bete itu naon lah. Kesel gitu. Boring, bukan boring, bored. Kalau boring ngebetein, ngeselin. Kalau bored orangnya yang merasa kesel, bete. Apa yang dilakukan oleh pengantar ini? Dia akan melakukan apa yang disukai oleh hatinya. Mending jalan-jalan we. Dia bilang nanti kalau sudah beres panggil saya WA atau telepon ya. Dia sering jalan-jalan, mungkin kuliner, jajan, atau
ke kafe ngopi atau apapun, kan gitunya. Gak mau dia ikut nunggu, bosen di sana. Gak ada kepentingan, gak ada keperluan. Itu orang. Apalagi hati kita. Fisiknya sholat di hadapan Allah Azza wa Jalla, hatinya lebih menyukai hal yang lain. Apa akibatnya? Hatinya memikirkan apa yang dia sukai, yang dia cintai, yang dia inginkan. Itu yang membuat hatinya melayang di dalam sholat kepada perkara-perkara dunia. Hilanglah kehusyuan. Maka an-nafi al-khamis atau penghalang kehusyuan yang kelima ini berupa ta'liq atau terkaitnya hati dengan urusan-urusan dunia, itu lahir dari syubhat dan syahwat. Dan syubhat dan syahwat ini sasaran empuk setan untuk menuntun hatinya ke arah yang disukai. Di dalam sholatnya memikirkan perkara-perkara duniawi. Nah, poin yang kelima ini lebih detail dan lebih rinci akan kita jelaskan di hari Kamis yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin wa iyyaka. Bagaimana Ustaz kalau lagi sholat lupa surah Al-Fatihah? Uluh, kok bisa? Tapi ingatnya pas sudah baca surat pendek. Apa boleh saat itu ingat langsung baca Fatihah? Ya wajib baca Al-Fatihah. Hentikan baca surat pendek, baca Al-Fatihah, lalu setelah itu baru baca surah lain. Jadi wajib, kalau saat itu masih belum ruku, ingat belum baca Fatihah, baca Fatihah dengan penghayatan ya. Tidak harus membatalkan sholatnya. Kadang untuk beramal baik ada rasa riya, padahal diusahakan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Menghilangkan rasa riya itu bagaimana ya Ustaz? Jadi pertama, riya itu syirik, syirik kecil. Tidak membuat pelakunya murtad keluar dari Islam, tidak. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Lawan dari syirik tauhid. Untuk menghilangkan riya, pupuk tauhid. Perdalam tauhid, perkuat tauhid. Gimana caranya? Kenali Allah semaksimal yang kita bisa. Melalui penelaahan terhadap nama-nama dan sifat Allah. Siapa yang mempelajari sifat Allah, maka cintanya kepada Allah bertambah, takutnya kepada Allah bertambah, tawakalnya kepada Allah bertambah, berharapnya kepada Allah bertambah, termasuk keikhlasannya kepada Allah bertambah. Insya Allah riya hilang. Itu pertama. Kedua, pelajari, yakini besarnya dosa dan keburukan akibat riya. Kalau kita tahu riya itu seburuk itu, takut kita. Pertama, riya itu syirik kecil. Jangan tertipu dengan istilah kecil, syirik kecil. Tapi dosanya besar, bingit besarnya. Sekecil-kecil dosa syirik itu lebih besar daripada dosa maksiat. Kedua, riya menyebabkan amalannya ditolak. Maksud ditolak, semua yang Allah janjikan gak jadi dikasih. Gak diberi pahala, gak diberi keridhoannya, gak diberi ampunannya, gak diberikan kasih sayangnya, rahmatnya, surganya, dan seterusnya. Cancel semuanya.
Ketiga, diazab. Riya itu tidak hanya berakibat ditolak itu amalan, tapi juga diazab. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat, kena azab. Salah satunya alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya dalam sholatnya. Orang yang riya dalam sholat diazab. Tidak hanya dalam sholat, dalam semua amalan. Sering kita ungkit satu hadis, tiga manusia hebat dengan tiga amalan hebat, tiga-tiganya ke neraka karena riya. Mujahid yang mati syahid, ulama yang kerjanya belajar mengajar baca Quran, belajar mengajar baca Quran. Terus orang hartawan dermawan sampai habis hartanya dibagi. Tiga-tiganya ke neraka. Para amalannya hebat, bermanfaat bagi umat. Kenapa? Riya. Tiga-tiganya ke neraka. Keempat, orang yang riya itu tidak hanya empat-empatnya tadi, tapi juga beresiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah wafatkan orang itu dalam keadaan su'ul khatimah, buruk di akhir hayat. Dicabut hidayah ibadah dari dirinya, dicampakkan keinginan untuk berbuat dosa maksiat, akhirnya dia berbuat dosa mati dalam keadaan demikian su'ul khatimah. Itu salah satu penyebabnya adalah riya. Jadi meyakini buruk dan bahayanya riya, kita takut. Akhirnya kita berusaha untuk menghilangkan sifat riya ini. Bagaimana menyenangkan hati suami yang belum mendapatkan pekerjaan, padahal sih kesel karena sudah 1 tahun tidak mendapatkan pekerjaan. Ya tetap disupport, didoakan, dihibur. Tenang Pak ya, yang penting kita berusaha. Teruslah berusaha, besok siapa tahu dapat ya. Terus cari kerjaan, cari kawan yang kira-kira memberi peluang pekerjaan dan seterusnya. Kasih saran pekerjaan, jangan hanya fokus kepada yang dia inginkan. Mungkin peluang dia ada pekerjaan yang dia tidak sukai, tapi mungkin menguntungkan. Jadi yang penting bukan mencari pekerjaan yang disukai, tapi asal ada pekerjaan yang halal, lalu dia berupaya menyukai pekerjaan itu. Mungkin dari sana rezekinya ya. Bagaimana menjaga amalan kita supaya menjadi pahala yang permanen, jangan sampai pahala tersebut sia-sia. Lakukan atau penuhi 4 syarat dalam beramal. Pertama, niat yang ikhlas. Kedua, mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti contoh dari Nabi ketika mengamalkan amalan tersebut. Ketiganya, bersegera mengamalkan amalan tersebut. Keempatnya, bersungguh-sungguh, jangan asal-asalan ya. Kalau 4 syarat ini dipenuhi, insya Allah amalannya makbul dan Allah akan mengokohkan tekad dia di dalam beramal soleh tersebut. Semoga Allah merahmati dan memudahkan urusan Ustaz. Amin wa iyyaka. Ustaz izin bertanya. Alhamdulillah adik ipar saya sudah mulai mendengarkan kajian-kajian sunnah. Dia juga sudah mulai mengurangi berkumpul dengan teman-teman yang dengan teman-teman yang mungkin menurut dia kurang bermanfaat obrolannya. Akan tapi sekarang dia suka merasa kesepian dan butuh hiburan. Kegiatan apa yang harus dia lakukan mengingat sekelilingnya sepertinya belum rutin ke kajian? Apa boleh cari hiburan seperti kursus masak? Oh ini ahwat berarti ya. Mohon doanya Ustaz agar kami semua istiqomah di jalan Allah yang Allah ridhoi ya.
Semoga penanya ini oleh Allah dianugerahi sikap istiqomah di atas sunnah sampai akhir hayat, dan semoga kita semua begitu. Taib, ikhwan dan akhwat sekalian, kita ada komunitas baik ikhwan atau akhwat untuk menyalurkan hobi yang manfaat. Ada olahraga, ikhwan-ikhwan ada komunitas basket. Silakan gabung, tapi nggak kenal. Iyalah, semua kita awalnya nggak kenal, tapi setelah gabung akan di welcome-kan, akan di apa, disambut. Akhi, saya ngaji di Uhwah, afan bisa saya gabung? Oh, enggak, pasti akan disambut tuh. Kalau ternyata pas kita gabung, oh antum baru, jangan, lapor aja nanti ke saya. Itu ikhwan-ikhwannya harus dibina lagi, ya. Saya sudah sering bilang, kalau ada ikhwan akhwat baru, nyamankan dia. Apapun penampilannya belum nyunah, ya namanya baru, biarkan. Sambut, nyamankan, nanti dia akan adaptasi loh, ya. Silakan gabung ke komunitas basket untuk ikhwan. Ada komunitas bela diri untuk ikhwan juga, ya. Untuk akhwat ada komunitas senam atau gym khusus untuk akhwat. Silakan gabung di sana, maka insya Allah tidak akan kesepian. Dari gabung ke satu komunitas, nanti ada link-link yang lain yang memungkinkan kita memilih komunitas yang sesuai dengan hobi dan minat kita, ya. Insya Allah gak akan kesepian lagi, gak akan merasa sendiri lagi. Akan ada lingkungan baru, ya. Saya kalau masih kuat fisik dan tidak banyak kesibukan, ingin gabung ke komunitas olahraga tersebut, ya. Jadi coba aja akhwat yang tadi bertanya, adik iparnya, coba disuruh gabung ke sini, nanti gabung sama akhwat-akhwat, bisa jadi panitia. Panitia kajian ini tiap hari loh. Nanti banyak apa namanya kenalan baru, kemudian nanti diajak untuk olahraga bersama, insya Allah seru lah, ya, tidak akan kesepian lagi. Ustaz, saya punya teman, beliau mengambil hukum pada pemakaian cadar itu sunnah. Seringkali setiap makan di tempat umum, beliau membuka cadarnya. Yang ingin saya tanyakan adalah sampai mana dan bagaimana batasan hukum sunnah pada pemakaian cadar. Apakah perilaku dari teman saya ini sesuai dengan sunnah tersebut? Mohon penjelasan. Tabarakallahu fiik. Hukum menutup wajah bagi wanita diikhtilafkan oleh para ulama. Jumhur ulama menyatakan wajib. Wajah aurat. Coba lihat kitab-kitab tafsir para ulama ketika menafsirkan Al-Ahzab 59 atau An-Nur 31. Itu umumnya jilbab atau khimar. Falyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Andalah para wanita menutupkan kain kerudung sampai ke dadanya. Dari kepala sampai ke dada, mencakup menutupi bagian wajah. Sa'id al-Musayyab tadi ketika menafsirkan ayat tadi, beliau mendemonstrasikan dengan memakaikan imamah atau sorban, beliau menutupkan itu ke wajahnya dan menampakkan hanya satu mata untuk melihat. Dalam sunnah, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan wa yughatti mu'azzama wajhihi, beliau menutup sebagian besar wajahnya. Terus wa adhara ainaihi, beliau menampakkan kedua matanya. Itu rata-rata seperti itu. Jumhur ulama menyatakan wajib. Ada yang menyatakan sunnah, ada. Salah satunya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab
hijabul mar'ah muslimah. Beliau menyatakan cadar itu sunnah. Wajah wanita bukan aurat. Makanya banyak ustadz-ustadz kita juga yang dalam banyak perkara fikih enggak di

Besar kita banyak merujuk kepada Syekh Albani, tapi tidak semua pendapat Syekh Albani diterima, enggak. Saya pribadi juga begitu. Syekh Albani menyatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu sedekap bid'ah dolalah itu. Itunya enggak saya terima. Beliau menyatakan umpai cadar itu tidak wajib sunnah, itu ijtihad beliau. Kalau salah dapat satu pahala dan tidak dosa, kalau benar dapat dua pahala, itu saya tidak sepakat, silakan. Kemudian ada juga yang berpendapat kalau imam kunut subuh kita enggak ikut kunut, itu saya tidak sepakat, ikutlah kunut. Banyak dalil yang kita bisa pertanggungjawabkan dalam hal itu. Syekh Albani juga berpendapat bahwa taraweh di atas 11 rakaat itu enggak sui sunnah. Itu saya enggak sependapat. Kalau umpoy kita taraweh ada yang 23 rakaat di suatu masjid, ikut saja enggak masalah. Dan banyak lagi. Itu menunjukkan kita tidak taklid, kita tidak gulu gitu ya. Kita tidak menganggap semua pendapat beliau pasti benar dan jadi rujukan. Enggak, banyak yang kita tolak. Tapi kapasitas beliau sebagai ahli hadis, sebagai mujtahid, tetap harus ditempatkan pada porsi yang semestinya. Bila direndahkan, wajib kita bela. Membelanya bukan berarti hulu. Jangankan ulama, ada teman kita dizolimi, difitnah, wajib kita bela. Padahal bukan ulama. Kita luruskan, kita klarifikasi, kita minta data bukti tentang fitnahan tersebut. Itu kan wajib hanya kepada orang biasa, apalagi kepada ulama yang menjadi rujukan. Tapi salah paham orang kalau ada ulama direndahkan kita bela, oh hulu, oh itu fanatisme yang berlebihan, oh itu taklid, oh itu ada yang disebut itu makan cakap. Makan cakap itu memakan omongannya sendiri. Gak boleh gulu, kita gulu. Gak boleh kultus, kita kultus. Padahal membela kehormatan ulama wajib, bukan kultus, bukan taklid, bukan gulu. Kalau gulu mah semua pendapat kita terima pasti benar tanpa diteliti. Nah itu gulu, itu taklid. Kita gak begitu ke ulama manapun. Ke Syekh bin Baz tidak, ke Syekh Al-Albani tidak. Tapi mereka ulama. Tidak semua pendapatnya kita anggap benar, iya. Banyak yang ditolak, banyak. Jadi tidaklah berarti ghullu. Syekh Albani menyatakan cadar sunnah. Walaupun sunnah sudah masanya dipakai, diterapkan. Makanya ketika putrinya bercadar, ada orang yang bertanya kepada Syekh Albani, ya Syekh, engkau fatwakan cadar enggak wajib, tapi putrimu bercadar. Apa jawab beliau? At-taqwa yaghlibul fatwa. Ketakwaan mengalahkan fatwa. Hanya itu saja, ya. Jadi kalau ada akhwat berkeyakinan setelah meneliti dalil kedua-duanya berkeyakinan ini sunnah, silakan. Kita enggak menuduh keluar dari salafin, enggak. Nyalaf tidaknya, nyunah tidaknya seorang tidak hanya dilihat dari satu dua amalan, enggak. Apalagi amalan itu diperselisihkan oleh para ulama. Seperti sholat taraweh ada yang 11, ada yang 23. Itu tidak menjadi standar nyunah tidaknya seseorang, enggak. Atau bercadar tidaknya, itu dia bukan nyunah sebab istrinya enggak bercadar. Enggak begitu. Ada enggak ustad-ustad kita yang istrinya tidak bercadar, putrinya tidak bercadar? Ada. Dan kita tidak mempermasalahkan. Ini ikhtilaf para ulama. Hidayah masing-masing, pendapat masing-masing, tafadhol gitu ya. Jadi kalau ada akhwat seperti yang ditanyakan, menyatakan cadar sunnah, tapi dia bercadar cuma di posisi tertentu dia membuka cadarnya untuk makan, maka boleh, enggak masalah ya. Wallahu a'lam. Terakhir, apa maksud dari hadis seseorang yang memisahkan diri dari jamaah dan tidak taat kepada imamnya lalu dia meninggal termasuk orang yang bermaksiat, maka dia tidak akan ditanya oleh Allah? Gak ada hadis yang seperti itu bunyinya.

0: Yang ada adalah ada beberapa hadis tentang masalah ini. Pertama, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara tiga penyebab. Salah satunya yang pertama adalah as-sayyibuz zani. Orang sayyib tapi berzina. Sayyib itu laki perempuan pernah menikah, baik masih punya pasangan atau tidak, lalu berzina. Halal darah. Tapi bukan dibunuh, dirajam dengan prosedur, dengan mekanisme pengadilan. Hakim yang memutuskan dengan syarat-syarat yang ketat. Gak boleh kita melihat, oh, ada orang yang berzina gerebek, hayu rajam, gak boleh. Itu wewenang hakim. Lalu hakim memutuskan dia dirajam. Halal, yang membunuhnya, melemparnya dapat pahala bukan dosa. Jadi yang pertama adalah as-sayyibuz zani. Yang kedua an-nafsu bin nafsi. Kisos, orang yang membunuh orang lain. Pembunuhnya halal darahnya, dikisos. Tapi ini juga melalui mekanisme hakim nanti yang memutuskan. Oh, dia harus dihukum bunuh lagi, dipenggal. Algojonya yang melaksanakan. Hakimnya, algojonya dapat pahala, enggak dosa walaupun membunuh. Yang ketiga, at-tariku lidinih al-mufariku lil-jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Ini at-tariku lidini murtad. Man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya, bunuh dia. Itu pun melalui mekanisme hakim yang mengeksekusi, eksekutornya ya algozo yang diperintahkan. Al-mufarikul jamaah itu badal dari at-tariku lidinihi. Ini nama lain dari murtad, memisahkan diri dari jamaah itu artinya memisahkan diri dari komunitas kaum muslimin, tidak lagi mengabdinya bagian dari kaum muslimin. Itu nama lain dari murtad. Tapi hadis ini sering dipelintir kepada pengertian jamaah dalam arti kelompok kecil. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, maka halal darahnya. Nih hadisnya. Dia memaknai jamaah dengan makna kelompok kecil. Gak ada kelompok kecil di zaman Nabi, para sahabat, para ulama zaman baheula, gak ada yang seperti itu. Belakangan ini muncul kelompok-kelompok kecil, ada ribuan tuh. Masing-masing mengklaim jamaah yang terbenar, yang lain salah, keliru, yang lain bugot. Keluar dari jamaah halal darahnya, itu keliru. Hadisnya benar, tapi aplikasinya, interpretasinya yang keliru, yang salah besar. Nah, jamaah ini biasa berkaitan dengan imamah. Ada ayat yauma nad'u kulla unathin bi imamihim. Pada hari itu kami panggil semua orang beserta imamnya masing-masing. Kamu punya imam enggak? Kalau enggak punya imam, nanti di akhirat enggak punya imam nih. Semua orang dipanggil dengan imamnya tuh. Bingung tuh. Enggak, ayo gabung ke imam saya, kan ada yang begitu. Ayatnya benar. Ya semua ayat benar, enggak ada yang salah. Salahnya apa? Penafsiran, disangka imam di situ adalah pemimpin kelompok. Bukan, imam di sana adalah kitab catatan amal. Lihat ayat setelahnya. Faman utiya kitabahu biyamini faulaika humul muflihun. Siapa yang diberi catatan kitab amalnya dari sebelah kanan, dia bahagia. Lihat surah Yasin, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Segala sesuatu, segala amalan kami catat dalam sebuah imam yang jelas. Imam itu kitab catatan amal. Jadi karena salah cara memahami, cara menafsirkan, dia menafsirkan ayat dengan ro'yu, lalu disesuaikan dengan visi misinya. Dia tidak melihat penafsiran para ulama tentang ayat ini. Ini kesalahan besar pokok kesalahan dia di sana, dari kesalahan ini lahir kesalahan di dalam penerapan ayat. Akhirnya nuduh yang enggak punya imam, yang enggak punya jamaah itu jahiliyah, kalau mati sesat. Sampai ada hadis-hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Siapa orang yang mati dan tak ada ikatan bai'at di kuduknya, matinya mati jahiliyah. Lalu jahiliyah itu dianggap kafir. Hadisnya sahih ya, riwayat Imam Muslim. Coba lihat penjelasan para ulama tentang hadis ini. Umpamanya ini kan riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Lihat syarah Sahih Muslim susunan Imam An-Nawawi. Gimana penjelasan Imam An-Nawawi di sana? Ada lagi hadis, man khala'a ribqatal bai'ati fi unuqihi mata mitatan jahilan. Siapa yang melepaskan ikatan bai'at dari kuduknya, matinya mati jahiliyah. Coba lihat penjelasan para ulama, jangan difahami oleh otaknya. Pertama, difahami, memahami ayat dan hadis dengan ro'yu itu dosa besar, itu pertama. Mau benar mau salah itu dosa besar, karena bukan ahlinya. Kedua, dari kesalahan cara memahami ini lahir kesalahan pemahaman. Dari salah pemahaman lahir salah amalan. Dari salah amalan lahir tuduhan ke orang, jahiliyah, matinya masih kafir karena enggak punya imam, enggak punya jamaah, enggak punya ikatan baiat di kuduknya, matinya jahiliyah. Nih hadis. Hadisnya benar tapi pemahaman yang salah, yang keliru ya. Yang dimaksud jamaah di sana jamaah kaum muslimin, imamnya adalah khalifah. Di saat tidak ada jamaah muncul kelompok-kelompok baru, kelompok-kelompok sempalan. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dari Hudzaifah Al-Yamani. Kata Hudzaifah, orang sering berkata, bertanya tentang kebaikan, aku tentang keburukan, karena takut terjerumus ke dalam kesalahan atau keburukan tersebut. Lalu ada beberapa pertanyaan dijawab, ini panjang, sampai akhirnya nanti apa wasiatmu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'alaikum bil jamaah, wajib kamu itu menetap dalam jamaah, walaupun kamu harus memikul risiko yang panjang. Wailam takun imam, wailam yakun imam wala jamaah. Kalau enggak ada imam, enggak ada jamaah, bagaimana? Fa'tazilu tilkal firqullaha, jauhi semua firqah yang muncul saat itu. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, hadis ini mengisyaratkan ketika tidak ada imam kaum muslimin, tidak ada jamaah kaum muslimin, tidak ada khalifah, bakal muncul firqah-firqah sesat. Kata Nabi, fa'tazilu tilkal firqullaha, jauhi oleh kamu firqah-firqah itu. Kamu ngajak saya ke firqah kamu, Nabi menyatakan jauhi firqah itu. Saya ngikut Nabi aja, saya jauhi firqah kamu. Jadi jamaah maksudnya jamaah kaum muslimin. Tetaplah berpegang teguh pada Quran Sunnah, itulah jamaah. Ibnu Mas'ud menyatakan, man kana alal haqi fahuwa jamaatun wa in kana wahida. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah, man wafaqo al-kitab wa sunnah fahuwa jamaah. Siapa yang di atas Quran Sunnah, dia jamaah walaupun sendirian. Jadi jamaah tidaknya seseorang bukan dilihat kelompok atau tidaknya, tapi di atas Quran Sunnah atau tidak. Makanya Ali menyatakan, al-jama'atu mujamatu ahlil haqi wa inqallu, wal-furqah mujamatu ahlil batil wa inkathur. Jamaah berkumpulnya orang-orang di atas Quran Sunnah walaupun sedikit, adapun firqah berkumpulnya orang di atas kebatilan walaupun banyak. Ya, itu yang dimaksud jamaah, imamah, bai'at dan juga imam tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan bertemu lagi besok membahas kitab tauhid. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran zakallahu khairan barakallahu fik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini. Yukatimana azanillahu ayyakum, kami informasikan bahwa insyaallah pada malam hari nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat akan hadir kajian Islam Ilmiah, pembahasan hadis kitab hadis Arba'in An-Nawawi bersama Ustaz Hari Badar bin Marwan hafizahullahu taala dalam pembahasan hadis ke-43 dengan tema serahkanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya. Dan insyaallah akan dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, kami haturkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai bertemu kembali pada kajian-kajian selanjutnya. Kita doakan semoga guru-guru kita selalu dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita yang menyimak memperoleh faidah dan manfaat dan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan faidah-faidah yang telah Ustadz sampaikan pada kajian yang telah kita simak bersama. Wa ta'ala jazakumullahu ayyakum. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf berserta dengan kerabat kerja dan para kru dari Tarbiyah Sunnah Media yang berada di Gedung Tarbiyah Sunnah di Selacau ataupun di Masjid Al-Ukhuwah Bandung. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Ustaz, ya, apakah hidayah itu seperti rezeki, kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya? Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
5: Iya. Hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya. Ya, makanya Allah dan Rasulnya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua qawlan sadida. Ucapan yang baik, Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu ya. Jadi ia harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Qur'an. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa khatam Qur'an. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Qur'an. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan ana kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk di dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Terus walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, Karena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dininya ataupun nikmat duniawiyah, yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah. dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru 1 juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini

0: tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak, bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. 3 gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi

وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama, dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama,

0: Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki, dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal, ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami selalu bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas, lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha dzalika jazaa'ul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat kufur kamu. Nurut falamma kafara, ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha wal iyadzu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, kebaikan. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Ja'imul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi enggak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung enggak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letup pemaut enggak ada. Ya. Seperti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Ngaji. Belajar agama. Sinau Al-Quran. Itu jalan kebaikan atau keburukan.

jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan, pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Pemalu, yang kedua sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji? Isinlah wis tua. Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior. Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung. Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa?
Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat, dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi, keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam. Yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi. Sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut. Karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya. Karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan ningrat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama.
Ulama yang tadi namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Betulnya itu kursinya dewek. VIP. Bukan VIP, VVIP. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desakan sama yang lain, kanan kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Oh, nyokoro kaya ditraktir terus, Ustaz. Mulanya aku betah nyokoro kaya. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi, kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karo kae jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karo kae mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah, nak kembul karo kaya kepenak, kenang apa? Ya, bisa udut gratis. Jangan. Oh, kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran, nomor sih bakalan metu sing ndi. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya, justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa sama Zainal Abidin? Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis
perasaan-perasaan gengsi.

0: dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian, kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Wa mal jamaah?" Apa jamaah itu? ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam

0: hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih Muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya. Ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab, ya. Demikian pula yang autis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan tiga poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari ini. Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik
2: merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat, atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah di banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib, orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun, terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah, maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua, kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursilalah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahan. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahan. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugul udugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi, itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering.

0: Mungkin apa di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus we hujan ate ngagebre. Si dukunna oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam malah lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Percaya, enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Mau ke dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam angkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak salat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug ada awan hitam terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesplung itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, "Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan." Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, "Allahumma hawalaina wa la alaina." Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, "Tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan." Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, "Wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan." Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, "Wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. merenah.

Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama. Yang terakhir kita membahas hadis yang ke-42, yaitu bertemakan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan di pertemuan ini saya akan melanjutkan dengan tambahan hadis dari yang terkumpul dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana Ibnu Rajab rahimahullah menambahkan 8 hadis menjadi genap 50. Dan hadis ini bertemakan mengenai hukum-hukum waris, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha, serahkanlah bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan, al-fara'id, bi ahliha, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Fama abqatil fara'idha, maka apa-apa yang tersisa setelah bagian-bagian al-fara'id tersebut, fali awla rajulin dhakarin, maka menjadi hak kerabat laki-laki yang paling dekat. Kharajahu al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari dan Muslim telah mengeluarkannya. Kata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, hadzal haditsu mubayyinun li kayfiyati qismatil mawarithi al-madhkurati fi kitabillahi baina ahliha. Hadis ini merupakan penjelasan tata cara pembagian waris-warisan yang terdapat di dalam kitabullah, di antara ahlinya yaitu yang berhak menerimanya. Wa mubayyinun liqismati ma fadala minal mali antil qalqismati, dan menjelaskan pembagian sisa harta dari pembagian tersebut. Mimma lam yusarrah bihi fil Qur'an,
dari apa-apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Min akhwalil warasati wa aqsamihim, di antara keadaan-keadaan ahli waris dan pembagian-pembagian mereka. Dari di antara keadaan-keadaan warisan dan pembagian-pembagian mereka. Wa mubayyinun aydan li kayfiyati tawrith baqiyati al-asabat alladhina lam yusarrah bi tasmiyatihim fil Qur'an, dan menjelaskan juga tata cara pewarisan sisa asabah yang tidak juga dijelaskan penamaan mereka di dalam Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا دُمَّ الْحَدِيثُ إِلَىٰ آيَاتِ الْقُرْآنِ, apabila hadis ini digabungkan kepada ayat-ayat Al-Quran, intadhoma dhalika kullihi ma'arifat kullahu ma'arifah qismatil mawaris, maka menjadi lengkaplah hal itu seluruhnya pengetahuan tentang pembagian warisan-warisan. Baina jami'i dhawil furud wal asabat, antara seluruh dhawil furud, orang-orang yang mendapatkan bagian-bagian tertentu, wal asabat, dan ahli asabah, yaitu yang mendapatkan sisa. Jadi intinya ini adalah merupakan hadis yang merupakan pokok dalam hukum-hukum warisan, dan di dalam hadis ini terdapat berbagai faidah-faidah. Faidah yang pertama adalah anna sunnata tufassilul Qur'ana, bahwasanya sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Maksudnya Al-Qur'an terkadang menetapkan suatu hukum secara global. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tata cara dan rincian penerapannya melalui sunnah, yaitu melalui hadis-hadisnya. Di dalam dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu adzikr, yaitu apa? Al-Qur'an, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi sebagai penjelas dalilnya bahwa as-sunnah sebagai penjelas Al-Quran adalah dalam surat An-Nahl ayat 44. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin, penjelas dari wahyu. Ya. Al-Quran menetapkan banyak bagian ahli waris dalam surat An-Nisa ayat 11-12, ya, tentang warisan itu di dalam surat An-Nisa 11-12. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذه الأنثيين, Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian, للذكري, bahwasanya bagi laki-laki itu, مثل هذه الأنثيين, seperti dua bagian perempuan. Ya, apa yang kunna nisa'an faqasnataini falahunna thulutha mimma taraka, jika keadaannya perempuan lebih dari dua, ya, falahunna thulutha mimma taraka, maka bagi mereka itu 2/3 dari apa-apa yang ditinggalkan, sampai ya seterusnya. Apalagi ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum, seperti itu. Ini sebagai pokok
ayat tentang warisan. Ya. Tetapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kaidah, fama bakiya fali awla rajulin dzakarin. Adapun yang tersisa diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat. Jadi hadis tersebut memberikan rincian yang tidak disebutkan secara eksplisit, jelas, ya, tegas. Ya, tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat-ayat pembagian warisan. Jadi sunnah bukan sekedar pelengkap Al-Quran, tetapi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berfungsi menjelaskan, merinci dan menerapkan petunjuk Al-Quran. Kedua faedahnya, anna minal ahkami ma thubita ma thabata bis sunnah. Sesungguhnya di antara hukum-hukum itu apa yang ada atau ditetapkan atau berdasarkan as-sunnah, ya. Ini merupakan faedah penting yang kedua ini. Jadi tidak semua rincian hukum syariat harus disebutkan secara detail di dalam Al-Quran. Ada hukum yang penjelasannya datang melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di dalam warisan ini, al-hakul faraidu bi ahliha fama bakiya fali aula rajulin dzakarin, kan gitu. Ya. Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan kepada orang yang berhak, adapun sisanya diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat. Di sini ada asabah, ya. Ada asabah. Yai asabah itu yang mendapatkan sisa setelah ashabul furud. Ashabul furud itu adalah golongan-golongan

keluarga. Allah sendiri menyebutkan bagian warisan sebagai nasibam mafruḍa, bagian yang telah ditetapkan dalam surat An-Nisa ayat 7. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibu mimma tarakal walidan wal aqrabun wan nisa'u nasibu mimma tarakal walidan wal aqrabun." Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat, dan bagi perempuan juga ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat. Gitu. Allah kemudian menegaskan nasibam mafruḍa sebagai bagian yang telah ditetapkan. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 11-12 ditetapkan pembagian warisan setelah wasiat dan utang, ya, min ba'di wasiyatin yusi biha awdain. Setelah dipenuhi wasiat dan dibuatnya atau dibayar utangnya, ya. Jadi dalam para praktek ilmu faraid secara umum, harta peninggalan itu tidak langsung dibagi terlebih dahulu, ya. Tapi mesti diperhatikan. Ya, yang pertama adalah biaya yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, ya, sesuai ketentuan, kan itu diambil dari harta mayit. Yang kedua, utang dari ya pewaris, ya, ini yang mewariskan, ya. Kemudian wasiat yang sah dalam batas ketentuannya, ada wasiat, ya, ketika hidupnya membuat wasiat, ya, harta ini untuk siapa, ya, dan itu bukan la wasiat li warisin, wasiat itu bukan kepada ahli waris, wasiat ini untuk anak yang pertama, itu bukan wasiat, ya, tapi yang bukan ahli waris, ya. Yang keempat, kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris. Jadi kalimat dalam kita wadzalika ba'dal wasiyati waddain harus dipahami dalam konteks bahwa hak-hak yang berkaitan dengan tirkah, yaitu harta peninggalan, harus diselesaikan sebelum apa? Sebelum pembagian warisan. Yang keempat, anna tirkata, bahwasanya tirkah itu adalah malikun lil warasati bihukmi syar'i mulkan atau mulkun lil warasa mulkan qahriyan. Harta peninggalan tirkah, harta peninggalan menjadi hak milik ahli waris berdasarkan hukum syar'i mulkan qahriyan, dengan kepemilikan yang memaksa gitu, ya. Ya, ini adalah merupakan intinya ditetapkan dengan hukum syar'i. Ya, ini adalah merupakan poin yang sangat penting ketika seseorang meninggal. Ya, harta yang merupakan tirkah itu tidak menjadi milik keluarga secara bersama-sama tanpa aturan. Ya. Nah, di sini syariat telah menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Seperti tadi disampaikan, linnisa lirrijali nasibu mimma taraka alwalidan wal aqrabun walinnisa innasibu mimma taraka alwalidan wal aqrabun. Bagilah ada bagian dari keluarga, dari kedua orang tua dan kerabat. Bagi perempuan pun ada bagian dari orang tua dan kerabat. Ya, bahkan Allah menyebutnya nasiban mafruḍa. Ya. Kemudian yang kelima, annal irtha nau'an. Ya. Bahwasanya warisan itu ada dua.
atau terbagi pada dua.

0: fardun wa huwal irsul muqaddar, yang ashabul, yang fardun, yang fard, yang bagian tertentu yang telah ditetapkan, ya, irsul muqaddar, yang sudah ditakar, ya, berapa-berapanya. Wa ta'sib, ada fardun, ada ta'sib, ya. Biasa dalam fikih faraid, ahlul furu dan al ahlul asabah, ya, wa ta'sib. Wa huwal irsu bila takdiri, itu warisan yang tanpa ada takarannya. Yang dengan yang fardun, yang fardun misalnya setengah, seperempat, ya, seperdelapan, dua per tiga, satu per tiga, satu per enam, itu sudah ditetapkan, ya. Ya, ini jelas di dalam surat An-Nisa ayat 11-12. Contoh seorang laki-laki yang meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan saja sebagai anak, ya, meninggalkan. Ada seorang anak aja perempuan. Allah berfirman, wa in kanat wahidah, wa in kanat wahidatan falahan nisfu, jika keadaannya itu satu perempuan, wa in kanat wahidatun falahan nisfu, jika anak perempuan itu satu, maka baginya setengah. Ini an-nisfu, setengah. Ya. Maka setengah tersebut adalah fardun atau at-ta'sib. Yang kedua at-ta'sib. Ya. Itu ya sisa setelah dibagikan ahlul furud, ashabul furud. Ya, fama bakiya fali aula rajulin dzakari dalam hadis ini. Yang tersisa adalah bagi kerabat laki-laki yang paling dekat. Seorang meninggal dan meninggalkan satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Tadi satu anak perempuan itu setengah, ya, sisanya berapa? Ya, setengah lagi untuk anak laki-laki, kan gitu. Ya, awalnya mungkin ada yang berpikir setengah, ini setengah. Karena dengan ayat tadi, ya, karena ini bersama dengan anak laki-laki, maka mereka mendapatkan asobah bersama, gitu, ya, bukan setengah dia, teman-teman, sisanya setengah, ya, karena bersama. Maka dua-duanya mendapatkan asobah bersama, sehingga masuk di dalam ayat lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki itu seperti mendapatkan dua bagian perempuan. Maka kalau peninggalannya 90 juta, anak laki-laki mendapatkan 60, anak perempuan dapat 2/3. Wa tsulutsu, sedangkan 1/3 bagi dua golongan, lil um wal walil akhwaini, bagi seorang, bagi ibu dan dua saudara laki-laki, lil um, yang seibu, fa akthar, ya, atau lebih, dhukuran au inathan, baik laki-laki atau perempuan. As-sudus, yang 1/6, li sab'ati asnaf, bagi diperuntukkan bagi 7 golongan. Yang pertama lil um, bagi ibu, bagi ayah, bagi nenek secara mutlak, bagi kakek sebelum ayah, bagi saudara laki-laki, bagi saudara perempuan yang seibu, dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, bersama anak perempuan, wal ukhtu lil ab, saudari seayah, ma'al ukhtis saqiq wal ukhtis saqiqah, bersama saudara perempuan yang seayah seibu. Itu yang sepernah. An-nisfu, yang setengah bagi siapa? Bagi lima golongan. Bagi lima. Yaitu bagi anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Ukhtus syaqiqah, saudari seayah seibu. Ukhtulil ab, saudari seayah. Dan az-zawaj, yaitu suami, itu mendapatkan setengah. Warub'u, sedangkan seperempat bagi siapa? Bagi dua golongan, yaitu bagi suami atau bagi istri, bagi satu istri atau sampai lebih. Ya. Atsumun, yang seperdelapan bagi satu golongan saja, siapa? Istri, satu istri atau lebih, maksimal empat. Dan syarat-syarat mendapatkannya itu, untuk mendapatkan furud tersebut, bagian yang telah ditetapkan itu, dibangun, ditetapkan dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab faraid itu, ya. Ya, tentunya ada syarat-syaratnya, ya. Seorang suami mendapatkan setengah itu kan, kalau tidak anak-anak kan gitu. Juga kemudian istri mendapatkan 1/4 itu kalau tidak anak-anak, tatkala suaminya meninggal kan gitu. Kemudian yang ketujuh faedahnya, annal masail allati fiha furudun takunu adilah, bahwasanya masail-masail yang di sana ada furud, ya, yang mendapatkan sesuatu yang ditetapkan itu ada yang bentuknya adilah. Wahia mastaqraqat furuduha sihamaha, yaitu apa yang bagian-bagiannya itu menghabiskan seluruh sahamnya, ya, itu ya persoalan warisan yang jumlah bagian-bagian ditetapkan menghabiskan seluruh sahamnya atau bagian harta warisannya. Wa a'ilah, dan a'ilah yaitu mazadat furuduha an sahamnya, apa yang lebih si harta tersebut dari sahamnya. Wa naqisah, dan naqisah wahia ma naqasat furuduha an sahamnya, yaitu yang kurang dari sahamnya. Ya, tentang adilah, a'ilah, wa naqisah. Contohnya masalah yang adilah, yang disebut dengan adilah, ketika terdapat bagian setengah, sepertiga, dan seperenam, seperti kasus ahli waris yang terdiri suami, berarti yang istrinya meninggal, kemudian ibu, kemudian seorang saudara laki-laki seibu. Suami mendapatkan 1/6, ibu mendapatkan 1/3, saudara laki-laki mendapatkan 1/6. Masailnya 6 dibagi, berarti yang setengah mendapatkan 3, ya, 1/3 mendapatkan 2, 1/6 mendapatkan 1. Maka habis, itu namanya adilah, ya, sesuai semuanya. Misalul a'ilah, yang a'ilah, yang disebut dengan a'ilah, a'ilah itu adalah ketika terdapat bagian setengah, 2/3, 1/3, dan 1/6, seperti kasus ahli waris yang terdiri dari suami, dua saudara perempuan kandung, dua saudara perempuan seibu, dan ibu. Suami mendapatkan setengah, dua saudara perempuan kandung mendapatkan 2/3. Dua saudara perempuan seibu mendapatkan 1/3, ibu mendapatkan 1/6. Ya. Kalau aslul masailnya 6, ya, ternyata ini menjadi 10. Ya, maka itu kurang, ya, si melebihi gitu si pembagiannya itu, maka 6 menjadi 10, ya, sehingga 10 itu dibagi-bagi, ya, si aslul masailnya jadi 10, ya, yang setengah mendapatkan 5, kan seperti itu. Nakisoh mah. Masalah nakisoh adalah ketika bagian-bagian yang telah ditentukan tidak menghabiskan seluruh harta. Seperti terdapat bagian setengah saja atau sepertiga saja. Contohnya adalah kasus melibatkan suami dan paman atau ibu dan paman. Gitu ya. Ya. Suami dan paman dan ibu dan paman. Suami mendapatkan setengah, paman 1/3. Kan gitu. Maka itu kurang. Kemudian faedah yang ke-8, taqdimul asabati bil qarabah ma'al asabati bil wala wa hiyal mu'tiq wal mu'tiqah. Faedah yang ke-8 adalah mendahulukan asabah dengan berdasarkan kekerabatan dibandingkan asabah atas hubungannya wala. Wala itu loyalitas, yaitu seorang laki-laki yang memerdekakan atau wanita yang memerdekakan. Ya, didahulukan adalah sisanya itu asabah dengan kekerabatan. Kemudian yang ke-9, tartibul asabah bil qarabah la tartibihim bil qurbi bi'tibaril jihad al bunuwah wa fal ubuwah fal ukhuwah fal umumah. Urutan asabah itu ditinjau dari kerabat itu sesuai dengan urutan-urutan mereka dalam kedekatan. Ditinjau dari arah gitu. Yang pertama yang utama adalah arah ke bawah, al-bunuwah. Al-bunuwah itu anak, ya. Yang selanjutnya berkaitan dengan mayit itu ke atas, al-ubuwah, ya. Ayah. Kemudian ke pinggir, al-ukhuwah, saudara-saudara. Kemudian baru derajat yang keempat, al-umumah, yaitu paman, gitu ya. Jadi tidak langsung begitulah yang diutamakannya dulu, ya, anak-anaknya dulu namanya mendapatkan warisan itu. Yang ke-10, taqdimul adna ilal mayyiti min ahli hadal hadhil jihad alal abad kal ibni ma'al ibnil ibni wal ab ma'al jaddi. Mendahulukan yang paling dekat dengan mayit, ya, dari arah-arah tersebut dibandingkan yang jauh. Seperti mendahulukan anak ibn dulu dibandingkan cucu ibnul ibni, gitu. Ya. Mendahulukan ayah dulu dibandingkan dengan kakek. Ini adalah faedah yang ke-10. Mungkin itu yang bisa disampaikan, 10 faedah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan faedah dari hadis al-hiqul faraid bi ahliha, serahkanlah, berikanlah al-faraid, ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan itu kepada ahlinya, fama abqatil faraid, dan apa yang tersisa dari ketentuan-ketentuan tersebut, fali aula rojulian dakarin, maka diberikan kepada saudara, diberikan kepada laki-laki yang paling dekat kekerabatannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Nah, keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqalaha anta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita. Atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tapi orang tenar tidak ada ruginya. Tidak ada rugi orang itu tenar di langit. Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana?
2: Alhamdulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM

0: Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kan donasi Meriah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'an. Jamaah sekalian kami hormati. Betah ada di masjid. Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاحِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاحِ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدِ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu,

dan wudunya sempurna. Jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor, moga-moga oleh. Moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sang. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya sholat di masjid. Ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah. Dengan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Ya Ustaz, menungsa biasa. Oke? Dosa. Dan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dhewe suwe temen ya. Cak-cak-cak-cak. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima tobat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak-balik sampai qomat dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa?

suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Tapi ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Bisa apa sih mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tangga. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung dong apa wis terserah lah robana atina apa-apa. Ibulan barian bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga. Sing manga kursi ji. Nah, sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga

bicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf itu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil, kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab,

di HP tersebut, ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akal Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, Yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh. Layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lah di antara adab kita berbincang-bincang berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai, jangan diputus dulu. Kan ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akal Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak,

suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang, tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhlak Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah. Waman asani faqad aba." Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil
kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat tersebut, bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahullahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun. Laknat mereka.

0: laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini memberikan perhatian untuk mencari penghidupan. Gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus. Tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi SAW? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan

0: Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i. Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
3: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yasqatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua, wa kasratus su'al. Ketiga, wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial. Melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita, atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita, seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela, itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dhammus Su'al, tercelaknya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal, bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram. Apapun yang diharamkan, membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli

0: Hisab termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya nggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Gak ada manfaat, ada madarat. Itu itu'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab. Dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk itu'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
1: Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun itu yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung, juga para jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kita kembali berjumpa masih berbicara tentang keutamaan ilmu. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas ilmu itu apa? Cahaya. Sekarang kita bahas ilmu itu sumber kemuliaan. Orang yang memilikinya dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata siapa? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتْ. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Yang dimaksud diangkat adalah dimuliakan. Bahkan hebatnya lagi, memuliakan para ulama bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, lalu Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid menyatakan rijal hadis ini seluruhnya thiqat, terpercaya. Nabi SAW menyatakan, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrami dhi sultanil muqsitwa. Sesungguhnya di antara bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan tiga orang berikut ini. Pertama, memuliakan orang tua muslim yang beruban. Dhi syaibatil muslim. Orang yang beruban dalam keadaan muslim, keislamannya dari lahir terus sampai tua, dia istiqamah di atas keislaman. Maka Nabi SAW menyatakan wajib memuliakannya, memuliakannya bagian dari memuliakan Allah. Kedua, hamilil Qur'an, yaitu para pengemban Al-Qur'an. Al-Qur'an difahami, dipelajari, dihafalkan, didakwahkan, diamalkan. Itu hamilul Quran. Berarti orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Tanpa kullu, tapi tidak juga merendahkan atau menghinakannya. tanpa berlebih-lebihan. Memuliakan tidak melebihi batas yang sewajarnya. Dan yang ketiga, memuliakan penguasa atau sultan yang adil. Yaitu ikrami di sultanil muqsit. Memuliakan orang yang punya kekuasaan dan adil. Tiga orang ini wajib dimuliakan. Pertama, orang tua yang muslim sampai tuanya dia Islam, sampai beruban. Yang kedua, para ulama yang mengemban Al-Quran. Dan yang ketiga, penguasa muslim yang adil. Ketiga ini wajib dimuliakan dan memuliakannya itu dianggap bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqah." Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak para ulama kita. Para ulamanya memiliki hak spesial karena mereka memiliki kedudukan spesial di mata Allah, ditinggikan. Dan itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Katakan oleh Muhammad, samakah orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan atau kalimat retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban saking jelasnya jawabannya. Apa jawabannya? Tentu saja ilmu yang dimilikinya, diamalkannya, dan diajarkannya. Berdasarkan hal itulah maka sebaliknya, kalau memuliakan para ulama bagian dari memuliakan Allah dan itu hukumnya wajib, maka merendahkan, mengolok-olok para ulama, menghinakannya adalah hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan menghinakan, merendahkan, mengolok-olok para ulama dan orang-orang yang soleh, orang bertakwa, terus diolok-olok. Mengolok-olok mereka itu termasuk ciri khas orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau umpamanya ada seorang muslim mengolok-olok ulama, maka di dalam diri orang itu terdapat sifat kekufuran dan sifat kemunafikan. Coba lihat umpamai firman Allah dalam surah Al-Baqarah 212. Allah menyatakan, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Kata Allah Azza wa Jalla, telah dihiasi bagi orang-orang kafir kehidupan dunia ini. Oleh hartanya, oleh dunianya, baik harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas. Kan rata-rata orang menilai orang lain itu dari segi dunianya ya. Memang seperti itulah kondisi hati orang-orang kafir. Padahal dunia ini hina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW kadang-kadang menggambarkan dunia ini seperti bangkai hewan yang sudah mati. Ya enggak?

Ada bangkai hewan digiwir-giwir, digiwing-giwing. Siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga 2 dirham? Apa kata orang? Apa kata para sahabat? Tidak ada ya Rasul. Sedirham deh, sedirham. Kebetulan si binatang itu, si daun telinganya sudah rumpung. Kata para sahabat, ya Rasulullah, in kana hayyan kana fihi aiba. Wahai Rasulullah, kalau ini hidup, ini aib. Karena ada apa? Sudah robek, buntung, putus daun telinganya. Apalagi mati, enggak ada. Untuk apa? Jadi hina banget tuh bangkai binatang. Enggak ada yang mau walaupun gratis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah dibanding bangkai ini dalam pandangan kalian. Bayangkan. Dalam riwayat lain kadang-kadang lebih buruk lagi gambaran tentang dunia yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau berjumpa dengan sahabat namanya Hudair. Ditanya, ya Hudair, ma akalta, wahai Hudair, apa yang kamu makan pagi ini? Dia menjawab, al-laham wal-laban. Yang saya makan daging dan susu. Berarti ini punya ya, orang punya uang. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, thumma yasiru ila madha? Lalu daging dan susu yang kau makan minum itu nanti akan berubah jadi apa setelah dimakan? Tahu kan jadi apa? Jangan dikatakan loh. Nah, Hudair ini santun, sopan, cerdas. Dia tidak vulgar. Dia menyatakan, thumma yasiru ila ma qad alimta ya Rasulullah. Ini yang saya makan itu nanti akan berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahulah. Enggak perlu dikatakan. Apa kata Nabi SAW? Begitulah gambaran dunia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Seperti kotoran. Jadi sebenarnya menjijikan, seperti bangkai binatang, seperti kotoran manusia. Karena itu dunia enggak berharga dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia di sisi Allah punya nilai walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Kalau dunia ini ada harganya. Walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk. Berapa sih harga sayap seekor nyamuk? Jangankan sayapnya dengan nyamuknya sekarung, gak ada harganya ya. Kalau ini punya nilai walaupun sedikit, orang kafir gak akan dikasih minum walaupun seteguk. Apalagi yang lain-lainnya. Ini menunjukkan dunia gak ada harga. Dunia gak ada. Dunia begitu hina. Makanya orang kafir yang durhaka pun oleh Allah dikasih dalam jumlah yang banyak. Sebab harta dan dunia, pangkat, jabatan.

tunduk ya. Kalau ada orang soleh mah atau kalah melakcang keng. Jadi mengolok-olok para ulama, orang-orang soleh termasuk karakter orang kafir seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 212. Zuyyina lil-ladzina kafarul hayatud dunya. Allah telah menghiasi orang-orang kafir dengan kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Orang beriman, beramal soleh dilecehkan, dihinakan, direndahkan. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Sedangkan orang-orang bertakwa pada hari kiamat jauh ada di atas mereka di sisi Allah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya tanpa hitung-hitungan. Jadi ayat ini menjelaskan orang kafir merasa dunia ini begitu mahal, berharga, mewah dan menghinakan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Diterangkan juga dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-103 sampai 111. Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Siapa orang yang ringan timbangan amal kebaikannya? Dia suka berbuat baik, tapi sedikit. Lebih banyak dosanya, pas ditimbang kebaikannya itu sedikit. Lebih berat kepada dosa. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ. Mereka lah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka. فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Mereka akan berada di neraka jahannam secara abadi. Terus lalu Allah di ayat-ayat berikutnya itu menjelaskan bentuk-bentuk siksa yang Allah akan berikan kepada mereka di neraka jahannam itu. Nah di ayat yang ke-111-nya dijelaskan penyebabnya. Kenapa mereka itu dimasukkan ke dalam jahannam? Kata Allah, فَاتَّخَدْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakum. Kata Allah, kalian menjadikan orang-orang yang beriman ini sebagai bahan hinaan, bahan olok-olok, bahan candaan. Wa kuntum minhum tadhakun, dan dulu kalian kepada orang-orang beriman itu mentertawakan. Di dunianya mengolok-olok orang-orang yang beriman. Dan iman itu lahir karena ilmu, sudah dijelaskan. Kenapa orang beriman? Karena dia berilmu. Ilmunya yang melahirkan keimanan, lalu mendorong dia untuk mengamalkan ilmunya, lalu lahirlah amal soleh dari diri orang beriman tadi. Diolok-olok, dihina, dicaci, dimaki, ataupun direndahkan dan dijadikan sebagai bahan candaan. Coba lihat lagi umpama dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin mulai ayat 29 sampai 33. Allah menyatakan, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Wa idha marru bihim yataghamazun. Wa idha anqalabu ila ahlihim la'i ladhallun. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka, dulu ketika di dunia mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Dihinakan, dilecehkan, diolok-olok, dijadikan bahan candaan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ketemu orang-orang beriman, mereka itu silih kicepan. Silih rindat, silih kasih isyarat dalam rangka apa? Menghinakan orang beriman.

tersebut. Kalau ketemu orang yang beriman laki-laki, jenggotan, oh itu kambing orang lepas. Ada yang begitu? Ada. Cingkrang, oh itu kebanjiran di mana ya? Kalau lihat akhwat yang bercadar, itu ada ninja. Ada yang begitu? Ada, banyak. Menjadikan orang beriman karena amal soleh yang mereka lakukan sebagai bahan candaan. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakin, kalau ketemu lagi mereka dengan teman-temannya, dengan keluarga, sesama orang-orang durhaka, seneng ngomongin tadi sudah begini begitu. Terus wa idza ra'ahum qalu inna haula'i dhalun, kalau mereka melihat orang-orang beriman, mereka berkata itu sesat. Orang beriman disebut sesat oleh orang sesat. Nah, coba lihat apa akibatnya nanti di akhirat. Di akhirat sebaliknya ya. Orang-orang beriman nanti akan mentertawakan mereka. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Coba lihat lagi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 14 dan ayat yang ke-15. Tentang orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik kalau bertemu dengan orang-orang beriman, ngaku beriman, saya juga teman kalian sama-sama. Tapi ketika berjumpa dengan teman-teman setan mereka, oleh Allah orang-orang munafik disebut dengan setan. Wa idza khalau ila syayatinihim. Mereka bilang inna ma'akum, kami bersama kalian. Inna nahnu mustahzi'un, sanda dengan orang beriman. Mengolok-olok mereka. Menipu mereka. Dan seterusnya ya. Dan orang-orang munafik itu ketika ada rokoknya banyak, huria ingin dipuji. Gitu tuduhan itu. Kalau sedikit, masa segitu sedekah atau infak. Jadi gak ada benernya dalam pandangan orang-orang munafik mah. Ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang melakukan ketaatan dalam bentuk sedekah, dicela tuh. Kalau sedekahnya banyak dituduh ria, kalau sedekahnya sedikit dilecehkan. Ya cuma segitu sedekah. Enggak ada manfaat, lebih baik tidak malu-maluin kan gitu. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak melihat besar kecilnya sedekah. Yang dilihat apa? Keikhlasan. Datah taqiruna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu anggap enteng kebaikan walaupun sedikit. Walau bisyikir thamar. Walaupun dengan sepotong kurma, satu kurma dibagi dua, nih setengahnya disodakohkan. Jangan dianggap enteng. Itu pahalanya besar. Sebesar sesuai dengan kadar keikhlasan dan nilai pengorbanannya. Oleh orang-orang munafik, kalau banyak infaknya dituduh ria, kalau sedikit dilecehkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Orang-orang yang melakukan perbuatan sedekah di kalangan orang-orang mukmin yang banyak dan orang-orang yang tidak melakukan sedekah kecuali sesuai dengan kesanggupannya sedikit, oleh orang-orang munafik dilecehkan, dihinakan, direndahkan.

0: Dan ini menunjukkan bahwa karakter orang-orang munafik adalah suka mengejek, suka menghina, suka merendahkan orang-orang yang beriman. Demikian juga orang-orang kafir. Ini sikap yang sebaliknya dari orang-orang mukmin. Orang mukmin mah oleh Allah diperintahkan muliakan para ulama, muliakan orang-orang saleh, muliakan orang-orang yang beriman, dan memuliakan mereka bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhil muslimi syaibah di syaibatil muslim wa hamilil Qur'an. Di antara bagian dari memuliakan Allah adalah memuliakan orang tua muslim yang beruban dan orang-orang yang memikul Al-Qur'anul Karim, ya. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok orang-orang munafik. Mereka tuh kalau berjumpa suka berkumpul di antara sesama munafikin. Agak sedikit memisahkan diri dari orang-orang beriman. Mereka ngobrol. Apa yang diobrolkannya? Yang diobrolkannya adalah orang-orang yang beriman. Dalam rangka menggibahi mereka, menghinakan mereka, mengolok-olok mereka. Padahal mengolok-olok, menghinakan, merendahkan, jangankan kepada para ulama, kepada orang biasa saja haram, tidak boleh. Lihat surah Al-Hujurat ayat 11. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khaira minhum. Wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khaira minhunna. Wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab. Jangan saling menghina. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wanita juga sama. Jangan merendahkan sesama kalian. Jangan memberi gelar-gelar yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon inna ba'dadh dhanni itsm. Ayat ke-12. Jangan suudzon wala tajassasu, jangan tajassus. Tajassus itu mencari-cari, ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Dan jangan gibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini semuanya haram dilakukan terhadap sesama muslim, siapapun muslim itu. Dan bila itu dilakukan kepada para ulama, lebih besar lagi. Makanya para ulama menyatakan bahwa para ulama itu disebut lahmun masmumun. Bahwa kehormatan para ulama, daging para ulama, daging yang beracun. Coba kalau ada daging beracun kita makan. Itu bangkai. Terus dikasih racun, terus kita makan. Apa yang terjadi? Racunnya menyebar dalam tubuh kita, menghancurkan bagian dalam tubuh kita. Akhirnya, wah, kita menderita. Dengan penderitaan yang dahsyat, lalu kita binasa karenanya. Pernah melihat ada orang yang dipatuk ular, begitu gewak dipatuk, langsung mati? Tidak. Si bisanya, racunnya menyebar dulu ke seluruh tubuh. Apa yang terasa? Wah, gak tahu, wallahu alam. Kayak apa? Yang jelas demam, menggigil, membengkak, apa biru, hitam gitu kan? Sebelum akhirnya mati. Daging para ulama, daging yang beracun. Maknanya, daging para ulama maknanya kalau para ulama digibahi. Menggibahinya kan sama dengan memakan dagingnya ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau sebagian kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Fakarihtum. Pasti kalian enggak suka. Jadi menggibahi orang sama dengan memakan daging bangkai orang itu setelah kematiannya. Kalau kita ada yang mati kemudian dibiarkan busuk 3-4 hari seminggu busuk baru dimakan, itu gimana perasaan kita? Jijik, bisa muntah ya. Itu daging biasa. Kalau dagingnya beracun maka merusak tubuh. Kehormatan para ulama apabila digibahi sama dengan makan daging yang beracun. Yaitu nanti amal-amalnya akan habis. Karena buruknya menggibahi para ulama berdampak kepada agama yang diajarkan oleh para ulama. Nanti orang-orang gak percaya lagi ke ulama ini. Akhirnya ayat hadis yang disampaikannya ditolak. Kebenaran yang didakwahkannya ditolak, bahkan diolok-olok. Nah, apa akibatnya? Pertamanya dosanya lebih besar. Yang kedua, kalau agama tidak diambil dari para ulama, dari siapa lagi orang-orang mengambil agama? Akhirnya agama ditinggalkan. Akhirnya agama tidak diamalkan, tidak mau dipelajari, tidak mau didengarkan, tidak mau difahami. Sesat dan menyesatkan. Dia binasa dunia sampai ke akhirat nanti. Dulu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang munafik berkumpul, melihat para sahabat diolok-olok. Kita tidak pernah melihat ada orang yang lebih pengecut daripada mereka. Orang yang buncit banyak makan daripada mereka. Pokoknya mah para sahabat diolok-olok fisik dan sifatnya oleh orang-orang munafik. Kedengaranlah omongan orang munafik ini oleh seorang sahabat dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam marah. Para sahabat oleh Allah dipuji, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disanjung. Sampai Allah kan tahu hati setiap orangnya. Para sahabat itu juga hatinya diketahui oleh Allah. Dan oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum tarahum simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pokoknya dipuji oleh Allah tuh para sahabat. Oleh orang munafik dihina. Oleh Nabi dikatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, manusia yang sezaman dengan aku itu para sahabat. Dipuji sebagai manusia terbaik. Siapa yang mencelaknya berhadapan dengan Nabi, la tasubu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Oleh orang-orang munafik diolok-olok, dihina. Sampai Allah marah. Sampai Rasulullah SAW marah. Orang munafik tahu bahwa Nabi SAW mendengar omongan olok-olok mereka. Sampai mereka minta maaf, sampai ngejar Nabi pakai untanya. Mereka bergelantungan di tali kekang untanya sampai si kakinya itu keseret-seret ditanya. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, kami itu tadi cuma bercanda. Hereuy atuh lah, henteu serius, jangan baperan gitu bahasa kitanya begitu tuh. Orang-orang zaman sekarang menghina orang lain, setelah orang itu merasa terhina dan tersinggung kita ngomong baperan amat kamu gitunya. Ada yang begitu? Awas, sebagai santri, kalian menuntut ilmu, aplikasikan ilmu. Amalkan ilmu. Jangan sampai menyinggung, menghina sesama teman lo. Jangan ada bulian. Jangan ada geng-gengan. Jangan ada sikap sok jagoan. Jangan. Karena sikap-sikap itu adalah sikap yang terlarang dalam Al-Quran. Jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, jangan saling memberi gelar-gelar yang buruk, jangan suudzon, jangan tajasus, jangan menggibahi, apalagi memfitnah. Pokoknya jangan menyinggung orang lain. Ini ayat. Melanggar ayat, durhaka aja pertama kepada Allah. Kalau kita ngejek ke teman, hei monyet. Pertama dia durhaka kepada Allah. Karena Allah melarang perbuatan itu. Dilanggar durhakanya kepada Allah. Kedua kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga melarang itu. Dilanggar durhaka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga durhaka kepada orang tua teman kita. Sahabat orang tuanya. Suka enggak kalau anaknya disebut monyet? Ya enggak lah. Disebut idiot, dasar bego kamu. Orang tuanya tahu, dengar. Gimana perasaannya? Budak orang digelo. Tersinggung. Jadi sebelum durhaka kepada teman, pertama dia durhaka dulu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tua teman. Di pondok pesantren jangan sampai ada cemoohan, hinaan, bulian kepada orang lain, kepada sesamanya. Enggak boleh. Santri itu harus orang yang menjadi pelopor di amalnya Al-Quran dan Sunnah sehingga tercipta kemuliaan akhlak. Akhlaknya mulia, saling menolong, saling membantu, saling peduli, saling perhatian, saling menghargai, saling memuliakan. Itu Quran Sunnah itu. Itu aplikasi ilmu, itu aplikasi ilman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Tuh, akhlak mulia itu wujud nyata keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika orang munafik menghina para sahabat, Allah murka. Nabi SAW marah, tersinggung. Sampai orang munafik menyesal. Sampai bergelayutan di tali kekang unta. Nah, yang ditumpangi oleh Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah tadi saya cuma bercanda. Apa kata Rasul SAW turun ayat. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 65, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'aba. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Kalau engkau bertanya kepada orang-orang munafik, kenapa kalian sampai menghina begitu? Apa jawab mereka? Kami tadi cuma bercanda. Katakan oleh Muhammad, apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang Rasulnya kalian perolok-olokan? Qad kafartum la ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Enggak perlu minta maaf, karena minta maaf orang munafik mah sekedar basa-basi baso. Sekedar untuk meredam kemarahan, bukan karena penyesalan. Banyak orang merasa bersalah, melakukan kesalahan kepada orang, cuek. Setelah viral, baru minta maaf. Ada yang begitu? Ada. Di zaman baheula sudah ada. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La ta'tadiru. Jangan kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Mengolok-olok tentang Allah, tentang ayatnya, tentang kitab, tentang Rasulnya, itu bisa membuat pelakunya ini kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan surah At-Taubah ayat 65 tadi. Jadi coba kita lihat bahwa mengolok-olok orang-orang yang beriman, terlebih para ulamanya, termasuk karakter orang-orang kafir, termasuk karakter orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengagungkan, memuliakan orang-orang yang berilmu dan beramal. Para ulamanya, sampai dikatakan bahwa memuliakan para ulama termasuk bagian dari memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan, bukan umatku orang yang tidak mengetahui hak para ulamanya. Karena para ulama oleh Allah dimuliakan, diangkat derajatnya. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oleh Allah diangkat, dimuliakan. Oleh manusia munafik dan kafir dihinakan, direndahkan, diolok-olok, dan dijadikan sebagai bahan candaan. Maka siapa orang yang tidak memuliakan para ulama, sama dengan tidak mengagungkan Allah. Karena Allah memuliakan para ulama, siapa yang tidak memuliakan mereka sama dengan tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan oleh Nabi SAW tidak diakui sebagai umatnya. Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan umat, bukannya para ulama oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi SAW dalam hadisnya, dilarangnya manusia mengolok-olok, merendahkan, menghinakan para ulama, menunjukkan keutamaan ilmu. Kenapa para ulama dimuliakan? Karena ilmunya. Ini menunjukkan ilmu selain menjadi sumber kebaikan, selain menjadi penyebab teraihnya iman, ilmu juga menjadi penyebab teraihnya kemuliaan. Mulia di mana? Di dunia sampai di akhirat nanti. Derajat para ulama tidak tertandingi oleh orang-orang biasa, baik di dunia terlebih sampai di akhirat nanti, ya. Inilah penjelasan kita tentang agungnya derajat para ulama atau mulianya para ulama disebabkan karena ilmunya. Dan ini termasuk penjelasan yang menerangkan salah satu di antara keutamaan ilmu, ya. Cukup ya, sampai di sini saja kajian kita. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya, silakan.
1: Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz Abu Haidar Sundawi yang sudah menyampaikan penjelasan mengenai agungnya derajat para ulama. Kepada para hadirin, masih ada waktu untuk tanya jawab. Mangga bagi yang ingin bertanya, silakan untuk mengacungkan tangan. Tafadol.
0: Mike.
1: Afonsat, ini ada apresiasi bagi yang bertanya atau nanti yang menjawab?
0: Untuk saya.
1: Iya. Siapa dulu tadi? Mangga, satu, dua. Siapa? Auzan, tiga. Tiga dulu ya.
0: Ini mau bertanya, mau ditanya. Kalau ditanya ada hadiahnya nih. Amplop kosong.
1: Asal.
0: Cung, mana yang pertama tunjuk?
1: Yang pertama, mangga Pak.
0: Mau ditanya, mau bertanya? Ah, bertanya. Nanti ini hadiah untuk santri ya.
2: Assalamualaikum Ustaz. Yang disebut para ulama itu seperti apa Ustaz? Terus apakah Ustaz bisa disebut ulama? Terus kalau Ustadz atau Kiai yang beda manhaj, apakah bisa disebut ulama Ustadz?
0: Tabarakallahu fiik. Ada tiga pertanyaan. Siapa yang disebut para ulama? Ulama adalah orang-orang yang berilmu dengan batasan ilmu tertentu yang ditetapkan oleh para ulama. Ulama berlevel-level, ada ulama besar. Para mujtahid, itu orang-orang yang menguasai seluruh disiplin ilmu syar'i. dia faham ilmu hadis, dia faham ilmu tafsir.

0: fiqih, usul fiqih terutama tentu saya bahasa Arab. Nahunya, sorofnya, balaghah, badi, bayan, ma'ani, dan seterusnya itu ulama. Ya. Dan tidak sekedar berilmu, tapi harus diapa? Diamalkan. Dulu, anak-anak ini mau sudahan atau terus? Kalau ngobrol, saya keluar. Belum selesai. Dulu, ulama itu, keilmuannya itu cermin dari amal. Di sejak zaman para sahabat. Abdullah bin Mas'ud menyatakan ta'allamnal iman, ta'allamnal Qur'an, fazadna imanan. Kami mempelajari iman dengan cara kami pelajari Al-Qur'an bertambah keimanan. Fa idza ta'allamna asyara ayat lam nujawizhunna hatta na'lama ma'aniha wa na'malu bihi jami'a wa na'lamu biha jami'a. Kami mempelajari 10 ayat demi 10 ayat di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami berpindah kepada 10 ayat yang lain sebelum 10 ayat pertama ini dihafalkan, difahami dan diamalkan bersama-sama. Setelah 10 ayat ini hafal, faham, diamalkan, berpindah ke 10 ayat ini. Terus begitu sampai selesai Al-Quran diperlakukan seperti itu. Jadi selain hafal, mereka faham dan mengamalkannya. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, Isa jalla bi'ayunina. Siapa di antara kami yang hafal 3 surat terpanjang Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, dia mulia dalam pandangan kami. Karena apa? Kalau hafal otomatis faham maknanya dan sudah diamalkan bersama-sama. Itu terus diwariskan secara turun-temurun ke generasi berikutnya. Zaman tabi'in, zaman tabi'un tabi'in. Yang diajarkan, dihafal, difahami, diamalkan bareng-bareng. Sehingga kalau ada ulama hafal 1000 hadis contohnya. Dijamin 1000 hadis itu sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu itu cermin dari amalnya. Itu zaman baheula, itulah para ulama. Berbeda dengan zaman sekarang, keilmuan seseorang tidak mencerminkan amalnya. Ya. Jadi para ulama adalah orang yang memahami ilmu, yang kadar keulamaannya sebanding dengan kadar keilmuannya dan pengamalannya terhadap ilmu itu. Itu pertama. Kedua, apakah ustadz ulama? Bukan. Ustadz bukan ulama. Ustadz ya ustadz, ulama ya ulama. Ustadz, apakah ustadz hafal Al-Quran? Ada yang hafal, ada yang tidak. Kedua, apakah ustadz hafal ribuan hadis? Maksudnya dengan sanadnya. Kalau hafal sekedar matan tidak dianggap hafal. Kalau para ulama zaman dulu al-hafid. Al-hafid gelar bagi ahli hadis yang hafal minimal 300 ribu hadis dengan sanadnya. Dengan sanadnya loh. Kalau kita innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dan seterusnya sampai apa? Kita tanya, itu sahabat siapa yang meriwayatkan? Ada yang tahu itu sahabat siapa? Siapa? Umar bin Khattab. Lalu itu riwayat siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari menerima itu dari siapa? Dari si A, si B sampai ke Umar, sampai ke Nabi SAW. Itu sanad. Coba ustadz-ustadz sekarang. Hadis Nabi begini, matannya hafal. Itu riwayat siapa? Kadang-kadang gak tahu itu dhaif ataupun sahih ataupun palsu. Gak tahu, gak peduli kan? Apa yang begitu lah ya disebut ulama? Enggak. Tapi disebut ustadz gak? Disebut ustadz. Ustadz bukan ulama. Saya bukan ulama, bukan. Masih jauh dari standar minimal jadi seorang ulama mujtahid. Enggak ya. Ustadz, ulama adalah ulama. Ini yang kedua. Ketiga, kalau adakah ulama zaman Kiwari? Ada banyak. Tapi tidak di Indonesia, wallahu alam. Saya tidak tahu adakah ulama di Indonesia. Majelisnya ada. Tapi apakah memenuhi standar minimal ilmu para ulama? Enggak, ya. Tapi kalau di daerah Timur Tengah, terutama di Saudi, kita melihat, coba lihat video. Seorang anak mungkin lihat tingkat SD atau SMP, dites hafalan hadis, diacak gitu. Umpamanya hadis anu, lanjutkan, itu sahabat yang meriwayatkan siapa, dari siapa, perawinya dalam kitab. Anak kecil hafal. Itu terus dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, Musnad Ahmad, terus sampai Kutubut Tisah dihafal. Dengan sanadnya. Nah yang anak yang sejak kecil sudah begitu hafalannya kuat, dikondisikan, dipantau, dites oleh para ulama, itu sudah dipantau kelak akan diminta duduk di majelis ulamanya Arab Saudi. Mungkin di Darul Ifta, mungkin di Lajnah Da'imah, dan seterusnya ya. Itu dipantau, ya mereka memenuhi persyaratan. Kalau hafal Quran sudah enggak aneh, 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Saya suatu saat di masjid sana, di masjid Saudi Arabia, maghrib sampai Isya enggak pulang ke hotel, diam di masjid. Dilihat ada halaqah anak-anak, ada seorang anak lagi menghafal. Saya lihat, lagi menghafal juz ke-29 dari mulai Tabarok. Surah apa itu? Al-Mulk. Saya suudzon, ini anak baru menghafal juz ke-29, segenap juz ke-30-nya sudah hafal, baru sekarang 29, nanti akan 27 terus gitu ya. Setelah beres dia menghafal, saya tanya, baki juz'an, saya bilang, tersisa, hafidh juz'ain, kamu baru hafal 2 juz. Apa dia bilang? La baqi juz'an. Tersisa 2 juz lagi yang belum saya hafal. Ternyata dia sudah hafal 28 juz. Budak kene. Masih mungkin SD kelas 5, kelas 6. Saya tanya kamu umruk. Berapa usiamu ihdas? Ihdas itu berapa? 11 tahun. Berarti berapa kelas berapa? Kelas 5, 28 juz dia hafal. Untung tidak dibalikan dia. Wa anta kam juz anhafidha min al-Quran. Malu gitu ya. Jadi hafalan Quran, kenapa tidak dimasukkan sebagai salah satu syarat ulama? Karena itu sudah enggak aneh, sejak kecil sudah hafal Quran. Ya, itulah para ulama. Ada enggak ada di sana? Ada ya. Kita mengenal beberapa yang masih hidup, di antara Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Ambad, hafizahullah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Mereka bergelar profesor, Syekh Al-Ustadz itu profesor ya, dan keilmuannya ya diakui. Bagaimana kalau ada ulama tapi pemahamannya menyimpang, ada enggak? Dari baheula ada. Tahu enggak tokoh-tokoh Mu'tazilah seperti Wasil bin Atha, seperti Amr bin Ubaid, itu ulama. Mereka hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi pemahamannya menyimpang. Soleh. Amr bin Ubaid itu orang yang ahli ibadah, akhlaknya mulia. Bapaknya sebaliknya orang jahat. Sehingga kalau bapaknya, siapa bapaknya Amr bin Ubaid? Ubaid. Bapaknya orang jahat. Kalau Amr dan Ubaid sedang berjalan bersama, orang-orang bilang itu sebaik-baik manusia, anak seburuk-buruk manusia. Luar biasa dipuji. Tapi para ulama tidak suka kepada pemahamannya, karena salah satu pemahamannya Amr bin Ubaid mencela para sahabat, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Oleh karena itulah maka pemahamannya menyimpang. Dan Nabi SAW sudah mengisyaratkan baik dalam sabdanya juga para sahabat. Pernah Umar bin Khattab bertanya, ya Hudair, hal arafta ma yahdimul Quran, yahdimul Islam. Hai Hudair, tahu enggak kamu apa yang menghancurkan Islam? Dia bilang tidak tahu. Lalu Umar menyatakan, yahdimuhu zalatul alim wajidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Yang menghancurkan Islam itu tiga. Pertama, zalatul alim, tergelincirnya para ulama. Pemahamannya keliru dan menyimpang dan seterusnya, ya. Terus yang keduanya, debatnya orang-orang munafik tentang kitab. Dan yang ketiganya, hukum yang ditegakkan oleh penguasa-penguasa yang zalim. Itu yang menghancurkan Islam. Menyimpang hukumnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menunjukkan mereka ada ulama tapi su, ulama jahat. Ulama yang menyimpang, ya. Wallahu a'lam bissawab. Santri-santri mana santri? Tunjuk. Mike, ini santri atau bukan? Santri. Santri Imam Bukhari? Oh.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketok dulu biar bunyi. Nah, kan?
1: Perkenalkan, nama saya Nu'man, kelas 10.
0: Pindah. Muhammad.
1: Nu'man.
0: Nu'man, kelas 10. Min aina is'al bil lugha al arabiyyah. Kalim.
1: Ana min Sabah.
0: Soal. Ayo mau nanya apa? Bahasa Jawa enggak apa-apa deh. Jangan, saya enggak paham. Mau nanya apa?
1: Apakah orang yang menghina ulama itu sudah pasti disebut orang, sudah pasti disebut murtad atau tidak?
0: Apa, ulangi, kurang keras. Irfa' saut.
1: Apakah orang yang menghina ulama sudah pasti kafir atau
0: tidak? Baik, barakallahu fi. Apakah menghina ulama mengakibatkan murtad atau tidak? Keluar Islam atau keluar dari Islam atau tidak? Ya, mengolok orang biasa atau ulama dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kecuali, ada kecuali. Kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan tersebut. Dia menghina orang lain, apalagi ulama, ditegur. Kamu karena menghina, ini halal, malah sunnah menghujat mereka. Ah, ini bahaya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, bisa kufur. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu bisa kufur. Tapi sekedar perbuatan, umpamanya menghujat manusia biasa atau menghujat ulama, mereka melanggar ayat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, ya, itu dosa besar. Tapi dosa besarnya tidak menjadikan mereka murtad, mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, ya. Jadi mencela orang lain tidak membuat pelakunya kafir, tapi jangan dilakukan. Ah, kata Ustaz juga tidak kafir. Akhirnya der aja menghina, enggak boleh. Walaupun tidak kafir, dosanya besar. Wallahu a'lam. Ta'al, Nu'man. Baik, barakallahu fiik. Siapa lagi? Ini jangan-jangan karena hadiahnya. Antum yang nunjuk. Fauzan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, afwan mau bertanya. apa ciri-ciri lebih dalamnya tentang orang-orang yang munafik? Syukran, sir.
0: Afan. Apa ciri-ciri orang munafik? Munafik itu ada dua. Munafik besar, munafik kecil. Apa bedanya? Munafik besar, pelakunya ini kafir, bukan muslim. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak meyakini benarnya Islam. Meragukan kebenaran Islam, tapi mereka pura-pura Islam. Kenapa pura-pura? Karena menjadi muslim itu menguntungkan secara duniawi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Madinah dikuasai oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka enggak bisa berperan. Enggak bisa dapat kedudukan. Agar bisa berperan diakui, mereka pura-pura Islam tapi hatinya tidak meyakininya. Itu munafik besar. Pada hakikatnya dia kafir. Nah, munafik besar inilah yang terancam dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Semua orang-orang munafik itu berada di tingkatan terendah di dalam neraka. Lebih rendah daripada orang kafir. Maksudnya lebih hebat siksanya daripada orang kafir. Karena apa? Karena munafik ini hakikatnya kafir. Tapi pura-pura masuk Islam dan ini berbahaya. Ya, ini pertama. Kedua, munafik kecil. Munafik kecil itu seorang muslim yang yakin terhadap benarnya Islam. Benarnya Al-Quran, benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin, suka sholat. Dan ya sholatnya benar-benar dia itu tulus, ikhlas. Beda dengan orang munafik tadi, sholatnya pura-pura. Cuma orang munafik kecil ini memiliki karakter munafik yang empat. Pertama, kalau dia bicara berdusta, kalau berjanji ingkar, kalau diamanati khianat, kalau bertengkar curang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis menyatakan ayatul munafik thalatha. Tanda munafik ada tiga, dalam riwayat lain empat. Siapa yang memiliki keempat-empatnya, dia munafik murni. Tapi siapa yang memiliki salah satu di antaranya, berarti dia memiliki salah satu karakter munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Tanda munafik empat, bila berbicara dusta, bila berjanji ingkar, bila diamanati khianat, bila bertengkar curang. Ada enggak orang muslim yang memiliki empat sifat ini? Ada orang muslim tapi suka berdusta? Ada. Dia munafik tapi munafik kecil. Artinya dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena memiliki ciri khas orang munafik, yaitu berdusta. Ada enggak orang muslim suka ingkar kalau berjanji? Ada. Ada enggak orang muslim dikasih amanat tapi khianat? Ada. Kalau bertengkar tapi dia curang? Ada. Nah, orang muslim seperti itu adalah orang muslim yang munafik kecil. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena memiliki karakter munafik yang tadi. Orang muslim yang suka berdusta, suka ingkar janji, enggak boleh ditembak dengan ayat innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Enggak boleh, karena itu untuk orang munafik besar yang kafir tadi. Walaupun orang munafik kecil juga akan terkena azab di alam kubur, azab di akhirat, tapi tidak sedahsyat munafik yang besar tadi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Fauzan, ta'am. Cung lagi. Ini ahwat ada enggak? Ahwat, ya mau bertanya enggak? Mau hadiah enggak? Ahwat dua lagi, ada amplop. Ada ahwat di sana, ada mic enggak? Ahwat ngacung ditunjuk oleh panitia, kasih mic.

Sudah ada Ahmad? Ayo cepat, waktunya mau habis. Kalau nggak ada dikasih ke Ikhwan lagi nih, ada?

0: Irwan, Sung. Antum yang menunjuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama ana Razga dari kelas 9.
0: Nazka.
1: Razga.
0: Azka.
1: Razga Ustaz.
0: Raz.
1: Razga.
0: Razga. Dari mana?
1: Ana dari Jakarta Ustaz. Ustaz, apakah orang yang tidak berilmu dengan orang yang munafik sama Ustaz?
0: Orang apa?
1: Orang yang tidak berilmu dan dengan orang munafik sama.
0: Taib, barakallahu fiik. Samakah orang bodoh dengan orang munafik? Enggak sama. Orang bodoh mah bodoh. Belum tentu munafik. Orang munafik mah munafik, tapi mungkin pinter. Kalau orang munafik bodoh, dia bahaya. Tapi kalau pinter lebih berbahaya lagi ya. Lebih berbahaya. Jadi berbeda. Kalau munafik mungkin berilmu dia. Tapi karakternya buruk. Kalau orang bodoh mungkin soleh dia. Tidak berdusta, tidak khianat, tidak ingkar janji, tidak curang. Tapi dia tidak berilmu, ya. Jadi dua sosok yang berbeda. Wallahu a'lam. Terakhir, Cung.
2: Cek satu, ya. Coba lagi ya. Satu, dua, tiga. Ya, boleh. Agil. Silakan. Diperkenalkan dan dari kelas berapa?
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agil Zain dari kelas 9. Saya akan bertanya bagaimana cara menghadapi sikap orang munafik? Syukran.
0: Iya, barakallahu fiik. Bagaimana cara mensikapi, menghadapi orang munafik? Pertama, kalau ada orang yang menyimpang apapun, akidahnya, pemahamannya, atau tingkah lakunya nyebelin. Yang pertama harus kita lakukan adalah memperbaikinya. Menasihatinya, mengajarnya, mendakwahinya, membimbingnya. Jangan sampai seperti itu. Beritahukan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan mereka. Kalau dia bohong, bilang. Bohong itu dosa besar. Di alam kubur akan diazab dalam bentuk ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk. Kanan, kirinya juga begitu, tusuk sampai tengkus ke tengkuk, cabut lagi. Sakit? Ya, ketika nusuknya sakit, nyabutnya sakit. Setelah itu tusuk lagi, jeres-jeres, terus sampai hari kiamat. Ngeri enggak itu? Ngeri, sakit ya pisanlah, bingit. Jangankan ditusuk sampai tembus ke tenggorokan, ke tengkuk. Kalau kita makan ikan asin yang ada cucuknya, Tulang kecil nyangkol, kabereyan kata orang Soreang. Nyangkol di tenggorokan, sakit enggak? Bingit. Ini apa lagi ditusuk? Ngeri enggak? Kasih tahu dia. Itu di alam kuburnya kalau enggak tobat kayak gitu tuh, ya. Terus bilang, dusta itu ciri khas orang munafik. Dan seterusnya, pokoknya nasihati. Itu yang pertama. Kedua, doakan. Semoga Allah memberi hidayah kepada dia. Ya. Kalau sudah dinasihati, enggak berubah juga. Didoakan, enggak mempan juga. Bukan karena doa kita tidak makbul. Bukan karena kitanya durhaka sehingga doanya tidak dikabul. Tapi memang orang itu orang yang tidak layak menurut pandangan Allah dikasih hidayah sehingga tidak berubah. Terus kalau bergaul dengan dia madarat. Kita selalu tersinggung dengan omongannya, bisa terbawa, terpengaruh oleh keburukannya, tinggalkan dia. Jangan bergaul rapat, bersahabat dengan dia. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Ya. Jadi baik dia munafik atau ahli bid'ah, atau ahli maksiat, pokoknya orang yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, pertama nasihati. Dakwahi, kasih tahu, diperbaiki kesalahannya, dan doakan. Kalau ternyata setelah diusahakan maksimal diperbaiki, kekeh begitu, enggak mau berubah, dan bila bergaul rapat, mempengaruhi tingkah laku kita, agama kita, maka jauhi tanpa memusuhi. Kalau ketemu di jalan ya salam biasa ya. Tapi bergaul rapat dengan dia tidak. Karena khawatir mempengaruhi kita dengan pengaruh yang buruk ya. Ya cukup sampai di sini, waktunya juga sudah habis. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpama dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward. Ada yang di surga? Ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka? Ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenis

0: Ya beda.
1: Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
2: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifad. Menghafal. Hafalkan. Dan memurajaah hafalan. Ya. Dari mulai juz amma. Setelah juz amma, juz ketiga ke-29. Terus ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar, itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Ya, di surah Al-Isra. Allah mengatakan, barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasya'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنَ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَ أُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَاُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, كُلَّنْ نُمِدُّ هَاُلَاءِ وَهَاُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
4: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Uthman ya, Umar bin Khattab. Pertama di Selacau, Nurutan, Masjid Umar bin Khattab, tapi di Pondok An-Najiyah, daerahnya apa namanya? Cempaka Arum, masuknya Kota Bandung, Kota Bandung. Para asatidah al-kiram sekalian, para orang tua, para jamaah yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming melalui beberapa media sosial, Facebook, Instagram, TV, dan yang lain-lain. Ya Allah muliakan. Kita kembali berjumpa membahas satu tema yang sangat perlu, yaitu bahaya dari kebodohan. Kebodohan ketika merajalela akan menebar kerusakan. Karena itulah maka menyebarnya kebodohan termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan min asyratis sa'ah ayyaqillal ilmu wa yakthurul jahlu. Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela. Jadi makin dekat zaman ini kepada kiamat, kebodohan semakin meluas. Yang dimaksud kebodohan di sini adalah bodoh tentang ilmu syar'i, bukan tentang ilmu dunia. Kalau ilmu dunia makin kesini makin berkembang. Tapi kalau ilmu syar'i semakin kesini semakin sedikit, ulamanya semakin sedikit, kualitas ilmu para ulamanya juga semakin berkurang dibanding ilmu para ulama zaman baheula. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahafan, وقد قيل إن فساد القصد من فساد العلم وإلا فلو علم ما في الضر من المضرة ولوازمها حقيقة العلم لما آثره. Sesungguhnya rusaknya niat itu bersumber dari rusaknya ilmu. Kalau ada orang ibadah, amal soleh, tapi niatnya rusak, riya atau untuk dunia. Sehingga bukan hanya tertolak, tapi juga diazab. Capek gawe, teka pake, barijeng di teke, bikin bete. Itu orang yang tidak ikhlas. Sholat, wailul musallin, akan diazab, celaka orang yang sholat. Salah satunya alladzina hum yura'un, orang yang riya. Semua orang yang niat ibadahnya rusak karena dunia, baik karena pujian, sanjungan, apresiasi, karena uang, karena jabatan, rusak niatnya, rusak amalnya, dan itu disebabkan karena rusaknya ilmu. Kenapa? Kalau seseorang mengetahui bahaya dari sesuatu serta efek buruk yang ditimbulkannya, tidak mungkin orang itu akan menomorsatukan hal yang bahaya tersebut. Walihada, kata Imam Ibn Qayyim, man alima min ta'amin syahiyin ladhidhin annahu masmumun, fa'innahu la yuqaddimu alaih. Kalau ada seorang yang tahu ada makanan enak, syahiyun, syahiyun teh, apa bahasa Indonesia, tempting, pikabitaun, apa bahasa Indonesia itu, bikin ngiler, pikabitaun, tempting, syahiyun, enak, tapi beracun. Siapa yang memakannya, mati. Walaupun enak, walaupun pikabitaun, tapi tahu itu mematikan, tidak mungkin dia berani untuk memakannya. Karena ada bahaya. Jadi kalau seorang tahu bahaya dari suatu, walaupun enak, walaupun menyenangkan, enggak mungkin dia melakukannya. Jangankan yang mematikan, yang enak tapi tidak mematikan, bagi orang yang disiplin tinggi enggak mau menyentuh. Contohnya bala-bala. Atau cikopi pakai gula pasir. Enak? Pisan. Apalagi campur bala-bala regot cikopi di pagi hari. Sarapan itu bisa lewat. Tapi membahayakan tubuh. Kombinasi antara minyak, tepung yang digoreng plus gulanya itu menimbulkan bahaya. Walaupun untuk jangka panjang, mal waktu itu amat, orang yang disiplin tinggi gak akan menyentuh itu. Apalagi kalau yang langsung mematikan. Berdasarkan hal itu, maka orang yang mengetahui bahaya dari sesuatu, dia akan menjauhinya. Adapun orang yang tidak tahu, asal enak, asal itu membuat dia senang, tapi tidak tahu ada bahaya yang terkandung di dalamnya, maka pasti dia akan melakukannya. Dari sinilah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, walihada, kanal imanul haqiqiyu huwalladhi yahmilu sahibahu ala fi'li ma yanfa'uhu wa tarki ma yadurruh. Oleh karena itu, iman yang hakiki adalah iman yang membawa orang yang memiliki iman tersebut, mendorong dia untuk melakukan hanya yang manfaat dan meninggalkan apa yang mudharat. Dan itu disebabkan karena iman itu lahirnya dari ilmu. Ilmu melahirkan keimanan. Keimanan melahirkan dorongan untuk berbuat amal dan melahirkan sikap memfilter seluruh keburukan. Makin kuat iman, dorongannya itu makin tinggi. Dan daya tahan terhadap godaan makin hebat. Ibarat baterai. Kalau baterainya full 100%, dipasang ke mobil-mobilan anak, di-on-kan, zhung, ngebut, bisa loncat itu. Daya dorongnya luar biasa. Tapi kalau baterainya lobet, cuma 5 watt, 5%, begitu di-on-kan, gitu ya. Cuma gerak dikit. Tapi tidak bisa menggerakkan untuk lari kencang. Iman itu ibarat gitu. Lemah iman, daya dorong untuk ibadah dan amal soleh lemah. Dan daya, tapi kalau iman tinggi, dorongan tinggi, daya tahan juga hebat, dan iman sangat-sangat-sangat dipengaruhi oleh ilmu. Betapa banyaknya ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh ilmu kepada iman. Coba lihat, perhatikan ayat-ayat berikut. Pertama, surah An-Nisa 162. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina as-salah wal mu'tuna az-zakah. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya di kalangan mereka, mereka akan beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada sebelummu. Imannya itu karena ilmu yang sudah berurat akar di dalam jiwanya. Lihat surah Ali Isra ayat 107. Allah menyatakan, Innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutsla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum mereka, orang yang berilmu, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud karena ilmunya. Lalu mereka berkata, Maha suci Allah, sesungguhnya janji Allah itu pasti terlaksana. Lalu mereka pun tersungkur, menangis, dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Lihat pengaruh ilmu kepada iman dan juga ibadah. Sebaliknya, kebodohan mengurangi iman, bahkan menghilangkan iman sama sekali. Apa akhirnya? Yang sudah habis, dia tidak bisa memberi dorongan untuk beribadah dan beramal soleh, dan tak punya filter, tak punya pertahanan dalam menerima godaan. Godaan apapun bakal masuk. Akibatnya apa? Dia tidak ibadah, tidak amal soleh. Yang dia lakukan hanyalah yang menyenangkan dirinya, walaupun berefek terkena azab dari Allah Azza wa Jalla. Dan orang itu tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak. Selama itu menyenangkan dirinya, dia lakukan. Karena itulah kata Imam Ibnu Qayyim, fan nafsu tahwi ma yadurruha wa la yanfa'uha li jahliha bima dharratiha fa wa li hadha fa inna man yata'ammalu al-Qur'an al-Karim yajidu fihi a'zama isharah ila anna al-jahla huwa sababu dhunub wal ma'asi. Jiwa selalu cenderung kepada yang madarat dan yang tak bermanfaat itu karena kebodohan dia.

Pertama Al-Quran Surah Al-A'raf 138 tentang Bani Israel. Baru saja diselamatkan oleh Allah dari cengkraman Fir'aun. Si Fir'aun itu sudah ditenggelamkan ke Laut Merah, mati. Ketika Nabi Musa berjalan dengan Bani Israel, mereka melewati sekelompok orang yang sedang menyembah beberapa patung. Apa respon Bani Israel? Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hai, mereka berkata, ya Musa, buatkan bagi kami satu patung sesembahan, sebagaimana mereka juga punya banyak patung sesembahan. Minta patung. Berarti ini perbuatan syirik. Seburuk-buruk keburukan, sezalim-zalim kezaliman, sejelek-jelek kejelekan. Apa kata Nabi Musa? Kata beliau, qala innakum qaumun tajhalun. Bahasa kita mah dasar kalian majelma bodoh. Sudah ada sembahan yang hak, yaitu Allah, minta dibuatkan sesembahan. Ini syirik. Dan kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian ini orang bodoh, menunjukkan kebodohan itulah yang mendorong mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Lihat lagi kisah Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Saya harus hati-hati ketika menjelaskan ini. Jangan sampai keluar satu kata kunci yang menyebabkan seluruh akun saya diblok tuh sama si Siriwil tuh. Nabi Lut oleh Allah dikatakan walutan idh qala liqaumih ata'tunal fahishata wa antum tubsirun ainnakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Ceritakan oleh kamu tentang kisah Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, kenapa kalian menyalurkan syahwat secara liar padahal kalian ini waras? Kalian mendatangi sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat dengan membiarkan para wanita. Dasar kalian mah orang bodoh, kaum yang bodoh. Salah satu bentuk maksiat yang lebih keji daripada perzinahan. Makanya Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, salah satu bentuk dosa besar adalah liwata. Lebih dahsyat daripada perzinahan. Kenapa? Karena zina itu dengan lawan jenis, ada satu cara yang bisa membuat itu halal bahkan bernilai ibadah, yaitu dengan cara menikah. Adapun sama jenis, tidak ada cara apapun yang membuat itu bisa halal. Karena itulah maka lebih keji daripada perzinahan. Perzinahan ya kejinya na'udzubillah. Ini lebih lagi daripada itu. Dan itulah yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan apa kata Allah azza wa jalla di akhir ayat ini, bal antum qaumun tajhalun, dasar kalian mah kaum yang bodoh, mengisyaratkan kebodohanlah yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan liwat tersebut. Lihat lagi Al-Quran umpamai surah Al-Ahzab 33. Ini berkaitan dengan akhwat. Akhwat sering tabarruj. Jangankan yang gelis, yang cantik, yang ayu, yang gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, yang kehalusan kulitnya matak tisereleuk kutu tisoledat tuma, yang body

Iya, umpamanya seperti gitar Spanyol. Saya belum pernah lihat gitar Spanyol. Kata orang-orang begitulah. Mereka pamer dengan kecantikannya di media sosial atau tampil langsung. Itu namanya tabarruj. Jangankan yang cantik begitu, yang jelek juga pamer. Fotonya difilter, jadi sehingga bagus gitu ya. Sehingga banyak lelaki tertipu LDR pakai video call. Gelis nakawanti-wanti endah nakabina-bina. Kopi darat. Pas kopi darat yang tadinya kayak gitar Spanyol sekarang kayak badut. Burete. Yang tadinya di foto, di video kulitnya putih bersih ibarat salju gitu. Sekarang ibarat sawo buruk. Kecewa. Ada yang begitu? Banyak. Tabarruj diembel-embeli oleh Allah dengan sebutan jahiliyah. Allah menyatakan waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian, hei para wanita. Dan jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Orang-orang bodoh menunjukkan tabarruj itu produk kebodohan. Jadi maksiat seperti itu lahir dari kebodohan. Termasuk ketika Nabi SAW diajak oleh orang-orang kafir Quraisy, yuk kita kolaborasi dalam beribadah. Kami menyembah Tuhan kalian. Kalian harus menyembah Tuhan kami. Apa respon dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah turunkan wahyu dalam surah Az-Zumar 64, kata Allah, "Qul afa ghairallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun?" Apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk ibadah, wahai orang-orang bodoh? Maknanya, ajakan untuk berbuat syirik adalah produk kebodohan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa ghairuha minan nusus al-dalati ala anna ma waqa'a fihi an-nas min syirkin wa kufrin wa fujurin wa irtikabin lil ma'asi a'zamu asbabihi al-jahlu billah wa bi asma'ihi wa sifati wa bi thawabihi wa iqabihi. Dan banyak lagi ayat-ayat, nas-nas lain yang menunjukkan bahwa yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, kufur, fujur, atau dosa dan maksiat, penyebab utamanya adalah kebodohan. Kebodohan tentang Allah, terhadap Allah, namanya, sifatnya, atau syariatnya, dan kebodohan tentang pahala dan siksanya. Oleh karena itu, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan dia mengetahui bahwa itu dosa, orang itu bodoh. Sebagaimana penjelasan para sahabat dari kalangan salafus soleh ketika menafsirkan ayat tentang hal itu. Setidaknya ada 3 ayat. Pertama, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 17. Kata Allah Azza wa Jalla, innamat taubatu anallah lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna bihi min qarib faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakima. Hanyalah taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang diperuntukkan bagi orang yang melakukan keburukan karena kebodohan. Kemudian mereka segera taubat.
Maka merekalah orang-orang yang tobatnya Allah terima dan Allah Maha mengetahui dan Maha hakim. Ini ayat pertama. Orang melakukan dosa karena kebodohan. Dua, surah Al-An'am 54, kata Allah, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dih wa aslaha fa innahu ghafur rahim. Allah telah menetapkan sifat rahmat atas dirinya. Sifat kasih sayang Allah. Salah satu bentuknya diungkapkan di sini. Siapa orang di antara kalian yang melakukan satu dosa karena kebodohan? Kemudian dia tobat setelah itu dan berbuat amal soleh, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melakukan dosa karena kebodohan. Ini yang kedua, sama dengan ayat yang tadi. Ayat ketiga surah An-Nahl 119, Allah menyatakan, "Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilu su'a bijahalatin tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafur rahim." Kemudian sesungguhnya pernyataan Allah bagi orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Dosa karena kebodohan. Kemudian dia tobat setelah itu. Lalu beramal soleh, berbuat maslahat. Maka Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Tiga ayat ini, tiga-tiganya menyatakan orang berbuat dosa karena kebodohan. Ketika menjelaskan ini, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya, Tafsiru Kalimir Rahman, kata beliau, wa ma'na qawluhu bijahalatin fil ayat, ay jahalah min fa'iliha bi'aqibatiha wa ijabiha li sukhtillahi wa iqabih, wa jahlu minhum li nadharillahi wa muraqabatihilah, وَجَهْلُ مِنْهُ بِمَا تَأُولُ إِلَيْهِ مِنْ نَقْسِ الْإِيمَانِ أَوْ عَدَمِهِ فَكُلُّ عَاسٍ لِلَّهِ فَهُوَ جَاهِلٌ بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَلِ الْعِلْمُ بِالتَّحْرِيمِ شَرْطٌ لِكَوْنِهَا مَعْصِيَةً مُعَاقَبًا عَلَيْهَا. Perkataan bijahalatin dalam ayat-ayat tadi, orang melakukan dosa karena kebodohan, maknanya adalah kebodohan dari pelakunya. Si pelakunya itu setiap kali dosa dia bodoh. Bodoh tentang hal apa? Bodoh tentang akibat dari dosanya. Bodoh karena dosa yang dilakukan mengundang murka dan siksa Allah. Bodoh dari pengawasan dan penglihatan Allah kepada dia ketika dia bermaksiat. Bodoh bahwa dosanya itu bisa mengurangi iman, bahkan bisa menghilangkan iman sama sekali. Maka semua orang yang bermaksiat, saat itu dia bodoh, sekalipun dia berilmu tentang keharaman perbuatan tersebut. Bahkan berilmu tentang haramnya perbuatan tersebut menjadi syarat perbuatan itu dianggap maksiat. Orang itu sedang bermaksiat dan diazab. Kalau orang tidak tahu bahwa itu haram, karena tidak tahu lalu dilakukan, tidak dosa dia. Karena ketidaktahuan. Tapi kalau tahu itu dosa tetap dilakukan, baru itu maksiat. Dan orang itu bodoh walaupun berilmu. Berilmu tentang hanya satu aspek, ilmu tentang haramnya perbuatan itu. Tapi tetap dilakukan bodoh dia. Karena apa? Pertama, dia tidak tahu atau minimalnya lupa bahwa Allah melihat. Bahwa Allah murka. Bahwa Allah itu akan mengazab. Bahwa
dosanya itu bisa mengurangi iman, bahkan menghilangkan iman sama sekali. Itu yang tidak dia pikirkan ketika dia melakukan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, ketika para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini, termasuk ahli tafsir dari kalangan para sahabat, semuanya sama. Bahwa orang walaupun dia ulama besar, ketika terjerumus dalam dosa dan maksiat, saat itu dia bodoh. Berkata Imam Abul Aliyah rahimahullah. Abul Aliyah ini bertemu dengan Nabi SAW, tetapi tidak dianggap sahabat. Karena ketika berjumpa dengan Nabi SAW, dia masih kafir, belum Islam. Setelah Nabi wafat, baru masuk Islam. Belajar Islamnya ke kalangan para sahabat. Makanya para ulama memasukkan Abul Aliyah ke dalam golongan tabi'in. Kata Abul Aliyah rahimahullah, annahu kana yuhadithu anna ashaban Nabi SAW kanu yaqulun kullu dhambin asabahu abdun fahuwa bijahalatin. Abu Al-Aliyah berkata bahwa para sahabat Rasulullah SAW, Abu Al-Aliyah gaul dengan para sahabat, bahwa para sahabat berkata semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu karena kebodohan hamba tersebut. Berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala, Qatadah juga termasuk tabi'in. Ijtama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farau anna kulla syai'in usyallahu bihi fahuwa jahalatun amdan kana aw ghairah. Para sahabat Nabi sudah berkumpul. Lalu mereka berpendapat, kalau para sahabat Nabi berkumpul, isi omongannya apa? Ilmu. Kalau para ulama berkumpul, isi omongannya apa? Ilmu. Mereka kalau berkumpul menghindarkan pembicaraan tentang dua hal. Dua hal ini menjadi materi utama kita kalau ngumpul. Apa dua hal yang paling dihindari oleh para ulama, para sahabat ketika ngumpul? Pertama, makanan. Yang kedua, akhwat. Dua ini yang menjadi materi pokok obrolan para ikhwan. Pikas sebelin ikhwan mana? Kalau ngobrol tanpa dua ini enggak seru kayaknya ya. Padahal dua ini yang paling dihindari, itu ikhwan. Kalau akhwat lebih lagi dari itu. 10 kalimat pertama aman. Masuk kalimat ke-11 baru ngomongin ikhwan. Tuh, ngaku. Kalau ikhwan 100 kalimat pertama aman. Masuk 101 baru ngomong makanan. Ke-200 baru akhwat. Ke-201 bubar sudah. Itu ikhwan. Kata Qatadah, ijtama ashabu Rasulillah SAW. Para sahabat Rasul SAW berkumpul. Faru'au. Mereka melihat. Anna kulla syai'in usyallahu bih fahuwa jahalah amdan kana aw ghairah. Mereka berpandangan semua kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah itu adalah kebodohan baik sengaja atau tidak. Termasuk berkata Mujahid. Mujahid tabi'in murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir paling terkemuka di kalangan tabi'in. Karena langsung belajar ke Ibnu Abbas. 3 kali itu bolak-balik. Maksudnya bukan 3 kali pertemuan. 3 kali khatam dari Al-Fatihah, belajar ke Ibnu Abbas, tafsirnya sampai Anas, petamat balik lagi sampai 3 kali. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk.
Kalau datang tafsir kepadamu dari mujahid cukup bagimu. Jangan bertanya lagi kepada yang lain. Sebab dia puncak ilmu tafsir di zamannya. Kata mujahid, kullu man asa rabbahu fahuwa jahilun hatta yanzi'an maksiatihi. Semua orang yang maksiat kepada Allah, dia bodoh sampai dia meninggalkan kemaksiatannya. Di bagian lain diungkapkan dengan kalimat, kullu man amila bi maksiatillahi fadhaka minhu bi jahlin hatta yarji'an. Semua orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, ketika itu dia bodoh sampai dia kembali dari kemaksiatannya. Berkata Imam As-Sudai rahimahullahu ta'ala, madama yu'sallahu fahuwa jahil. Selama Allah didurhakai, selama itu orang tersebut bodoh. Berkata Ibnu Zaid rahimahullah, kullum ri'in amila syai'an min ma'asillah fahuwa jahilun abadan hatta yanzi'anha. Semua orang yang melakukan amal buruk berupa maksiat kepada Allah, dia itu bodoh selama-lamanya sampai dia meninggalkan kemaksiatannya tersebut. Dan banyak lagi ungkapan para ulama, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in dan seterusnya, yang menjelaskan orang yang maksiat ketika itu bodoh. Maknanya kebodohanlah yang menjadi penyebab dia jatuh ke dalam maksiat. Kadang-kadang muncul pikiran, tahu ini maksiat, tapi gampang, nanti setelah ini tobat. Ada yang begitu? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semuanya begitu. Dan ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ketika mau ada rencana membunuh Nabi Yusuf karena iri Nabi Yusufnya diapakan? Dianak emaskan oleh ayahnya, kan gitu ya. Sama-sama anak, tapi spesial nih pakai telur Nabi Yusuf. Sampai kita bunuh yuk, musyawarah akhirnya sepakat jangan dibunuh tapi diapa? Dimasukin ke dalam sumur. Jangan bayangkan sumur di kita. Sumur di kita hanya paling 5-10 meter bisa naik. Ini mah gak kelihatan si apa namanya, si dasarnya juga. Makanya sumur di daerah Padang Pasir disebut Bi'run Syatun. Syatun itu satu akar kata dengan setan. Makna syatun jauh. Karena jauhnya jarak antara permukaan tanah dengan air. Yang sampai gak kelihatan saking gelapnya. Diceburin ke sana Yusuf. Sepakat, lalu kata mereka, nanti setelah ini kita tobat dan beramal soleh. Dijelaskan dalam surah Yusuf seperti itu. Nah, ini semuanya adalah kebodohan. Salah satu di antara bentuk kebodohan. Walaupun setelah dosa ini kita akan tobat lalu beramal soleh. Bodohnya di itu dosa tahu. Tahu enggak harus tobat? Tahu. Kenapa tidak tobat juga? Susah ya. Gitu. So ke pemabuk, tahu gak mabuk itu dosa? Tahu. Tahu akan diazab? Tahu. Tahu harus tobat? Tahu. Kenapa gak tobat juga? Berat. Karena tobat adalah amal soleh yang agung, yang tak bisa dilakukan kecuali hidayah dari Allah. Kalau gak dapat hidayah, gak bisa tobat. Walaupun dia tahu harus tobat. Tetap kecenderungan hatinya kepada dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Kadang meremet, tidak hanya dosa yang sama, meremet kepada dosa yang lain. Ingat, sering saya bilang, satu dosa yang kita lakukan melahirkan efek domino kepada dosa-dosa lain. Saya kurang suka dengan istilah efek domino. Tapi
karena peribahasanya begitu, ya dipakai juga. Tahu kartu domino? Balak genap gini. Si gombar. Itu domino kan istilah untuk main kartu. Kartu domino itu diberdirikan dengan jarak tertentu. Berdiri semua ada ratusan atau ribuan gitu. Yang paling depan dijatuhkan ke belakang, menimpa kartu di belakangnya, akhirnya rubuh semua ya. Satu jatuh berefek semuanya jatuh. Dari sana lahir peribahasa efek domino. Satu kali berbuat dosa melahirkan perbuatan dosa yang lainnya. Begitu gitu efek domino teh mananya ya. Iya aja lah. Saya juga belum tahu. Tapi dikira-kira begitu. Lihat sabda Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilal nar. Jauhi oleh kalian berdusta karena dusta memberi efek terhadap perbuatan fujur. Jadi setiap dosa dua efeknya tuh. Dua-duanya disebut fujur. Fujur itu mencakup dua makna. Pertama al-wuku fil ma'asi, yang kedua al-khuruj minat ta'ah. Itu perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika membahas hadis ini. Bahwa pertama fujur artinya al-wuku fil ma'asi. Terjerumus dalam dosa dan maksiat. Tadinya orang itu tidak berani ghibah, mencela, memfitnah, menjaga diri dari itu. Suatu saat dia berdusta. Setelah berdusta menjadi berani ghibah. Berani dia mencela, berani dia memfitnah, berani melakukan dosa lain. Itu fujur. Karena dosa berdusta mengakibatkan lahirnya keberanian untuk melakukan dosa-dosa lain, akhirnya terjerumus dalam dosa-dosa lain yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Itu fujur yang pertama. Kedua, al-khuruj ani ta'ah, keluar dari ketaatan, tercabut hidayah. Tadinya seseorang itu kalau Senin Kamis selalu saum, malam selalu bangun untuk tahajud. Setiap hari odoj, baca Quran. One day, one juz. Terus setiap beres sholat fardu selalu diikuti oleh rawatib, qobla, atau ba'da. Begitu seterusnya. Taat dia. Suatu saat dia berdusta. Apa yang terjadi efek dari dusta? Akibatnya malam pas bangun, malas tahajud. Lalu muncul pikiran tahajudkan sunnah, enggak juga, enggak apa-apa. Tarik lagi selimut, bablas sampai subuh. Keluar dari ketaatan dalam bentuk tahajud. Seninnya biasanya saum, tapi kok lilisnya, laparnya gitu. Apalagi nanti akan ada yang ngirim si montong nih. Akhirnya kan ini sunnah. Akhirnya dia berhenti dari saum sunnah. Tadinya odoj, pas baca Quran baru selembar dua lembar. Nah haroreamnya tidak nikmat lagi, tutup lagi. Khuruj ani ta'ah. Efek dari berdusta. Lihat satu perbuatan dosa mendorong dia untuk berani melakukan perbuatan dosa lainnya dan menyebabkan dia terhenti dari ibadah dan amal soleh. Itu yang dia tidak pikirkan. Apalagi harus tobat. Tobat itu amal soleh. Yang hanya bisa dilakukan atas hidayah Allah. Sedangkan Allah tidak akan berikan hidayah kepada ahli maksiat. Karena itulah maka setelah terjerumus ke dalam maksiat bukannya tobat. Malah dia berani lagi melakukan dosa-dosa lain yang
tadinya enggak berani dia lakukan dan dia berhenti dari berapa ibadah amal soleh yang rutin dia lakukan efek dari dosa tadi. Nah, orang itu bodoh tentang hal itu. Dari sinilah kita mengetahui bahaya dari kebodohan karena bisa menjerumuskan pelakunya kepada keburukan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqtida'u Siratul Mustaqim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa sababu dhalik annal ilmal haqiqiyyar rasikha fil qalbi yamtaniu ayasdura ma'ahu ma yukhalifuhu min qawlin au fi'lin. Famata sadara khilafuhu falabuda min ghaflatil qalbi anhu au dha'fil qalbi an muqawamati ma yu'ariduhu wa tilka ahwalu tanaqudi haqiqatil ilmi fayasiru jahlan bihadal i'tibar. Sebab-sebab hal tersebut adalah, sebab hal tersebut maknanya kenapa orang yang terjerumus ke maksiat disebut bodoh. Karena ilmu yang hakiki, yang tertancap kuat di dalam hati, akan mencegah dia dari melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan ilmunya, baik ucapan ataupun perbuatan. Maka ketika lahir perbuatan dosa, padahal ilmunya itu tidak menganjurkan, apalagi memerintahkan itu. Ilmunya melarang itu. Tapi dia terjerumus ke dalam dosa. Berarti itu disebabkan karena kelalaian hatinya atau kelemahan hatinya. Dan itu keadaan orang yang sikapnya bertolak belakang dengan ilmunya, maka ketika itu dia berubah menjadi bodoh. Ilmunya melarang, tapi dia langgar. Sikap melanggar ilmu adalah sikap kebodohan. Maka berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahafan, kata beliau, fal jahlu billahi da'un khatirun wa maradun fattakun yajurru ala sahibihi minal wailat wal awaqibil wakhimah asyai'il kathir. Kebodohan tentang Allah adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang mematikan, yang akan menyeret pelakunya kepada kebinasaan dan akibat buruk yang sangat banyak. Karena itulah, maka salah satu di antara niat, salah satu bukan satu-satunya, niat menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari diri orang lain. Itu dikemukakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Itu juga yang dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, bab tentang beberapa hal yang bisa menghalangi orang dari meraih ilmu. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'in, la ya'diluhu syai'un in suhatin niyah. Ilmu itu tidak ada bandingannya kalau niatnya benar. Ditanya kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu? Beliau menyatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia harus meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Dengan hilangnya kebodohan, hilang sumber keburukan. Dengan hilangnya kebodohan, hilanglah sumber segala macam penyimpangan. Lalu setelah kebodohan dari dirinya hilang, hilangkan juga kebodohan itu dari diri orang lain. Setelah belajar, dia mengajar. Jadilah dia manusia terbaik. Kenapa disebut manusia terbaik?
karena dia telah melenyapkan, menghilangkan sumber dari segala keburukan dari dirinya dan dari masyarakat pada umumnya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Al-Qur'an, tidak hanya belajar bacanya aja, isinya yang terpenting. Lalu dia mengajarkannya. Coba perhatikan ayat Allah tentang kriteria manusia terbaik. Kata Allah, kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Apa yang dilakukan oleh sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Kalian menyeru orang berbuat ma'ruf, melarang orang dari kemungkaran. Dakwah. Ba'mar ma'ruf nahi munkar itu memberantas keburukan, menyebarkan kebaikan, dan orang itu pasti melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan ilmu, dengan mengajarkan ilmu tersebut. Tidak dengan kekerasan bawa tongkat, rotan, lalu orang diancam, hayo tinggalkan kemungkaran kalau enggak dijepret. Hayo sholat kalau enggak dijepret. Begitu bukan amar ma'ruf nahi munkar? Bukan. Tapi dengan memberi ilmu. Ini lakukan. Faedahnya ini. Ini tinggalkan karena bahayanya ini. Ini. Memberi ilmu, berdakwah. Wah. Sharing ilmu, hilangkan kebodohan dari mereka, maka hilangnya kebodohan merupakan tindakan menghilangkan sumber seluruh keburukan. Dari sinilah kita mengetahui bahayanya kebodohan dan betapa agungnya ilmu. Mari kita habiskan sisa waktu dan potensi yang kita miliki, potensi waktu, potensi tenaga, potensi pikiran, perasaan, uang, dan semua yang kita miliki hanya untuk meraih sebanyak mungkin ilmu sehingga sumber kebodohan, sumber keburukan yaitu kebodohan dalam diri kita bisa terhilangkan sehingga kita lebih termotivasi untuk ibadah dan amal soleh dan lebih tangguh dalam menerima hantaman godaan dan gangguan. Ya. Cukup sampai di sini sore hari ini kita bina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Ya, kita masuki sesi tanya jawab. Kalau ada ikhwan yang mau ngacung silakan, kalau akhwat pakai tulisan saja. Cung. Kasih waktu 1 menit. 1 menit nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Saya langsung pulang.

Perselisihan di kalangan para ulama. Apakah orang yang berilmu itu pasti memperoleh hidayah dengan ilmunya atau tidak? Ternyata kesimpulan pendapat yang rajih menyatakan tidak. Dan ini didalili oleh banyak bukti dan dalil. Banyak orang yang berilmu tapi durhaka dengan ilmunya. Bertolak belakang dengan ilmu yang diyakini. Contoh pertama iblis laknatullahi alaih. Iblis berilmu tentang Allah. Tentang kekuasaan Allah. Tentang azab Allah. Berilmu. Tapi iblis durhaka. Durhakanya ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, dia tidak mau. Dia tahu Allah akan murka. Dia tahu Allah akan melaknat. Dia tahu Allah akan mengusirnya dari surga. Tapi sengaja dia tentang. Kenapa? Karena hasad kepada Adam. Hasad ini termasuk salah satu penyakit hati penghalang hidayah atau penyebab tercabutnya hidayah yang sudah ada pada dirinya. Hasad itu begitu. Dan nyaris seluruh manusia makhluk durhaka setelah iblis, salah satu penyebabnya adalah hasad. Itu pertama. Kedua. Itu pertama. Kedua. Si Fir'aun laknatullahi alaih. Dengan bala tentaranya. Mereka berilmu. Mereka yakin Musa dan dakwahnya ini benar. Hatinya mengakui. Dari mana kita tahu bahwa Fir'aun meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa? Dari Allah yang mengetahui hati setiap manusia, termasuk hati si Fir'aun. Allah menyatakan, وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Mereka, Fir'aun dan tentaranya ini, menentang dakwah Nabi Musa. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. Padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Terus kenapa tuh? Zulman wa'ulwa. Karena kezoliman mereka dan kesombongan mereka. Zolim dan sombong, takabur, merasa diri tinggi, termasuk penghalang hidayah atau penyebab tercabutnya hidayah. Jangan dikira Fir'aun tidak meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Meyakini, berilmu tentang hal itu. Dan ilmunya itu bukan hanya ilmal yakin, tapi ainal yakin. Kenapa ainal yakin? Bahkan hakul yakin. Kenapa hakul yakin? Sebab sudah merasakan pahit getirnya azab Allah di dunia kepada mereka. Ketika mereka durhaka.

0: Apa azabnya? Macam-macam karena apa pertama dikasih paceklik yang panjang. Kelaparan mereka, kelabakan mereka akhirnya datang, "Hei Musa, minta kepada Allah agar Allah mencabut ini. Kami akan beriman." Berdoa dicabut. Ingkar lagi. Turun lagi azab. Semua air jadi darah. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Taubat lagi, dicabut lagi. Ingkar lagi. Azab berikutnya. Banyak katak di mana-mana. Kan gitu. Jadi sudah merasakan. Bukan hanya ilmal yakin, ainal yakin. Tapi merasakan hakul yakin. Tapi mereka menentang. Mereka berilmu. Tapi ingkar terhadap ilmu. Ini yang kedua. Ketiga, si Yahudi itu. Yahudi ini berilmu tentang kebenaran kenabian Nabi SAW. Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sampai Al-Quran menyatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi ini seperti mereka mengenal anak-anaknya. Kenapa diingkari? Hasad. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Nabi akhir zaman lahir di Mekah, akan pindah ke Madinah, maka ada tiga kabilah Yahudi dari Syam pindah ke Madinah. Mau menyambut Nabi akhir zaman. Tiga kabilah ini Bani Quraidah, Bani Kunaika, dan Bani Nadir. Selama mereka menunggu kedatangan Nabi di Madinah, mereka terlibat rivalitas yang keras dengan orang-orang kafir Quraisy. Permusuhan, panas-panasan. Kalau orang kafir Quraisy perang dengan suku bangsa ini menang, selebrasinya itu luar biasa. Manas-manasin si Yahudi di Madinah. Apa kata Yahudi? Tunggu sampai datang Nabi akhir zaman, kami akan memerangi kalian beserta Nabi akhir zaman. Orang Yahudi meyakini Nabi akhir zaman dari bangsa mereka, bangsa Bani Israel. Karena semua Nabi itu turunan Bani Israel. Israel itu kan Nabi siapa? Nabi Ya'kub. Nama lain Nabi Ya'kub adalah Israel. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah melarang menyebut negara itu dengan negara Israel atau melaknat. Ya Allah hancurkan Israel. Jangan. Karena itu nama Nabi Ya'kub. Sebut saja Yahud atau Zionis. Nah, anak-anak turunan Nabi Ya'kub disebut Bani Israel. Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua Bani Israel. Turunan Nabi Ya'kub. Maka mereka meyakini Nabi akhir zaman pasti turunan mereka. Ternyata muncul orang yang mengaku Nabi baru dari Mekah. Ternyata bangsa Quraisy dari rivalitas mereka, dari rival mereka. Dari saingan berat mereka. Dari musuh mereka. Dilihat tanda-tandanya benar. Ada cap kenabian di punduknya. Iya ada. Berupa tanda hitam sebesar apa. Berupa bulu-bulu yang numpuk di sana. Itu cap kenabian. Ada benar. Datang Yahudi. Ya Muhammad, ini ada sodakoh dari saya, dikasih sekantung kurma. Oleh Nabi diterima, beliau tidak makan, beliau dibagi-bagi. Sebab sodakoh haram atas diri dan keluarganya. Zakat infak sodakoh, zakat sodakoh juga. Gak boleh Nabi dan keluarganya makan. Dari sodakoh-sodakoh itu haram. Makanya kalau ada orang yang ngaku turunan Nabi, gak boleh tuh makan sodakoh. Besoknya datang lagi, ya Muhammad ini hadiah, beliau mau makan. Hadiah boleh, halal. Nanti orang mengantisipasi, ini bukan sedekah, hadiah, makanya halal gitu. Nah, oh benar. Mereka mengenal ini benar Nabi. Tapi karena berasal dari bangsa musuhnya, ditolak. Mereka berilmu, tapi mereka bersikap yang bertolak belakang dengan ilmunya. Ini contoh ketiga si Yahudi. Contoh keempat, kenapa bangsa Quraisy ini memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata terungkap hasad karena kemuliaan nasab atau kebangsawanan. Bangsa yang paling diagungkan Bani Hashim. Di kalangan Bani Hashim yang paling dianggap mulia Bani Abdul Muttalib. Dan Nabi SAW berasal dari ini. Makanya ketika terlibat permusuhan antara kabilah ini, kata Bani Hashim, minna nabiyun. Di kalangan kami ada orang yang jadi nabi. Mana di kalangan kalian? Ada. Akhirnya karena hasad ini dimusuhilah nabi dari kalangan Bani Hashim. Itu diungkapkan semuanya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah. Jadi walaupun berilmu, mereka menentang ilmu yang diyakininya dengan beragam sebab. Pertama, sebab kedzaliman. Kedua, sebab hasad. Ketiga, sebab kesombongan seperti si Fir'aun. Zulman wa'uluwa. Seperti hasadnya si Iblis. Seperti hasadnya Yahudi. Seperti hasadnya orang-orang kafir Quraisy. Dan seterusnya, itu menunjukkan ilmu yang diyakini kebenarannya tidak selalu membuat orang itu tertuntun kepada jalan yang benar. Terus apa yang menjadi penyebab? Ah, tadi sudah terungkit beberapa. Pertama kesombongan, ya, merasa diri tinggi. Makanya para ulama menyatakan la yata'allamul ilmu mustakbir wala mustahin. Tidak akan mau mencari ilmu orang yang takabur dan orang yang pemalu. Jadi takabur itu penghalang ilmu, penghalang hidayah. Kedua hasad tadi. Yang ketiga kezaliman. Dan seterusnya. Nanti banyak terungkap penyebab orang menuntut ilmu tapi perilakunya pikasebeleun. Bertolak belakang dengan ilmu yang diyakininya. Lahirlah ungkapan ulama su'ulama yang jahat. Mereka berilmu, tapi tingkah lakunya bertolak belakang dengan ilmunya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, orang tua kita dahulu sering terjerumus dalam perbuatan syirik karena kebodohan. Mereka tidak tahu kalau perbuatannya adalah syirik. Apa mereka akan diazab karena ketidaktahuannya? Ada ungkapan uzur bil jahal. Artinya uzur karena kebodohan. Maknanya orang yang berbuat syirik karena kebodohan diampuni. Ini diikhtilafkan oleh para ulama. Ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah meyakini adanya uzur bil jahal, beliau menjawab, iya. Jadi ada uzur karena kebodohan dari perbuatan syirik. Orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik tapi tidak tahu bahwa itu syirik, jangan difonis musyrik. Salah satu dalilnya adalah dalil yang masyhur disebut dengan sebutan Zatu Anwat. Ketika Nabi SAW dan para sahabat pulang dari Futuh Mekah melalui lembah namanya Hunain. Di sana ada digantungkan pedang, tombak, alat-alat perang di sebuah kayu. Mereka meyakini pedang yang disimpan di sana, di kayu-kayu tersebut. Kayu itu sudah dimantra-mantrai, sudah pakai jampe-jampe harupat, gera-gede gera lompat, dan seterusnya. Pedang atau senjata yang digantung di sana jadi bertuah, jadi sakti mandraguna. Disebut Dhatu Anwar, sejenis jimat. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kamalahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat seperti mereka juga punya dhatu anwat. Mereka meyakini kalau Nabi yang bikin pasti lebih mujarab gitu. Apa kata Nabi alaihissalam? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan Musa, kaum Nabi Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan. Minta jimat, minta dhatu anwat sama dengan minta patung sesembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Sahabat sudah terjerumus ke dalam i'tikad. Ada yang menyangka, bukankah belum dilakukan? Iya, tapi i'tikadnya sudah ada. Keyakinannya sudah ada. Tapi oleh Nabi SAW tidak dikatakan, kalian sudah musyrik, sudah muslim, hayo syahadat lagi. Enggak, hanya dijelaskan. Karena kebodohan, ketidaktahuan, cukup diberitahu bahwa itu syirik, jangan, sudah. Dan ini menjadi dalil tentang adanya udzur bil jahal. Kalau orang melakukan perbuatan syirik, tapi bodoh, tidak tahu bahwa itu syirik, meyakini ini ibadah, ini tauhid, maka orang itu tidak boleh divonis sebagai orang musyrik. Karena itulah maka para ulama memberikan 4 kaidah untuk memvonis apa orang itu kafir, musyrik, ahli bid'ah, dan seterusnya. Terapkan 4 ini. Kalau 4 ini terpenuhi, baru divonis. Kalau dia melakukan kekufuran, divonis kafir. Kalau dia melakukan perbuatan syirik, divonis musyrik. Kalau dia melakukan perbuatan bid'ah, divonis ahli bid'ah. Kalau 4 syarat ini terpenuhi. Apa 4 syarat ini? Pertama, zuhuru fi'li. Muncul atau nampak perbuatan tersebut. Dia melakukan perbuatan kufur, syirik, atau bid'ah. Yang keduanya adalah ba'da iqamatul hujjah. Setelah kita iqamatul hujjah, setelah diberitahu bahwa itu tuh kufur, syirik, atau bid'ah. Sebab boleh jadi dia melakukan itu karena kebodohan, ketidaktahuan. Setelah tahu, oh dia tobat meninggalkan. Ada banyak yang seperti itu. Nah, iqamatul hujjah ada 3 syarat. Jangan sampai iqamatul hujjah, saya sudah kasih tahu, tapi lalu dianggap iqamatul hujjah, enggak. Ada 3 syarat. Pertama, bulughul hujjah. Hujjah itu sampai ke dia. Yang sampai saya sudah kirim kaset, saya sudah kirim buku gitu ya. Sudah tuh iqamatul hujjah. Belum tentu dibaca, belum tentu didengar, belum tentu sampai ya. Bulughul hujjah, sampainya hujjah tersebut. Kedua, fahmul hujjah. Dia memahami hujjah, mengerti, paham. Sebab kadang-kadang kita menjelaskan dengan penjelasan yang ngejelimet gitu. Dia enggak paham, udah dianggap sesudah iqamatul hujjah. Atau dia malah umpamai bertanya, mempertanyakan, kita enggak bisa lagi menjelaskan. Dia belum paham hujjah yang kita sampaikan. Jadi fahmul hujjah. Ketiga, iqamati syubah. Izalatus syubah. Hilang syubhat pada dirinya. Ini 3 ini terpenuhi baru disebut iqamatul hujjah. Ya. Nah ini mah iqamatul hujjah belum langsung divonis. Gak boleh. Jadi orang melakukan perbuatan syirik, kufur atau bid'ah, tidak boleh pelakunya langsung divonis musyrik, kafir, ahli bid'ah, enggak boleh. Sebab boleh jadi dia melakukan itu karena apa? Karena kebodohan. Setelah diberitahu ternyata dia meninggalkan perbuatan buruknya, tobat dan kembali kepada kebenaran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga orang-orang tua kita zaman dahulu juga seperti itu. Terjerumus dalam perbuatan syirik karena apa? Karena ketidaktahuan. Semoga Allah mengampuni. Ya, sudah habis waktunya. Kalau ada pertanyaan lagi simpan untuk di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memudahkan kita untuk tetap melaksanakan kajian rutin yang bermanfaat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azamallahu wa iyyakum. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya. Untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia.

Karena ya, sih, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pula di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanillah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akan Islam azanillah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita
Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal, hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wasalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran yang sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada perasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus, yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun, sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya. Apapun yang dia perlukan, Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaAllah kita akan berbahagia. Kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita. Dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, pertama bukan. Karena empat. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat bisa. Ya. Tidak bertolak belakang.
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah.

0: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share? Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi urudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara ul muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa? Mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin Kebun Kopi Cimahi Selatan yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut merilai, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian pekan yang lalu. Kita sedang membahas tema perusak ukhuwah. Salah satu di antaranya adalah hasad. Kemarin kita sudah menjelaskan 10 bahaya hasad. Hasad itu adalah karahatul insan bima an'amallahu ala ghairih. Seseorang membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Hanya asal benci saja itu sudah hasad. Maka hasad ini diyakini, dipastikan merusak ukhuwah. Dari hasad lahir dengki, dari hasad lahir su'udzon, gibah, fitnah, buhtan, mencela, menghina, dan kejahatan-kejahatan lain. Sekarang bagaimana cara mengobati hasad? Ada beberapa langkah atau cara agar apabila kita berhasad, kita bisa segera menghilangkan penyakit hasad tersebut. Apa saja yang harus kita lakukan? Pertama adalah selalu mengingat-ingat bahaya dari hasad. Yakini besarnya bahaya hasad, lalu ingat-ingat sebanyak mungkin. Ketika kita tahu betapa besar bahayanya, kita akan menghindarinya. Bahaya hasad sudah kita terangkan. Bahaya hasad itu menghancurkan iman kita. Karena ketika hasadnya itu beraksi, dia akan melakukan kezaliman kepada korban hasadnya, merugikan, mengganggu, menzalimi, dan itu tergerusnya iman. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka mengganggu tetangga. Apapun bentuk gangguannya. Dan hasad akan melahirkan gangguan. Pokoknya 10 bahaya hasad yang kemarin itu ingat-ingat. Agama kita rusak, iman kita tergerus, pahala-pahala kita habis, dosa kita numpuk, musuh banyak, gitu ya. Terus kita bisa terkena doa keburukan orang lain kepada kita, dan banyak lagi lah bahaya dan keburukan dari hasad. Ketika mengingat itu, maka kita akan menjauhi hasad. Inilah salah satu fungsi kita mempelajari keburukan. bukan untuk dilakukan tapi agar bisa dihindari. Kata Hudzaifah al-Yamani, kanan nasu yas'alunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair. Manusia dulu suka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa inni sa'altuhu anisyar. Aku suka bertanya tentang keburukan. Bukan untuk diamalkan tapi agar aku bisa menjauhi, menjaga diri dari keburukan itu. Siapa orang yang tidak bisa membedakan keburukan dari kebaikan, dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Makanya pelajari keburukan agar bisa dihindari, bukan untuk diamalkan. Berkata Rasulullah SAW, "Man kanat indahu madlamah li akhihi falyatahallalhu minha." فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَيُؤْخَذُ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَةِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. Siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, pernah berbuat zalim apapun bentuknya, dan hasad ini mendorong orang untuk berlaku zalim dengan beragam kezaliman. Siapa yang memiliki kezaliman kepada orang lain, hendaklah segera minta dihalalkan. Sebelum datangnya satu hari kiamat, di hari itu enggak ada dinar, enggak ada dirham. Sebelum nanti diambil kebaikan-kebaikan dari diri dia, diberikan ke saudara yang dizaliminya, kalau ternyata kebaikannya habis, diambil kesalahan orang yang dizalimi dan dibebankan kepada pelaku kezaliman tersebut. Inilah poin yang pertama. Agar kita bisa mengobati, menghindari kezaliman, kita akan mengikisnya dengan cara mengingat-ingat bahayanya. Tahu enggak kalau seseorang punya penyakit di dalam tubuhnya, dia akan menghindari semua hal yang bisa memperparah penyakit itu. Umpamanya diabetes, dia akan menghindari makanan yang mengandung gula, atau kolesterol, atau darah tinggi. Dia akan menghindari semua penyebab yang bisa membuat itu tambah parah. Malah sebaliknya dia akan melakukan, mengkonsumsi obat atau makanan atau aktivitas yang bisa menurunkan kadar penyakitnya. Dikasih si montong, gak mau, padahal itu hobinya. Kenapa? Punya diabetes. Kadar gulanya tinggi. Kenapa? Karena punya hipertensi. Ini bisa meningkatkan tensi. Kenapa? Karena kolesterol juga tinggi kadarnya. Ini kadar lemaknya juga tinggi. Walaupun hobi, walaupun senang, dikasih gratis umpamanya 2 biji, 2 hulu, ditolak. Atau diterima tapi dijual, udah mahal tuh. 2 aja bisa 1 juta. Jadi tidak akan dimakan, dihindari dengan sejauh-jauhnya. Itu kalau penyakit fisik. Penyakit psikis harus lebih lagi. Kalau fisik hanya di dunia, psikis itu sampai ke akhirat. Seseorang yang punya hasad, maka dia harus mengingat-ingat bahaya hasadnya agar bisa dihindari. Mengingat betapa dahsyatnya kerugian yang ditimbulkan karena hasad, dia akan menghindarinya. Ini yang pertama. Kedua, sebaliknya. Ingat-ingat lawan dari hasad. Apa lawan dari hasad? Yaitu mencintai bagi sesamanya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau hasad kan membenci kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Nah sekarang sebaliknya, mencintai apapun yang baik untuk orang lain. Sebagaimana kita cintai kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Dan ini wujud iman. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhih kama yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah satu di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu bagi diri sendiri. Cintai apapun kebaikan yang sampai kepada orang lain sebagaimana kita juga cinta kalau kebaikan itu kita peroleh dalam bentuk apapun dengan cara apapun. Pupuk iman, maka dengan menguatkan iman, kecintaan kepada sesama muslim akan besar. Perkuat akidah, perdalam tauhid, terutama tauhid asma wa sifat, pelajari itu. Semakin mendalami tauhid asma wa sifat, semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, semakin kuat iman. Unsur-unsur keimanan tertanam lebih kuat seperti cinta kepada Allah, takut kepada Allah, atau berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas dalam beramal kepada Allah. Semua itu akan menguat dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau tauhid mendalam, akidah kuat, iman juga mendalam juga, maka insya Allah kecintaan kepada sesama mukmin akan besar. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi selalu ingin membahagiakan orang lain. Sering kita jelaskan, membahagiakan orang lain itu adalah tangga menuju manusia terbaik yang paling dicintai oleh Allah. Memberi manfaat kepada orang lain adalah cara menjadi manusia terbaik di mata Allah dan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan, kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Kalian di sini para sahabat yang saat itu menerima ayat ini, kalian umat terbaik. Imam Ibnu Katsir menukil dua lafaz hadis yang berbeda. Pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Semakin besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain, semakin besar kadar kebaikan orang itu di mata Allah. Kenapa para sahabat disebut umat terbaik? Karena secara komunitas seluruh individu masyarakat saling menolong, membantu, perhatian, peduli, simpati, empati kepada sesama muslim. Itu yang menjadikan mereka manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan ini lawan kedengkian. Memberi manfaat, lawan kedengkian. Kalau dengki, ingin memberi mudharat kepada orang yang didengki, yang dihasadnya. Kedua, Nabi SAW menyatakan, inna min ahabbi ibadillahi ilallah anfa'uhum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Tuh lihat, karena iman, karena tauhid, karena akidah yang lurus, benar dan kuat, lahir cinta kepada sesama, lahir kebaikan kepada sesama, lahir manfaat yang dirasakan oleh sesama. Makanya dari pribadi yang seperti lahir amalan-amalan yang juga paling dicintai oleh Allah. Seperti membahagiakan orang lain, membantu orang lain lepas dari kesulitan. Kalau ada yang kelaparan, kehausan, diberi makan, minum. Kalau ada yang kesulitan, membayar hutang, dibayarin, dilunasi. Itu amal yang paling dicintai. Kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu kurbatan. Au taqdi anhu dainan. Au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah memasukkan kebahagiaan kepada sama muslim. Atau melepaskan sama muslim dari kesulitan. Atau menghilangkan atau melunasi hutang-hutangnya. Atau menghilangkan kelaparan yang sedang mereka alami. Itu amal yang paling dicintai. Lihat, kepedulian kepada sama lawan dari dengki. Ternyata amal yang paling bermanfaat yang menyebabkan mereka menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling baik di mata Allah Azza wa Jalla. Inilah cara kedua untuk menghilangkan hasad. Cara ketiga adalah coba menunduk dalam urusan dunia. Ulah tanggah wae, jangan menengadah bisi titajung. Dalam urusan dunia, maknanya dalam urusan dunia lihat kepada orang yang lebih susah dari kita. Lebih sedikit hartanya. Lebih rendah pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, status sosialnya. Agar apa? Agar kita selalu bersyukur. Oh ternyata kita ini diberi kelebihan oleh Allah dibanding yang lain. Yang lain lebih susah dari kita. Akhirnya bersyukur. Tapi ingat ini hanya dalam urusan dunia. Dan sekali-kali jangan menengadah. Jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Yang lebih berpangkat, lebih berjabatan, lebih berkuasa, lebih tinggi status sosialnya. Apa akibatnya? Banyak akibat buruknya. Pertama, kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malah menyesali kenapa ya kita mah begini, yang lain itu begitu. Berkata Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq, falyanzur ila man huwa asfalu minhu." Bila salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang lebih kaya hartanya, lebih bagus juga bentuk fisiknya. Melihat kepada yang lebih kasep, lebih berotot, lebih kaya raya, gitu ya. Kalau suatu saat salah seorang di antara kalian demikian, cepat palingkan dan lihat kepada orang yang ada di bawah kalian. Kalau kita lagi naik motor, lihat, itu ada mobil bagus. Cepat-cepat palingkan lihat kepada orang yang naik angkot. Naik sepeda. Naik motor butut. Yang lebih butut dari motor kita. Motor kita sudah butut, tapi ada yang lebih butut. Maka kita akan bersyukur. Duh, sakyagi uyuhan gini. Gitu ya. Uyuhan gini. Orang lain mah tuh mogok deh, si jago mogok disebutnya juga. Orang lain mah tuh kehujanan, kepanasan pakai sepeda. Orang lain mah pas sesedek diangkot aya nu ngarokok deh. Musik disetel keras-keras. Kita mah alhamdulillah. Lihat kepada orang yang di bawah dia. Dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fauqakum."

yang hanya 2-3 juta, maka kita akan bersyukur. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengutip ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Alamatus sa'adah arba'ah wa alamatus syaqawah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan ada 4, tanda kebinasaan juga ada 4. Yang pertama, tanda kebahagiaan dulu, ada tanda kebinasaan apa sebaliknya tuh. Pertama adalah ini tanda kebahagiaan dulu. Nisyanul hasanatil madhiyah, melupakan kebaikan kita yang telah lalu. Kalau kita sudah melakukan kebaikan ke orang, lupakan, jangan diingat-ingat. Apalagi diungkit-ungkit. Berbuat baiknya sekali, diungkitnya tiap hari. Akhirnya seperti merasa berbuat baik terus, padahal kan sekali-kali. Kita umpamai pernah ngasih ongkos ke ikhwan. Karena dia enggak punya berapa, 5.000. Kasih ongkos. Besok ketemu, kemarin ingat enggak saya ngasih ke antum 5.000? Iya. Ngaji, beres ngaji. Antum enggak lupa kan, kemarin saya kasih 5.000. Terus diungkit-ungkit. Namanya al-mannan. Haram bisa terhapus pahalanya, bahkan bisa terkena azab. Salasatun la yandurullahu ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 golongan. La yukallimuhumullahu ilaihim. La yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan. Allah tidak akan ngajak bicara pada hari kiamat. Allah juga akan tidak akan melirik, melihat alias dihinakan. Tidak akan ngajak bicara artinya dibaeudan. Kan kita kalau marah ke orang, kamu bicara. Terus, wali yuzakihim, Allah tidak akan mensucikan mereka, tidak akan mengampuni dosa-dosa. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka, azab yang sangat pedih. 3 ini. Salah satu di antara 3 itu, al-mannan. Al-mannan itu orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, mengungkit-ungkit kebaikan dia kepada orang yang diungkit. Sehingga orang yang dikasihnya tersinggung, malu. Apa akibatnya? Terkena azab. 4 jenis azab di akhirat tadi. Makanya ayat Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah-sedekah kamu dengan al-manni. Al-manni itu mengungkit-ungkit pemberian, dan al-adha dengan cara menyakiti, ngasih dilempar tah lebok. Itu menyakiti banget itu. Batal itu pahala sedekahnya. Selain kena azab tadi, maka lupakan kalau kita berbuat kebaikan, seolah-olah kita tidak berbuat kebaikan. Ada orang, terima kasih ya saya sudah ditolong. Oh, enggak, mungkin orang lain gitu. Tidak diakui. Hatinya mengakui, tapi ya jangan diungkitlah. Kedua, dzikrud dzunubil madhiyah. Mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu. Kalau dosa, ingat-ingat. Kemudian tobat. Kemarin sudah tobat, ingat lagi, tobat lagi. Itu menunjukkan penyesalan yang tiada tandingnya terhadap apa yang pernah kita lakukan di masa lalu berupa keburukan. Ingat-ingat, jangan sebaliknya, dosa dilupakan, kebaikan diingat-ingat. Itu bahaya. Nah, yang ketiga, wan nadharu ila man huwa dunahu fid din. Melihat kepada man huwa
دونه في

dunia, melihat kepada orang yang lebih rendah dalam masalah dunia daripada dia, melihat kepada yang lebih susah, lebih miskin, lebih hina, lebih rendah, dan seterusnya. Akibatnya timbul syukur. Dan yang keempat adalah وَالنَّظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِي الدِّينِ, melihat kepada orang yang berada di atas dia dalam hal agama. Dalam perkara agama, lihat kepada orang yang lebih dari kita dalam urusan agama, baik ilmu maupun amalan. Batur mah rajin tahajudna, urang cekene kumahnya, aduh malu. Nah, termotivasi. Batur mah sudah hafal teh 10 juznya, urang mah juz amage can apa, termotivasi. Orang lain mah setiap Senin Kamis teh sau menikabita tuh, kabita teh pas buka na. Termotivasi, lihat kepada orang yang lebih soleh, lebih berilmu dalam perkara agama. Ini empat tanda kebahagiaan, penyebab kebahagiaan. Pertama, melupakan kebaikan dia yang telah lalu. Kedua, mengingat-ingat dosa. Ketiga, melihat ke yang lebih bawah dalam urusan dunia. Dan keempat, melihat kepada orang yang lebih atas dalam urusan agama. Tanda kebinasaan sebaliknya dari empat hal tadi. Suka mengingat-ingat kebaikan, suka melupakan dosa, ya. Terus melihat ke atas dalam urusan dunia, melihat ke bawah dalam urusan agama. Saya mah leheng sehari teh dua kali sholat. Batur mah teu sakali-kali acan tuh, merasa lebih baik. Akhirnya tidak berupaya meningkatkan kualitas dirinya dalam masalah agama. Saya maleheng apal kulhu kuliah al-falak an-nas, batur mah teu arapal. Akhirnya merasa lebih dari orang dalam masalah agama, akhirnya tidak termotivasi. Jadi salah satu di antara cara menghilangkan hasad adalah lihat kepada orang yang ada di bawah dia dalam urusan dunia. Tunduk terus, jangan menengadah. Maka akibatnya kita akan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak kabita, tidak hasad, tidak dengki, tidak terobsesi oleh kekayaan orang lain. Inilah yang keberapa? Ketiga. Keempat, cara mengobati hasad adalah dengan cara meminta bantuan kepada Allah. Gimana caranya? Berdoa. Minta agar dijauhkan dari hasad. Minta agar diberikan rasa cinta yang besar kepada sesama mukmin. Berdoa agar Allah mengikis habis rasa hasad dalam diri kita, kebencian, kedengkian kepada orang lain dalam diri kita. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Di antara dalil dari Quran adalah surah Al-Hasyr. Allah menyatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hafalkan doa itu, baca. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu iman daripada kami. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan dalam hati kami ghil. Ghil itu kedengkian, hasad, kebencian kepada sesama orang-orang yang beriman. Ini doa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, yang sering dibaca oleh kaum tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah apa? Setelah sahabat.
kecintaan mereka kepada para sahabat besar, kedengkian minim, tidak ada, saking takut ada kedengkian terhadap sama mukmin, berdoa. Ayat ini dalam surah Al-Hasyr itu kan berbicara tentang karakteristik sahabat yang ithar dalam urusan dunia. Ithar itu lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya. Walladzina tabawwa'ud-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah dan memiliki iman. Ansar, kaum Ansar. Ini pujian untuk kaum Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai kaum muhajirin yang hijrah ke mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu. Mereka itu tidak memiliki kebutuhan sedikit pun terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan kepentingan muhajirin daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri butuh, tapi diberikan kepada orang lain. Ini yang menjadi asbabun nuzul kan, begitu datang muhajirin dari Makkah, Nabi SAW masuk rumah mencari makanan, gak ada gitu. Ini salah satu orang yang terlambat hijrahnya, masuk Islamnya terlambat, lalu hijrah dari Makkah ke Madinah. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku? Seorang sahabat saya ya Rasulullah. Akrim, muliakan dia, kata Nabi SAW. Baik, dibawa ke rumah. Enggak nanya ke istrinya pada stok makanan atau tidak. Dibawa, lalu ke istrinya bilang, akrimi dhaifa Rasulillah SAW. Muliakan tamu Rasul SAW. Siapkan makanan. Kata istrinya, kita enggak punya makanan kecuali satu porsi untuk makan malam anak kita. Kita juga enggak makan nanti. Satu porsi untuk anak kita nih. Aluh, kumaha. Pokoknya siapkan. Ini tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disiapkan ba'da isya. Kenapa makan malam disebut asya? Sebab dilakukannya pada waktu seusai salat isya, makan malam begitu. Nah, disiapkan, lampunya gelap, disajikan, dia pura-pura makan tongtrang, tamunya makan padahal tidak. Tamunya bisa tidur kenyang. Sementara semalam itu anaknya merengek kelaparan, minta makan, enggak ada makan. Itu ithar. Ithar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain. Besoknya Nabi SAW bertanya, apa yang kalian lakukan tadi menurut diceritakan? Lalu turun ayat ini. Dipuji. Wa yu'thiruna ala anfusim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun dirinya sangat butuh. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, setelah itu ayat tadi, walladzina ja'u mim ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah sahabat, artinya tabi'in, yaqulun, mereka berdoa, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi tabi'in minta kepada Allah, jangan ada kedengkian, kebencian kepada generasi sebelumnya sahabat. Sebab membenci sama muslim tanda munafik. Dan itu yang sangat ditakuti. Apalagi para sahabat dibenci itu nyata-nyata munafik. Baca doa ini. Hayati secara khusyuk, dilenyepan.
terutama pada kalimat wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina aman. Jangan engkau jadikan di dalam hati kami ghil, perasaan benci, dengki, tidak suka kepada sesama. Ini bahaya. Ini baca doa itu. Baca juga dalam doa dari hadis umpamanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Salah satu khairat mencintai sama mukmin, salah satu munkarat membenci, dengki kepada sama mukmin. Baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa saya kesucian. Allahumma ati nafsi taqwa, berikan ketakwaan kepada hati saya. Wa zakkiha, bersihkan hati saya dari penyakit-penyakit, termasuk penyakit iri, dengki, benci, memusuhi kepada sesama. Berdoalah kepada Allah. Karena apa? Karena hati kita itu diatur oleh Allah. Kenapa Allah mencampakkan kebencian, kedengkian kepada hati kita, kepada orang lain? Dengki kepada orang lain itu kenapa ada muncul dalam hal itu? Allah yang kasih itu. Kenapa Allah ngasih? Sebagai azab, hukuman, sanksi atas dosa dan kesalahan kita sebelumnya. Jadi yang ngatur hati kita, yang membolak-balikan hati kita, Allah. Yang memberi rasa cinta dalam hati kita kepada sama muslim, Allah. Yang memberi kebencian, kedengkian juga Allah. Kalau Allah memberi rasa cinta dalam hati kita kepada sama mukmin, anugerah Allah kepada kita. Mungkin reward, balasan Allah atas kebaikan, amal soleh, ibadah yang kita lakukan. Diberi hidayah dengan cara apa? Dengan cara diberikan rasa cinta kepada sama mukmin. Kalau kita sudah melakukan dosa, maksiat, kesalahan tertentu, Allah hukum kontan di dunia. Salah satu hukumannya, hatinya dikeraskan, malas ibadah, semangat maksiat. Salah satu bentuk azabnya, kenapa ada rasa dengki kepada orang lain? Cepat tobat. Cepat minta kepada Allah agar hati kita dibersihkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Minta kepada Allah agar dibalikan hati kita yang tadinya buruk menjadi baik. Sebab apa? Sebab hati manusia berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah sesuai dengan sifat hikmah dan adilnya. Inna, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati semua bani Adam berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan hati itu sekehendaknya. Oleh karena itu, cara merubah hati, cara agar hati kita ini dibersihkan dari kotoran, dari noda, dari dosa, dari keburukan, mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, agar Allah menghilangkan keburukan itu termasuk kedengkian. Ya Allah, hilangkan kedengkian dalam hati saya. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, "Idza ra'aita annallaha an'ama 'ala 'abdin faqul Allahumma zidhu ni'matan wa'tini afdala mimma ataitah." Bila engkau melihat Allah melimpahkan nikmat kepada seseorang, berdoalah. Apa isi doanya?
Allahumma zidhu ni'matan, ya Allah tambahkan kepada dia nikmat tersebut, tapi berikan kepada saya nikmat yang lebih utama daripada nikmat yang engkau berikan kepada dia. Tuh, dengki tidak, tapi kita juga minta diberi yang lebih baik. Jelegar teh umpamanya kawan kita dapat uang 1 juta, dikia-kia tadi kipas-kipas. Doa kepada ya Allah, tambahkan uang bagi dia ya Allah. Asal 1 juta jadi 1.100.000. Tapi berikan kepada saya 1 miliar ya Allah. Boleh, boleh, silakan. Itu enggak ada kedengkian. Karena dengki itu benci sampainya nikmat Allah kepada seorang itu dengki. Ini kan kita enggak benci, malah ya Allah tambahkan. Asalnya 1 juta jadi 1.100.000. Tapi berikan saya kepada saya 1 miliar. Enggak salah. Jadi poin berapa ini? Keempat. Cara keempat untuk menghilangkan hasad adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menghilangkan hasad itu dalam diri kita. Itu yang keempat. Obat yang kelima adalah selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sesedikit apapun. Syukuri, maka setelah disyukuri, apa yang terjadi? Nikmat itu akan bertambah banyak, bertambah besar. Demikianlah janji Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Sesedikit apapun, jangan diabaikan, syukuri. Dan itu latihan untuk mensyukuri nikmat yang lebih besar daripada itu. Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sebagaimana Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab silsilah al-hadis sahihah, diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Jadi sekecil apapun nikmat, syukuri. Kalau kita sedang gerah, ngantuk, beristirahat, hiliwir angin. Itu nikmat bukan? Nikmat kecil apa besar? Ya tergantung kebutuhan kita. Rata-rata kecil itu tidak dianggap nikmat. Kalau aduh enak ya meninggal hiliwir, lupa kepada siapa yang meniupkan angin itu kepada kita sehingga kita memperoleh kenikmatan. Syukuri alhamdulillah, itu Allah loh yang ngasih kenikmatan seperti itu. Dan kelak akan ditanya nikmat sekecil apapun. Thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang semua nikmat. Nikmat apa saja? Banyak. Nah, kebetulan Selasa kemarin tuh di Pusdai kita membahas masalah kiamat besar, masalah hisab ya. Salah satu yang kita bahas adalah pertanyaan ketika dihisab. Salah satu yang ditanya adalah nikmat. Nikmat apa saja? Antum hadir nanti Selasa ketiga di Pusdai dibahas beberapa jenis nikmat yang pasti akan ditanya di akhirat. Termasuk nikmat hiliwirna angin, ya. Itu akan ditanya, syukuri. Minimal syukur dengan hati, ini pasti Allah yang ngasih begini. Mengakui syukur dengan hati adalah mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. Kedua, syukur dengan lisan. Alhamdulillah.
Ketiga, syukur dengan anggota badan. Dengan cara menggunakan anggota badan itu untuk beribadah kepada Allah, untuk berbaik, berbuat baik dan beramal soleh kepada sesama. Itu cara mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau setiap diberi nikmat syukur, syukur, syukur, syukur, syukur, dia akan merasa nikmat Allah itu betapa banyak. Saya sehari ini berapa puluh kali ya nyebut alhamdulillahnya. Berarti berapa puluh kali nikmat Allah dalam hari ini yang Allah berikan kepada saya. Oh, besar banget. Belum yang luput dari alhamdulillah kita tuh. Nikmatnya enggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Akhirnya dia selalu bersyukur kepada Allah dan tidak akan lagi iri, dengki, hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itulah poin yang keberapa? Kelima. Keenam. Ketujuh. Kedelapan dan seterusnya nanti pada pertemuan yang akan datang. Sekarang waktu untuk menjelaskan sudah habis, sampai di sini aja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga kalau mau bertanya, yang mau ngacung boleh, yang pakai tulisan boleh. Mangga. Ada mic?

0: Jazakallah khairan Ustaz. Dengan undang dari Ciberem Ustaz. Semoga Ustaz dan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pernah dijelaskan bahwa Rasul pernah bersabda tidak akan terlepas manusia dari tiga kalau tidak salah, dari hasad, kemudian tiaroh, satu lagi lupa saya. Kalau dihubungkan dengan ada seorang sahabat ketika masuk ke masjid dan Rasul menyatakan dia ahli surga sampai tiga kali.
1: Apa?
0: Ada seorang sahabat masuk ke masjid, kemudian Rasul menyatakan kepada sahabat bahwa ini ahli surga sampai tiga kali. Kemudian diteliti oleh Ibnu Umar kalau dia salah, bahwa salah itu adalah dia tidak hasad, tidak punya rasa hasad. Pertanyaan saya Ustaz, hasad itu memang untuk tingkatan iman yang tinggi bisa dihilangkan atau dengan kita bisa dihilangkan sama sekali? Jadi hasad itu apakah bisa diupayakan hilang sama hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hadis Syari benar, sahabat yang kemudian memata-matai orang itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dilihat ibadahnya biasa-biasa aja. Malam tidak tahajud, siang tidak saum, ya. Hanya kalau malam bangun lilir, kata orang sunnah, zikir kepada Allah sampai tidur lagi. Enggak ada yang istimewa. Pas mau pulang baru dibuka rahasia. Tidak ada amal yang istimewa yang saya lakukan kecuali saya tidak punya kebencian kepada sahabat. Itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi penyebab, bukan masalah. Orang ini dicap ahli surga oleh Nabi SAW. Ibadahnya pas-pasan, akhlaknya mulia. Tidak tahajud, tidak saum, tapi pahala dari kemuliaan akhlaknya menyamai ahli tahajud, ahli saum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal muslimal musaddad bihusni khuluqihi yudriku darajatas sawamil qawwam. Seorang muslim musaddad, musaddad itu yang pas-pasan tadi, yang tidak istimewa. Tapi dengan kebaikan akhlaknya, dia bisa mencapai derajat ahli tahajud, ahli saum. Jadi orang ini enggak punya hasad. Nah, pertanyaannya apakah untuk menghilangkan hasad hanya bisa diraih oleh orang kualitas imannya seperti itu atau kita-kita bisa? Ya, tadi sudah dikatakan kita-kita bisa asal kelima poin yang tadi dijelaskan itu kita lakukan. Tingkatkan iman. Bagaimana meningkatkan iman? Coba perdalam tauhid. Kenali Allah lebih mendalam. Pahami asma dan sifat Allah. Pelajari tauhid, pelajari iman, pelajari akidah sehingga menancap kuat. Bertambahlah kualitas kadar iman, nanti dengan sendirinya akhlaknya akan mengikuti, menyesuaikan diri dengan kadar imannya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Iman ini berbanding lurus dengan akhlak. Iman baik, akhlaknya baik. Bisa kita-kita? Bisa. Tingkatkan saja ilmu, tingkatkan iman. Gaul juga, jangan gaul dengan orang-orang yang hasad dan dengki. Ini salah satu tambahan ya. Salah satu cara menghilangkan hasadlah gaul dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang yang tidak hasad, orang-orang yang saling mencintai, menyayangi. Dan hindarkan bergaul dengan orang-orang yang tukang hasad, tukang ngerumpi, tukang bikin hoax, tukang bikin masalah, hindari. Jadi berusahalah kita untuk menghilangkan hasad. Walaupun kualitas keimanan kita seperti yang kita rasakan, bisa insya Allah. Ya, dengan cara melakukan lima poin yang tadi dijelaskan. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menggabungkan, mengkompromikan dalil Quran hadis yang seolah bertentangan? Pertama, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat dicintai oleh Allah. Kedua, jika kita mengikuti kebanyakan orang, niscaya akan sesat dan menyesatkan. Kedua ini tidak bertolak belakang. Di mana bertolak belakangnya? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Memberi manfaat, menolong. Walaupun orang kafir, iya, tolong. Binatang juga, iya. Menolong orang, jangan lihat agamanya, jangan lihat manhajnya, akidahnya. Pokoknya kalau butuh pertolongan, mah tolong. Jekir ayanu kata berak besa. Agamamu apa? Ngajinya di mana? Ah, beda. Antep, weh, sinak kekokosehan. Gak boleh. Terus yang kedua, jika kita mengikuti kebanyakan orang, niscaya akan sesat dan menyesatkan. Gak bertolak belakang, kan? Jadi, berbuat baik ke semua orang tidak berarti mengikuti kebanyakan orang, enggak. Maksud mengikuti kebanyakan orang itu kebiasaan, karakter buruk kebanyakan orang diikuti asal banyak begitu, mau buruk, mau baik diikuti. Nah, itu yang enggak boleh. Jadi, tidak ada pertentangan antara dua keterangan tadi. Malah saya bingung di mana bertolak belakangnya. Bagaimana menjawab atau menyikapi teman yang menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja dengan alasan kerja ibadah, sedangkan ibadah yang lainnya luput, seperti sholat berjamaah di masjid, mendatangi majelis ilmu, dan ibadah lain? Iya, bekerja itu adalah ibadah benar dengan beberapa syarat. Bekerja itu akan berpahala, malah disebut talabul halali jihadun. Mencari harta yang halal adalah jihad. Bekerja bagi seorang suami untuk menafkahi anak istri adalah ibadah yang bisa menghapus banyak dosa yang tidak terhapus oleh ibadah lain. Ya, itu ibadah. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, jenis pekerjaannya halal. Syarat yang keduanya, betul diniatkan untuk menafkahi anak istri. Bukan untuk senang-senang sendiri. Syarat yang ketiganya, nah ini nih. Tidak mengabaikan, melalaikan ibadah yang lebih wajib. Tidak mengabaikan sholat. Tidak mengabaikan menuntut ilmu. Tidak mengabaikan infak dan sedekah hasil dari kerjanya. Malah hasil dari bekerja bisa haram kalau dia bekerja terus di saat dia wajib sholat. Para ulama ketika menjelaskan bagaimana kalau sedang Jumatan laki-laki ini, dia terus berdagang pas marema, pas adzan teh pas maremanya ditutup lebar. Kalau Jumatan tutup lebar itu keuntungan banyak. Akhirnya dia lebih meninggalkan Jumatan. Karena lagi marema, lagi laku-lakunya. Para ulama menyatakan penghasilan satu haram. Kenapa? Karena melakukan transaksi di saat haram bertransaksi. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan satu perbuatan, haram juga hasil dari perbuatan itu. Haram mencuri, hasil mencuri haram. Haram transaksi riba, hasil dari riba haram. Haram umpamanya menipu, hasil dari menipu haram. Haram berdagang ketika Jumatan bagi laki-laki, hasil dari itu haram juga. Nah, jadi kalau laki-laki mencari nafkah, bekerja dalam rangka ibadah, tapi ibadah yang dia wajibkan diabaikan, dilanggar, ditinggalkan. Dosa besar dia. Kata orang Sunda mah marajulang ngaleupaskeun pesing, artinya memburu sesuatu yang ada harganya tapi dengan melepaskan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada yang dia buru. Dia buru harta tapi dia tinggalkan sholat. Dia buru dunia, tapi dia hancurkan akhiratnya. Ngapain? Ya, betul, bekerja, mencari nafkah ibadah, tapi syarat-syaratnya tadi tidak boleh mengabaikan ibadah yang jauh lebih wajib daripada mencari harta. Ya, wallahu a'lam. Bekerja mah jam-jaman, sholat mah cuma memenitannya. Terkait hadis, dan ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah sholat, riwayat Ahmad. Sedangkan di hadis lain disebutkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Iya, bukan sebaik-baik amal adalah sholat. Tapi ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Amal apa yang paling afdal? Beliau menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Maksud pada waktunya di awal waktu. As-salatu fi awwali waktiha. Walaupun masih waktunya, zuhur umpah jam 2:30. Masih ada waktunya? Ya. Itu enggak afdal, dosa. Karena masuk sahur. Alladhinahum an salatihim sahun. Salah satu sahunnya itu mengulurkan, menunda waktu dari awal waktu tanpa uzur. Dosa dia. Jadi maksudnya as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu itu amal yang paling afdal. Nah, hadis manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain tidak bertolak belakang. Mana yang lebih afdal? Amal qasir atau amal muta'anti? Amal qasir itu amal yang hanya bermanfaat bagi diri sendiri, seperti sholat, seperti saum. Itu qasir. Seperti membaca Al-Quran, seperti zikir. Itu qasir. Sebab manfaatnya untuk diri sendiri. Amal muta'anti, amal untuk orang lain. Mana yang lebih utama, qasir atau muta'anti? Dirinci oleh para ulama. Secara umum amal muta'addi lebih bagus karena manfaatnya bagi orang lain. Dan kadang-kadang amal muta'addi itu jariah, pahalanya mengalir terus. Kalau amal qasir salat hanya selama salat, beres salat assalamualaikum habis, pahalanya enggak ngalir terus. Saum juga begitu, baca Quran juga begitu. Selama diamalkan dapat pahala, beres amalkan enggak dapat pahala. Tapi kalau amalan muta'addi ini, kita nyumbang masjid, nyumbang untuk kepentingan umum, ngalir terus pahalanya, walaupun orangnya sudah mati. Nah, secara umum begitu. Tapi secara khusus kalau umpah datang waktunya untuk sholat, sholat fardu nih, maka sholat fardu di waktu itu lebih utama daripada menyumbang, daripada menolong orang. Karena itu adalah waktu yang diwajibkan untuk sholat fardu. Ketika azan berkumandang, ada umpamanya orang butuh pertolongan, tolong dulu. Akhirnya kelewat sholatnya, dosa dia. Menolong orang itu bisa ditunda seusai sholat. Jadi ketika datang waktu sholat, maka melakukan amal qasir berupa sholat di waktu itu lebih utama daripada amal muta'addi. Nah, yang dimaksud amal qasir yang dianggap lebih baik amal muta'addi daripada amal qasir adalah amalan-amalan yang sunnah. Sholat sunnah, saum sunnah. Maka Imam Syafi'i menyatakan, kata beliau, at-tafakkuru fil ilmi sa'ah khairun wa ahabu ilayya min sholati alfi rakaah. Berfikir, belajar tentang ilmu sesaat itu lebih baik dan lebih aku sukai daripada sholat 1000 rakaat. Maksudnya sholat sunat. Kalau ada sholat sunat 1000 rakaat, kan ini enggak ada sholat apa ya. Itu ketika Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Ahmad, malamnya tidak tahajud. Ngalamun sih gak ada ya, ini di pikiran. Sampai subuh gak tahajud. Ditanya, kenapa enggak tahajud? Beliau menyatakan, inni tafakkartu fil hadis. Tadi malam saya berpikir tentang satu hadis. Terus kata beliau, ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis, fastambattu wa akhadtu minhu akthar min alfi fa'idah. Setelah aku berpikir tentang hadis itu, aku bisa beristimbat dan mengambil lebih dari 1000 faedah dari hadis itu. Lalu beliau menyatakan, وَالتَّعَلُّمُ فِي الْعِلْمِ السَّاعَةِ أَحَبُ إِلَّيَ مِنْ صَلَاتِ أَلْفِ رَكَعَةٍ. Belajar ilmu walaupun hanya sesaat lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Kenapa? Karena sholat sunat walaupun khusyuk, sesuai sunnah, ikhlas, walaupun 1000 rakaat, itu pahalanya hanya selama sholat. Beres sholat, putus pahala. Tapi kalau ilmu ketika belajar dapat pahala, ketika mengamalkannya dapat pahala, ketika mengajarkannya dapat pahala, setelah dia mati, ilmunya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup, pahalanya ngalir terus. Sebanyak apa pahala yang mengalir kepada Imam Syafi'i di alam kuburnya, coba. Dari kitab-kitabnya, dari ilmu-ilmu yang diajarkannya. Sampai sekarang, sampai entah kapan, menjelang kiamat, terus ngalir pahalanya tuh. Nah, itu yang menyebabkan amal muta'adi lebih utama daripada amal qasir, maksudnya amal qasir yang sunnah, ya. Tapi ketika datang waktu sholat fardu, maka tidak ada yang lebih utama daripada sholat fardu di saat itu, ya. Ketika belajar ngong adzan, sudah berhenti dulu, adzan dulu, sholat dulu. Nanti lanjut lagi ngajinya. Jika masih sedang marah, masih dendam, gimana caranya? Pertama, cepat-cepat ta'awudz. Karena amarah itu dari syaitan. Cepat ta'awudz. Dengan mengatakan, a'udhu billahi minasyaitan. Tapi bari dihayati. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari godaan syaitan. Atau dengan lafaz lainnya yang intinya minta perlindungan. Rabbi, a'udhu bika min hamazati syayatin. Wa'udhu bika rabbi ayah durun. Atau dengan kalimat yang seperti itu. Ada dua orang saling bertengkar berantem di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai memerah wajahnya, suaranya meninggi saking marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajid." Aku tahu satu kalimat yang apabila dikatakan oleh orang yang marah itu hilang kemarahannya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setannya kabur itu, ya. Ini yang pertama. Kedua nih, ubah posisi. Kalau tadi ketika marah dia lagi berdiri, cobalah duduk. Kalau duduk masih marah, cobalah berbaring. Kalau berbaring masih marah, cobalah merem. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena marah, ketika marah biasa orang menyerang. Kalau dalam posisi berdiri marah menyerang itu bisa lebih cepat. Tapi kalau ketika berbaring mau menyerang kan harus ngorijat dulunya. Gurinya lehela atau lawannya kabur-kabur. Akhirnya selamat dua-duanya. Itu yang kedua, ya. Yang kedua. Yang ketiga. Setelah merubah posisi, coba berwudu. Kalau umpamanya setelah berbaring merem malah tambah kebayang-bayang pikasa beleunana eta jalma, cobalah berwudu. Kemudian salatlah. Memang ada hadis bahwa al-ghadab minan nar. Wa inan nar yutfi'uhu bil ma. Faida ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari api dan api dipadamkan dengan air. Maka salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudu. Hadisnya dhaif. Tapi para ulama tetap menganjurkan. Karena apa? Karena tidak ada yang lebih bisa meredam kemarahan dibanding wudu dan sholat. Marah itu adalah sanksi Allah kepada seseorang akibat dosanya. Dan dosa bisa gugur oleh salah satunya wudu. Ketika hari Kamis dua pekan yang lalu kita membahas beberapa cara meraih ampunan Allah adalah semua hal yang berkaitan dengan sholat. Wudu itu menggugurkan sholat. Melangkahkan kaki ke masjid menggugurkan sholat. Menggugurkan dosa. Melangkahkan kaki ke masjid menggugurkan dosa. Masuk masjid sholat tahiyatul masjid menggugurkan dosa. Sholatnya itu sendiri menggugurkan dosa dengan jumlah yang lebih banyak. Zikir wiridnya menggugurkan dosa. Dan seterusnya begitu. Maka ketika dosa berguguran, Allah Azza wa Jalla mengurangi, mencabut azab tersebut. Itulah beberapa cara agar marah kita ini bisa reda ya, bisa turun. Jika kita terkena hasad, bagaimana cara mengobatinya? Kan itu materi kita yang kita bahas tadi itu. Kamana wae atas. Neng itu sih kan nanti ada tulisan nama. Baru hadir gitu. Ustaz mohon penjelasan. Bila suami telat membangunkan istri untuk sholat subuh sebelum berangkat ke masjid. Membangunkannya setelah pulang dari masjid, apa salah tindakan suami itu? Istrinya itu harusnya dia goreja ya. Ya tidak harus dibangunkan. Bangun masing-masing jam 3. Ya minimal sebelum azan subuh sudah bangun. Salah satu bangun, yang lain bangunkan juga ya. Ini mungkin istri ini ngelaporkan suaminya begitu. Coba introspeksi, kenapa suaminya tidak membangunkan sebelum ke masjid? Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama, malas. Setiap dibangunkan ngambek. Kur tunduh-tunduh, kur ngimpi indah. Ayo dibangun. Jadi akhirnya malas lagi. Tapi sian dosa pulang dari masjid masih belum juga bangun, dibangunkan. Baik diambek ya tibatan dosa. Mungkin gitu. Makanya istri jangan lebih telat daripada suami ya. Suami juga jangan lebih telat dari istri, balap. Siapa yang lebih dahulu bangun, bangunkan yang lain. Kerjasama, ta'awun alal birri wa taqwa ya. Mohon penjelasan, apa hukumnya laki-laki berambut panjang? Apakah diperbolehkan dalam agama Islam? Panjangnya segimana? Nabi SAW pernah sebahu. Kalau panjang sebahu masih menunjukkan ciri khas bahwa dibedakan dia bisa laki-laki, tidak ada seorang pun yang menyangka itu wanita, enggak masalah sebahu. Lebih dari sebahu apalagi diuntun, diikat seperti wanita, tasyabuh maka tidak boleh, ya. Itu saja.

0: Kalau kita ada rasa iri, karena misalnya dia dapat rumah dengan cara yang salah, karena pakai KPR, atau misal dapat proyek karena pakai rishwah. Ada rasa iri karena kita tahu cara yang dia pakai salah, padahal dia tahu bahwa itu salah. Jadi kalau lagi ngobrol soal KPR, misalnya suka malas dengernya, atau pengen pergi, apakah itu termasuk hasad? Membenci kemaksiatan bukan hasad. Dan kalau umpamanya malas dengar-dengar masalah riba, masalah riswah, ya bagus. Ada orang ngomongin riba, ngomongin riswah, udah kita pergi aja, ya bagus. Berarti kita tidak ingin terlibat di dalam dosa, ya. Kenapa saya selalu merasa benci dengan orang yang mendzalimi saya? Wajar. Bagaimana cara mengobatinya, karena kesakit hatian itu selalu ada dalam hati saya mengingat perlakuan dan kata-kata yang selalu zalim. Iya, sering saya bahas. Sebenarnya kalau ada orang zalim kepada kita, itu kita untung, dia rugi. Dia dibayar kontan oleh Allah, diazab kontan saat itu juga di dunia. Belum di alam barzah dan di akhirat. Di dunia aja sudah kontan dibalas. Kita untung, dia rugi. Apa untungnya kita? Dengan kezaliman dia, dosa kita gugur. Pindah ke dia. Dengan kezaliman dia dan kita tetap bersabar, pahala kita nambah, pahala dia berkurang, pahala dia di-offer ke kita. Dengan kezaliman dia kepada kita, kemuliaan kita ini naik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma dzulima 'abdun madzlamatan fa sabara 'alaiha illa qad apa namanya? Illa zadallahu 'izzan." Tidaklah seorang hamba didzalimi oleh sebuah kezaliman, lalu dia sabar atas kezaliman itu, kecuali Allah akan angkat tambah kemuliaan orang itu. Kemuliaan orang yang didzalimi terangkat. Terus doa orang yang didzalimi itu makbul. Da'watul madzlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang didzalimi itu mustajab, walaupun dia orang durhaka. Tapi didzalimi, doanya makbul. Nah, coba kita sebagai orang yang didzalimi, dengan kedzalimannya dosa berkurang. Pahala nambah. Kemuliaan di mata Allah dan manusia meningkat. Kemudian doa kita makbul. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Sementara si pelaku kedzaliman dosanya nambah. Pahalanya berkurang. Dan kehinaan akan nambah. Nambah rendah, nambah hina. Dan kalau kita mendoakan keburukan kepada dia, pasti kena itu. Jadi siapa yang untung, siapa yang rugi? Kita yang untung, dia yang rugi. Orang yang zalim kepada kita sama dengan, sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya untuk kamu. Baiknya itu orang? Baik, ngasih pahala, ngambil dosa kita. Jadi kalau yang dizalimi lebih untung daripada yang mendzalimi, apa yang menjadi alasan kita sedih dan sakit hati? Senyum saja sudah. Duh, pahala nambah. Dosa ditransfer tuh, pindah ke sana. Kalau dosa bungklekan, bungklekan itu apa? Terlihat? Kelihatan tuh pindahnya dari kita ke dia, pahala dia kalau terlihat, over. Jadi gitu tuh, pas saling singan jalan. Antara dosa dan pahala. Kita yang untung. Nah, mengingat hal ini, gak ada alasan bagi kita untuk sakit hati atau untuk sedih karena didzalimi oleh orang. Ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali sepekan yang akan datang. Sabtu ya kira-kira. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Allahu'alam. Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya, jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya, kita sudah ketagihan, kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian, terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Ya, pertama itu berdoa, minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempar. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing ngendi? Arep jadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing ngendi? Sing apik ora dipataki, ora nanak. Loh, Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah, sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad, banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang ana sing mataki, arep diireni apane? Lah wong ora ana apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipataki kok beruntung. Beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahe ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah balas dengan kebaikan. Orang nak ceritane pelem dipatak angguk watu semene baline apa? Watu sing gedhe ana anak. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahmu dipataki kali manfaat. Manfaate fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Di dunianya perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh, tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Mok enak banget gue, tabungan pahalane tambah akeh, tabungan dosane tambah entuk. Hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek jane dhewek siki ya, Ustaz, Ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan. Apa? Merasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bedi sison. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. Oh, Masya Allah. Sapa kuwe?
4: Oh si fulan. Tunggu sebentar.
3: Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya, tulung banget ya. Tulung dia dikirim makan menganah. Duh, dirasani malah aweh kurma si kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya, tulung ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ora bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-anak. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah ngewai, fitnah ngewai. Padahal sesuai kesel ndi? Ya. Nek badane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis apa sing arep mandeg disit. Maka jadilah orang yang baik fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat. Ya, cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anak kurma liwat mengpondok. Maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak. Itu juga lewat. Ada orang, tolong dilewatkan, dibagikan kepada orang lain. Akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir, wah pondok kayak sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang, tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya, cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto, dinding masjidnya apik, tapi dalannya pada rusak. Karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya, diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir, Pak Lurah. Itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya, sampingnya jalan, ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti, ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang, kayak kalau ketone talute manden kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana, saya pengin nalut di samping jalan, terus ditutup dengan besi. Yeah. Bukan cor. Kalau cor nanti airnya enggak maksimal. Pakai kayak lah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parno mboten Pak? Boleh. Alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, Kang Kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu naudzubillah min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih pakam dan nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange Kang dhuwur ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
3: Pertama
2: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Tapi yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha 8, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hey. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullahu wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami

0: seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu.

Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, Anda rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada pengadilan nantinya. Maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah. Kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدًا. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah SAW, إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ لَجِئَ إِلَى الصَّلَةِ. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupannya yang rajin sholat, awal kehidupannya yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 2 Oktober 2026, kesesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Al-Qawlul Mubin fi Aqtawil Musallin bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah Ustaz sudah bersiap untuk menyampaikan kajian di pagi hari ini. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini dalam tema keutamaan zikir. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah, juga para jamaah, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Sudah selesai membahas masalah sholat. Yang disunahkan seusai sholat adalah zikir. Dimulai dari istighfar, 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, lalu Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana tabarok tayyadal jalali wal ikram. Itu terbalik dengan doa melihat Ka'bah. Lihat Ka'bah itu tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Harapun zikir ba'da sholat, seusai istighfar 3 kali Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok tayyadal jalali walikrom dan seterusnya. Nanti rincian zikirnya akan kita bahas di masa yang akan datang. Sekarang kita mau fokus membahas keutamaan zikir terlebih dahulu, biar kita ini termotivasi zikir, tidak meninggalkannya dan tidak mengabaikannya. Walaupun zikir ba'da sunnah, ba'da sholat ini sunnah, tidak wajib. Seusai sholat, orang lalu pergi meninggalkan tempat sholatnya, pulang atau kemana, enggak dosa. Cuma ada cumanya tuh. Kalau orang sudah sholat, tidak zikir pergi begitu saja, menunjukkan orang itu tidak diberi hidayah untuk berzikir oleh Allah Azza wa Jalla. kalau tidak diberi hidayah, ada indikasi sholatnya itu ditolak. Karena salah satu di antara tanda ibadah seseorang itu diterima oleh Allah adalah Allah akan memberikan balasan kontan seketika itu juga. Salah satu balasannya kontan selain yang tertunda nanti. Salah satu balasan kontannya itu adalah diberi hidayah untuk melakukan ibadah berikutnya. Diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh selanjutnya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyatakan, man amila hasanah thumma atbaha bihasanah fadhalika alamatu qabuli hasanatil ula. Lianna Allah idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dahu. Kalau orang melakukan, siapa yang melakukan sebuah ibadah lalu diikuti oleh ibadah yang lainnya, maka ibadah kedua ini tanda ibadah pertama tadi diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima ibadah seorang hamba, Allah beri taufik kepada hamba itu untuk melakukan ibadah atau amal soleh berikutnya. Jadi kalau habis sholat, aduh kita ingin zikir. Kenapa kita ingin zikir? Diberi hidayah untuk berzikir, ingin aja. Dan hidayah itu balasan atas diterimanya sholat tadi. Cusil berzikir, berdoa, selesai berdoa ambil mushaf, murojaah atau baca Al-Quran dan seterusnya. Itu bisa dilakukan atas hidayah Allah. Dan hidayah Allah berikan sebagai apa? Balasan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Tapi sebaliknya, man amila hasanah thumma atbaha bisayyi'ah fadhalika alamatu raddil hasanah wa adam qabuliha. Siapa yang melakukan ibadah atau kebaikan lalu setelah itu diikuti oleh keburukan, oleh berbuat dosa, oleh maksiat, maka dosa ini, keburukan ini merupakan tanda ibadah tadi ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Jadi walaupun zikir ba'da sholat ini hukumnya sunnah, jangan diabaikan. Selain itu menjadi tanda diterimanya sholat kita tadi. Nah selain itu, zikir itu keutamaannya masya Allah luar biasa loh. Kita mulai dari pembahasan apa makna zikir. Secara bahasa, zikir adalah diddun nisyan, lawan dari lupa. Sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Razi dalam kitab Mukhtarus Sihah. Mukhtarus Sihah itu semacam kamus bahasa. Beliau menyatakan adzikru fil lughah diddun nisyan. Secara bahasa zikir itu lawan dari lupa. Lupa lawannya apa? Ingat. Tapi lupa maknanya tidak hanya lawan dari ingat. Ada lupa maknanya tarak dan ilgha ada. Seperti wa kadzalika kadzalika wa kadzalika kata Allah azza wa jalla ketika orang kafir di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta, rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika yaumatunsa. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melek? Apa kata Allah? Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, atatka ayatuna fanasitaha, tapi kamu lupakan ayat itu. Melupakan di sini bukan enggak ingat, kan sudah disampaikan nih ayat, ya pasti ingatlah. Tapi kamu lupakan, artinya kamu tinggalkan, kamu abaikan, kamu tidak laksanakan. Wa kadzalika yaumatun, sedemikian juga kamu saat ini dilupakan oleh Allah. Allah melupakan orang itu bukan tidak ingat, pastilah ingat. Allah enggak akan pernah lupa dalam arti tidak ingat, enggak pernah. Tapi lupa di sini kamu dilupakan, artinya ditinggalkan, diabaikan, dihinakan. Zikir secara bahasa lawan dari lupa alias ingat. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah diterangkan di antara dalam kitab As-Suluk susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyatakan wa dzikrullahi huwa kullu ma takallama bihil lisan wa tasawwarahu alqalb mimma yuqarribu ila Allah taala min at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir au ta'allumi ilmin au ta'limihi au amrin bi ma'ruf au nahin an munkar wa nahwi dzalik. Zikir kepada Allah artinya semua ucapan lisan atau hayalan, bayangan, pikiran hati, semua yang diucapkan oleh lisan, yang difikirkan oleh hati, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah zikir. Baik berupa tasbih, tahmid, tahlil, dan yang sejenisnya, atau belajar ilmu, mengajarkan ilmu, atau amar ma'ruf nahi munkar, atau yang sejenisnya. Pokoknya apa yang diucapkan lisan, apa yang difikirkan oleh hati, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu zikir. Contohnya belajar ilmu tauhid, ilmu syar'i, ilmu akidah, itu zikir yang paling utama. Karena itu bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diam, tidak bicara mingkem gitu, tapi pikiran kita, hati kita berpikir kekuasaan Allah. Berpikir kiamat, berpikir alam kubur, memikirkan ketika kita di padang mahsyar, itu zikir. Walaupun hatinya mingkem, tapi zikirnya dengan hati. Saking istimewanya ini zikir, Al-Quran menerangkan zikir dengan beragam ungkapan. Pertama dengan nada perintah kepada kita untuk berzikir. Lihat umpamai Al-Quran surah Al-Ahzab 41. Ya ayuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Lihat juga Al-Quran surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Lihat juga surah Al-Baqarah 200. Fa'idha qadaitu manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum awashadda dhikra. Apabila kalian sudah selesai menunaikan manasik haji, ingat, setiap ibadah pasti diikuti oleh zikir, apapun bentuk ibadahnya. Habis sholat ada zikir, termasuk habis haji, kata Allah, apabila kalian selesai menunaikan manasik haji kalian, berzikirlah kalian kepada Allah seperti kalian ingat kepada bapak-bapak kalian atau lebih dari itu. Ketika kita haji lama, haji reguler umpamanya 40 hari. Kita sendirian, enggak sama keluarga, orang tua, istri, anak, saudara, enggak sendiri. Dah kangen atau ingat ke keluarga. Kadang disebut namanya, kalau sekarang tiap hari video call, minimal telepon. Jalaman baheula tidak ada apa namanya, belum ada HP. Itu orang tuh untuk nelpon sampai ke warung telepon teh apa dulu namanya teh? Wartel. Ada wartel, lakunya keras sampai ngantri mau nelpon ke keluarga, ke rumah. Bisa sejam itu ngantrinya itu. Nah, dan bayarnya harus duluan, ada deposit dulu. Nanti berapa kepakainya, nanti kalau ada sisa dikembalikan, kalau kurang ditambah. Ngantri itu. Kalau sekarang mah enggak ada lagi wartel. Semua masing-masing orang punya HP bisa video call, hai gitu. Apa sebabnya kangen? Kalau zaman baheula enggak ada, maka diingat-ingat seusai haji. Kata Allah, seusai haji kalian zikir kepada Allah, ingatnya kepada Allah. Lebih dari ingatan kalian kepada keluarga kalian di rumah. Bahkan zikrullah, menyebut nama Allah, menjadi penyebab utama halal haramnya daging sesembelihan. Kalau mau halal, sebut nama Allah ketika menyembelihnya. Kalau tidak, haram itu sesembelihan dagingnya, tidak boleh dimakan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam ketika dilepaskan sebut nama Allah. Atau burung elang ketika, ayo buru itu, bismillah, dilepaskan. Bismillahnya itu ketika melepaskannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang keempat, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurusmallahi alaih. Makan oleh kalian dari apa yang ditangkap oleh binatang buruan kalian, binatang pemburu, dan sebut nama Allah ketika melepasnya. Baru itu jadi halal. Bila tidak disebut nama Allah, enggak boleh dimakan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan kamu makan daging-daging yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Bahkan zikrullah diperintahkan kepada orang ketika orang itu super sibuk. Semuanya sibuk, matanya jelalatan ke sana kemari. Mulutnya memberi instruksi, memberi peringatan dan seterusnya. Kakinya loncat ke sana kemari, lari ke sana kemari. Tangannya yang kiri bergerak, yang kanan lebih bergerak lagi. Super sibuk, yaitu ketika perang. Perang melawan orang kafir, kiri memegang tameng perisai, zaman baheula ya, bukan sekarang, pakai pedang. Kaki pasti lari ke sana kemari, loncat ke sana kemari, nendang ke sana kemari, kan enggak mungkin diem. Mata juga jelalatan, mulut juga, awas musuh.

Sabar kalian, kuatkan hati tekad kalian, jangan lari melihat musuh. Aduh, itu banyak ribuan garang-garang nyorot contur berbuat telumpat, lari kabur nggak boleh. Lari dari medan perang dosa besar. Tapi tegar dan zikirlah. Kata Allah, fathbutu wadhkurullaha kathira. Tegar dan banyaklah berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menerangkan ayat ini menyatakan, kalau zikir tak ada pengaruhnya kepada kemenangan perang, kalau zikir enggak ada pengaruhnya terhadap kekuatan fisik dan psikis, mustahil Allah menyuruh berzikir kepada para mujahidin di medan perang. Bahkan ada orang yang dibisukan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak bisa ngomong. Yaitu siapa? Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Beliau itu sudah sepuh, enggak punya anak. Istrinya mandul lagi. Secara medis, mungkin secara logika sekarang enggak akan bisa hamil istrinya. Tapi doanya kepada Allah enggak pernah berhenti. Sampai kan disebutkan dalam surah Maryam awal-awal tentang doa Nabi Zakaria. Dan ternyata dikabul. Wahyu menyampaikan beliau akan punya anak dan istrinya yang mandul itu bisa hamil. Beliau enggak percaya. Ya Allah, beri saya tanda, beri saya apa isyarat bahwa betul istri saya hamil. Apa kata Allah? Isyarat atau tandanya itu adalah allatukal limannas salasata ayyam illa ramza. Kamu akan bisu selama 3 hari. Kamu enggak akan bisa bicara selama 3 hari kecuali dengan isyarat saja, dengan bahasa tangan. Enggak bisa ngomong tuh. Pas besoknya mau ngomong enggak bisa tuh. Tapi walaupun bisu, apa kata Allah, wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah setiap pagi dan petang. Berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi rahimahullah, lau rukhisa li ahadin fi tarki dzikir la rukhisa li Zakaria. Seandainya ada orang yang diberi rukhsah, diberi keringanan boleh tidak berzikir, niscaya Nabi Zakaria diberi keringanan untuk tidak berzikir karena enggak bisa ngomong, enggak bisa bicara, enggak bisa bertasbih, bertahmid. Bisu aja untuk 3 hari. Tapi ternyata Nabi Zakaria disuruh banyak berzikir. Wala rukhisa lirajuli yakunu fil harab, dan pasti yang juga diberi rukhsah untuk tidak berzikir adalah mujahid di medan perang karena super sibuk. Sibuk memberikan peringatan kepada kawannya, awas tuh di belakang kamu, kamu maju ke sana, hayo ngumpul di sini, awas dan seterusnya, super sibuk. Sesibuk itu tidak diberikan ruhsah untuk tidak berzikir. Tetap berzikir, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Tetap diperintahkan untuk berzikir. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun secara spesifik oleh Allah diperintahkan untuk berzikir. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf 205, wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Kata Allah, berzikirlah engkau hai Muhammad kepada Rabbmu di dalam hatimu dengan tadarru' dan khifah,
Dalam ayat lain, tadarruan wa khuf.

0: setan, penuh rasa takut atau dengan sir. Zikir itu di dalam hati dengan suara sir, dua dunal jahri minal qol, tanpa mengeraskan suara zikir. Ingat, kita zikir ini menyebut nama Allah yang maha pendengar, bahkan bisikan hati saja Allah tahu. Apalagi yang diucapkan secara sir, enggak perlu teriak-teriak. Karena teriak-teriak bisa mengganggu orang. Dari masjid zikir pakai toa, teriak-teriak. Ada yang keganggu enggak? Ya pasti banyak lah. Mungkin ada yang lagi tidur istirahat, ada yang lagi sakit, ada anak kecil bayi yang lagi sakit. Dia rewel tidak bisa tidur, pas lagi tidur gorowok, subhanallah Allahu Akbar di masjid, atuh ngarenjak budak teh. Nangis lagi, kasihan kan? Allah menyuruh nih, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Zikir dalam hati dengan penuh rasa takut, dengan merendahkan suara, tidak dengan berteriak-teriak mengeraskan suara kalian setiap pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin. Dan jangan kalian termasuk orang yang lalai. Zikir ini ibadah pribadi. Ibadah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sum'ah. Sum'ah itu kembaran dari riya. Kalau riya ingin dilihat. Amalan-amalan yang bisa dilihat orang. Kalau sum'ah ingin didengar, tidak bisa dilihat orang, tapi bisa diperdengarkan. Dalam rangka sama-sama ingin dipuji. Sum'ah itu contoh baca Quran. Di kamar nih, sendirian gak ada yang tahu. Di luar kamar ada banyak orang kedengaran lagi ngobrol. Biar kedengaran kita lagi ngaji, baca Quran, dikeraskan. Orang tahu, oh si Anu rajin ngaji, soleh dia, seneng itu sum'ah namanya. Atau termasuk zikir. Zikir di masjid sendirian enggak ada yang dengar, enggak ada yang muji, akhirnya ambil toa, teriak-teriak zikir, salawat pakai toa dan seterusnya. Itu sum'ah. Ingin didengar oleh orang dalam rangka dipuji oleh orang. Maka ini tidak boleh, ya. Allah menyatakan wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'a wa khifata wa dunal qawli minal jahar. Jadi tidak mengeraskan suara. Juga di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 24 Allah menyatakan wadhkur rabbaka idha nasit. Maka berzikirlah kamu kepada Allah kalau kamu lupa kepada sesuatu. Kalau kita lupa barang, lupa apa. Daripada ngomel-ngomel sambil nyari, sambil zikir. Insya Allah nanti Allah ingatkan. Baca doa ketika mencari. Allahumma la sahla illa maja'altahu sahla wa anta taj'al husna idha syi'ta sahla. Kadang-kadang bendanya ada di sana, tapi karena kurang konsentrasi sambil emosi, sambil marah-marah, enggak kelihatan. Saya pernah waktu itu ke Jakarta pakai mobil, nyetir sendiri dulu, supir saya belum lahir mungkin. Di tol panas. Siapa namanya? Si suhu mobilnya itu tong-tong, waduh, langsung ke rest area. Langsung siapa namanya tutup radiatornya dibuka. Nyembur, zzzz, diisi lagi. Sudah beberapa lama, agak dingin, baru mau ditutup. Pas ditutup loh, tutupnya kemana? Tadi rasanya disimpan di sana. Buah-buah jatuh ke mesin, dilihat, di toong, di bawah, enggak ada. Padahal terburu-buru mau ngisi di Jakarta. Ingat, Da ayat surah Al-Kahfi tadi, wadzkur rabbaka idza nasita, sambil zikir coba. Akhirnya dibaca zikir, kemudian dibaca Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla, ya Allah mudahkan gitu. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla, ya Allah tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau bikin mudah. Ternyata apa coba? Tutupnya itu nempel di pinggir lubangnya. Tadi mah gak kelihatan. Sambil menenangkan saya berzikir, astagfirullahaladzim, mungkin karena dosa ini. Istighfar Allahumma la sahla illa ma ja'alta. Ta gening. Sebelum tamat doa Allahumma la sahla juga langsung. Tapi saya tamatkan juga. Alhamdulillah. Tadi gak kelihatan sama sekali. Sekarang ini benar di dia. Zikir apabila kita lupa, ya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang perintah berzikir. Kedua, kadang Al-Quran menyebut zikir dalam konteks memberi balasan kepada orang yang berzikir. Apa salah satu balasan kepada orang yang berzikir? Pertama, selama berzikir maka Allah akan membersamai orang tersebut. Kedua, Allah juga akan ingat kepada dia. Tadi lihat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adhkurukum, berzikirlah, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Apa maknanya Allah ingat kepada kita? Makna Allah ingat adalah Allah menolong, Allah membantu, Allah menguatkan, Allah melindungi, Allah membersamai. Dalam salah satu hadis kursi Allah menyatakan, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku dan aku akan selalu menyertainya apabila dia ingat kepadaku. Dibersamai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut dengan ma'iyah khassah. Kebersamaan secara khusus, ada ma'iyah ammah, ma'iyah khasah. Ma'iyah ammah itu Allah membersamai seluruh makhluk. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai kalian di mana saja berada, Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Semua makhluk dibersamai oleh Allah, termasuk orang kafir, termasuk syaitan, termasuk iblis. Tidak lepas dari kebersamaan Allah bersama mereka. Ini namanya ma'iyah amah. Secara umum, maknanya Allah mengawasi, Allah melihat, Allah mengetahui, dan seterusnya. Ini bukan ta'wil, tapi ini mafhumul lughah. Ini apa yang bisa difahami dalam semua bahasa. Dalam bahasa kita, kalau seorang anak pergi jauh merantau, ibunya bilang, doa ibu selalu menyertaimu ya nak. Apakah si doa itu terus nempel? Enggak gitu ya. Tapi makna doa ibu selalu menyertaimu, ibu selalu mendoakanmu dimanapun kamu berada gitu, doa kebaikan. Kan begitu ya. Ibunya di mana? Ibunya tetap di rumah, tidak membersama, ibu selalu bersamamu. Jangan khawatir, dimanapun kamu berada, ibu selalu menyertaimu. Apa ibunya ikut? Tidak, ibunya tetap di rumah, tapi doanya ya. Atau umpamanya kita nih pada malam purnama, ada di Selasau, lihat ada bulan. Pergi ke Bandung, lihat ada bulan. Pergi ke Jakarta, lihat ada bulan. Berjalan ke Surabaya, ada bulan. Lalu kita bilang, bulan selalu membersamai kita kemanapun kita pergi. Apakah artinya bulan itu nunutur ke orang? Mengikuti kita? Tidak, bulannya tetap di sana ya. Tapi apa yang dimaksud bulan selalu menyertai kita? Cahaya bulan selalu sampai kepada kita. Itu terfahami oleh semua bahasa, bukan ta'wil. Allah selalu membersamai seluruh makhluk, maknanya bukan zat Allahnya, Allahnya tetap di atas langit, di atas arsy. Tapi pengawasan Allah, ilmu Allah, dan seterusnya selalu menyertai mereka. Terketahui, terawasi, dan tersaksikan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang kedua, ma'iyah khasah. Ma'iyah dalam arti khusus. Seperti kepada orang-orang bertakwa, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin. Allah menyertai orang bertakwa, menyertai orang sabar, menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu menyertai di sana bukan hanya mengawasi, mengetahui, tapi menolong, membantu, melindungi, dan seterusnya. Salah satu orang yang akan memperoleh ma'iyah khasah dari Allah adalah orang yang berzikir. Kata Allah, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku akan selalu menyertainya selama dia berzikir kepadaku. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan dari zikir yang Allah sebut baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Ketiga, kadang Allah menyebut keutamaan zikir dengan memuji para pelakunya. Tidak hanya berupa perintah, tidak hanya berupa balasan, tapi dipuji juga para pelakunya. Salah satunya ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ulul albab itu orang yang selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring dan berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Di surah Ali Imran ayat 190. Juga dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 37. Allah menjelaskan pujiannya kepada orang yang selalu berada di masjid untuk sholat, untuk ngaji, untuk berzikir. Kata Allah, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis sholah wa ita'iz zakah. Di dalam masjid itu ada beberapa laki-laki yang tidak dilalaikan oleh bisnis, tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh jual beli, dari zikrullah dan dari sholat, dari menunaikan zakat, fokus ibadah tuh dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya Al-Quran juga ada dicela oleh Allah hanya karena berzikir tapi sedikit. Salah satu tipikal orang yang seperti ini adalah orang munafik. Allah berfirman dalam rangka mencela orang-orang munafik dalam Al-Qur'anul Karim dan surah An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa Halila. Orang-orang munafik itu mau menipu Allah. Allah balas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri sholat, mereka berdiri malas. Karena riya ingin dilihat orang dan tidak berzikir kepada Allah selama sholatnya kecuali sedikit. Bukankah kalau riya itu semangat, kalau dilihat itu ya. Kenapa orang munafik sholatnya malas karena riya? Maksudnya orang munafik ketika sholat sendirian malas karena gak ada yang lihat. Tapi kalau sholat berjamaah dilihat orang semangat tuh. Ini menunjukkan orang munafik juga suka sholat kalau sendirian di rumahnya. Tidak meninggalkan, cuma karena gak ada lihat malas, loyo. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri mau sholat, mereka berdiri secara malas. Karena enggak ada yang lihat. Yura'unanas, mereka hanya ingin riya. Kalau di hadapan orang banyak ada yang lihat, semangat, tidak kelihatan loyo. Kalau sendirian, loyo. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak zikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Orang munafik suka zikir, tapi sedikit. Dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Zikir itu bisa mengundang pahala yang super banyak dan ampunan yang super besar. Dosanya banyak diampuni karena zikir. Al-Quran menjelaskan salah satunya adalah surah Al-Ahzab ayat 5 ayat 35. Ini panjang. Innal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanitat dan seterusnya sampai di akhir ayat itu wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang banyak berzikir baik laki atau perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Inilah beberapa keutamaan zikir yang luar biasa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ini baru ayat. Belum hadis. Nanti penjelasan hadisnya akan kita terangkan di Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dan kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung, yang mau nanya. Ayo, dapat biasanya ngerara, Cung. Kasih mic.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Mana novel dari Muhammad Toha?
0: Novel dari Muhammad Toha.
1: Izin bertanya, Ustaz, saat kita sedang berzikir, di situ ada orang yang sedang sholawatan dan kita merasa terganggu, maka lebih baik kita lanjutkan atau pindah ke tempat lain sambil berzikir.
0: Tay barakallahu fi. Kita ada di masjid lagi zikir dengan penghayatan. Di kiri di kanan ada orang yang solawatan keras atau ngobrol keras, terganggu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama boleh kita nasihati dia, kasih tahu, bisa enggak pelankan dikit gitu. Atau yang banyak pelankannya, solawatnya kedengaran sendiri aja ya, biar gak saling ganggu. Harus diberitahu bahwa solawatnya itu mengganggu orang. Apalagi pakai toa gitu ya. Ada orang yang solawatan di masjid pakai toa, banyak. Banyak yang terganggu, banyak yang komplain. Di YouTube itu banyak video-video yang merasa terganggu dengan sholawat atau zikir di masjid-masjid. Tapi karena ini sensitif, banyak orang yang tidak berani mengkomplainnya. Bisa disebut anti-Islam. Padahal orang Islam juga ya. Diberitahu ngamuk-ngamuk, merasa dilecehkan. Diberi ayat dan hadis umpama Nabi sallallahu alaihi ayat tadi. Wadunal jahri minal qaul wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wadunal jahri minal qaul. Ini ayat, hargai ayat ini, muliakan ayat ini, amalkan ayat ini. Bilang ke dia, oh kamu anti agama, justru saya mengamalkan agama. Ini ayatnya, kamu teriak-teriak zikir atau sholawat pakai toa, mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya gitu. Ini ayat saya jelas. Hafalkan ayat itu. Juga hafalkan hadis Nabi SAW, para sahabat sholat masing-masing, sholat malam itu masing-masing keras. Kata Nabi, la tajharu ba'dukum li ba'din bil qiraah. Jangan masing-masing kalian saling mengeraskan dengan suara bacaan, saling mengganggu. Ini hadisnya, ya. Ini agama nih. Kalau orang yang ditegur itu, oh kamu anti agama, justru saya mengamalkan agama. Nih ayatnya, nih hadisnya, kamu mana ayatnya, mana hadisnya. Maka dipastikan, dijamin dia gak akan punya dalil dari Quran. Sudah paling dari logika, ini kan syiar. Gitu. Syiar tidak harus teriak-teriak. Syiar itu ada momennya, syiar itu ada syaratnya. Kecuali kalau azan, ya azan betul, mau terganggu orang mau tidak, itu memang peringatan harus sholat, saatnya sholat. Kamu jangan terlalu keras azan, banyak orang yang lagi tidur, bangunkan yang lagi tidur biar sholat. Tapi ada yang sakit, ya gak apa-apa, sakit emang tidak sholat. Dengan azan ya selain syiar juga syariat. Ya. Jadi pertama ingatkan. Kalau diingatkan malah ngajak gelut, ngajak berantem, sudah tinggalkan. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, beritahukan, perintahkan orang untuk berbuat baik, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Tinggalkan, jangan dilayani. Ya. Kita pindah ke tempat lain yang kira-kira tidak saling mengganggu. Wallahu a'lam bishawab. Cung lagi.

0: Waalaikumsalam.
1: Hisham dari Cimahi.
0: Hisham dari Cimahi.
1: Saya izin bertanya, apakah ada dalil khusus tentang pikir memakai tasbih atau memakai alat yang lain?
0: Iya, taib barakallahu fiik. Gimana zikir dengan tasbih? Nanti kita akan bahas adab-adab zikir. Jadi belum terbahas itu, baru keutamaan zikir dari Quran. Belum nanti dari hadis, belum nanti dari para sahabat dan para ulama. Nah nanti akan ada pembahasan adab-adab zikir, termasuk membahas zikir yang paling utama, zikir dengan jari. Adapun tasbih, di zaman Nabi SAW sudah ada tasbih. Wallahu alam di zaman Nabi, tapi di Madinah maksud. Tapi tasbih sudah ada jauh sebelum Islam datang. Dipakai oleh para pendeta agama lain sama untuk berzikir. Para pendeta agama lain pakai jubah, bolenang gitu kan. Bolenang itu apa? Botak. Itu selalu berzikir, kemudian ada di jarinya tasbih. Sejak dahulu. Dulu saya waktu seusia kalian, tapi jangan diikuti, ini buruk, jelek ya. Suka nonton film kungfu, dulu banget. Nah, film kungfu itu diantaranya adalah pendeta. Lawannya ya penjahat. Kadang lawannya itu siluman. Senjata pendeta apa? Tasbih, kadang tasbihnya gede dikalungkan, kadang kecil. Apalagi kalau penjahatnya siluman, tasbih itu jadi senjata. Mengeluarkan sinar, api, dan seterusnya ya. Dan itu agama yang lebih tua sebelum datangnya Islam. Pendeta mereka memakai alat zikir namanya apa? Tasbih tadi. Zikirnya pasti beda dengan zikir kita. Tapi sama, sambil gegeryeman, sambil ngitung, mereka semedi pakai tasbih. Itu alat zikirnya orang-orang sebelum datangnya Islam. Nah begitu Islam datang, Nabi SAW menyuruh pakai ini, jari. Nanti jari ini akan jadi saksi pada hari kiamat. Adapun bagi orang yang tidak bisa menghitung, dulu kan tidak semua orang bisa menghitung. Zikir dengan bilangan tertentu seperti 33 tasbih, tahmid, takbir gitu seusai sholat. Gak bisa ngitung gimana? Maka dihitungkan kerikil 33. Selalu bawa-bawa kerikil, batu kecil di sakunya. Jadi pas selesai sholat lalu zikir, subhanallah, subhanallah. Satu-satu di satu tasbih, satu batu dipindah. Sampai habis berarti sudah 33 sudah. Itu pakai alat. Karena gak bisa apa? Gak bisa ngitung. Nah baru dikasih alat berupa kerikil. Tumpukan kerikil sejumlah 33 untuk berzikir. Ya jadi intinya berzikir dilakukan dengan jari, ruas-ruas jari. Ya. Tidak disyariatkan pakai tasbih. Apakah berzikir pakai tasbih ini bid'ah? Enggak, para ulama ikhtilaf. Memang ada yang saklek menyatakan bid'ah, ada yang sebagian menyatakan mubah saja boleh. Sekarang tidak hanya pakai tasbih, tapi pakai alat hitung digital kan? Subhanallah, subhanallah, saya lihat 33 udah gitu. Mubah saja, umumnya masyayikh menyatakan mubah. Selama dia tidak berkeyakinan sunnah pakai itu, maka tidak boleh. Ya, kalau berkeyakinan sunnah pakai tasbih, enggak. Tapi kalau umpam mubah saja, ya tidak sampai kepada kategori bid'ah. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama ana Elzar dari Buah Batu. Izin bertanya. Apakah boleh kita berzikir zikir pagi atau petang? Tapi bacaannya tidak berurutan.
0: Bacaannya apa?
2: Bacaannya tidak berurutan. Bacaannya tidak berurutan.
0: Bacaannya tidak berurutan. Tabarakallahu fiik. Ini juga nanti akan diterangkan zikir yang sesuai dengan sunnah. Intinya begini, zikir itu ada dua. Zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir mutlak, zikir yang tidak terikat oleh apapun waktunya, momennya, bentuk zikirnya, lafaz zikirnya, jumlahnya, bebas. Kita umpah jalan sambil zikir, bebas mau zikir apapun, mau berapapun, mau boleh, itu mutlak. Lagi nyetir motor daripada ngelamun, apalagi nyanyi-nyanyi. Lebih baik zikir bebas, zikir itu mutlak. Kedua zikir yang muqayyad. Ya kalau yang mutlak bebas, silakan. Ya. Nah, yang kedua yang muqayyad, muqayyad itu terikat. Baik dengan waktu seperti zikir pagi dan petang. Jangan dibaca malam atau siang. Atau zikir-zikir yang terikat oleh amalan terkeluar masuk WC. Mau tidur, bangun tidur. Itu harus dilakukan pada saatnya. Jangan sampai doa mau tidur dibaca ketika akan mulai ngaji. Pas duduk di pengajian, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Atau selama ngaji, tibra. Pas beres kajian, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu mentidur atau bukan ngaji? Enggak boleh. Nah jadi, yang muqayyad, bacaannya tertentu, dilakukan di waktu tertentu, di momen tertentu. Dengan lafaz zikir tertentu juga, urutan tertentu. Seperti ba'da sholat, ini zikir yang muqayyad. Karena dilakukan setiap ba'da sholat fardu, adapun ba'da sholat sunat tidak ada zikir khusus. Nah, ba'da sholat fardu ada zikir khusus. Maka zikirnya harus nyontok dari Nabi SAW. Jangan ngarong-ngorong sendiri. Urutannya juga ya seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Setelah istighfar 3 kali, Allahumma antas salamun minkas salam dan seterusnya, ada zikir-zikir terus, tasbih, tahmid, takbir. Tidak boleh dibalik takbir dulu Terus baru tahmid, terus baru la ilaha illallah, terakhir tasbih. Enggak boleh. Jumlahnya juga tertentu, enggak boleh ditambah atau dikurang. Wah, kalau 33 aja bagus, apalagi 100. Maka itu muqayyad, enggak boleh ditambah, dikurang atau dirubah. Sesuai dengan contoh. Nabi SAW mencontohkan 10 kali 10 kali, 11 kali 11 kali, 25 25 kali, 33 33 kali. Itu semua ada contohnya, ada hadisnya yang sahih, boleh amalkan mau 10 kali, mau 11 kali, mau 25 kali, mau 33, boleh semuanya. Tapi 100 enggak ada kalau 100. Contohnya dari Nabi SAW tidak ada, ya. Yang dicontohkan banyak, kenapa milih yang tidak dicontohkan? Termasuk zikir pagi dan petang, urutannya sudah muqayyad. Jangan dibolak-balik, jangan diacak-acak, karena itu tauqifi. Tauqifi itu sudah baku dari suaranya begitu, ya sudah begitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi. Ya, kalau ada lagi pertanyaan untuk Jumat yang akan datang, sekarang cukup sampai di sini. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik pada Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian di pagi hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Yukhatiman azani Allah wa iyakum para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Kami ucapkan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semua di pagi hari ini. Kami akan informasikan bahwa ada beberapa informasi yang perlu diketahui oleh para jamaah ataupun para pemirsa dimanapun antum berada. Kami informasikan bahwa pada Jumat sore nanti, tanggal 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 2 Oktober 2026, insyaallah akan kembali hadir kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam tema Malaikat Pun Takut Kepada Allah. Dan informasi pentingnya adalah untuk lokasi kajian rutin Jumat sore, khusus sore nanti, lokasi kajian berpindah yang rutinnya yaitu di Masjid Agung Al-Hua Bandung. Untuk sore hari nanti kajian berpindah ke Masjid Pusat Studi dan Dakwah Islam Pusdai Bandung, Jalan Diponegoro nomor 63 Kota Bandung. Sekali lagi, kajian pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid yang rutin disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah setiap Jumat sore berpindah untuk khusus sore hari nanti di Masjid Pusat Studi Dakwah Islam atau Pusdai Bandung. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum. Informasi selanjutnya, di malam harinya atau Jumat malam ba'da maghrib sampai dengan selesai, masih bertempat di Masjid Pusat Studi dan Dakwah Islam Pusdai Bandung di Jalan Diponegoro nomor 63 Kota Bandung, antum semua dapat menghadiri tablik akbar bersama Ustadz Amin Nurbaiz STBA hafizahullahu ta'ala dalam tema kajian Waktumu, Taatmu, Lalaimu. Sekali lagi, pada Jumat malam nanti ba'da maghrib tanggal 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 2 Oktober 2026. Jadi khotiman azani Allah wa yakum para pendengar dan pemirsa, juga para jamaah yang menyimak Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dimanapun antum berada, khususnya yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya, di sore hari nanti antum dapat menghadiri dua kajian sekaligus, yaitu kajian rutin bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah dalam pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan bisa mengikuti tablik akbar bersama Ustaz Amin Nurbaiz STBA hafizahullahu taala masih di Masjid Pusat Studi dan Dakwah Islam Pusdai Bandung, Jalan Diponegoro nomor 63 Kota Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua menghadiri majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga yang Allah tebar di muka bumi. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf di pagi hari ini mengucapkan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan atas kebersamaan dari para pendengar semuanya. Terus dukung perubahan frekuensi Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM ke Radio Tarbiyah Sunnah FM. Dan doakan kami untuk proses peralihan tersebut dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan atas dukungan para pemirsa ataupun pendengar semuanya. Kami segenap kru yang bertugas mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Ah, walaupun gak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Fadfar wa li diniha. Fadfar bi dhatid din taribat siyadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak, kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat bisa ya. Tidak bertolak belakang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar. Alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan. Ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali, Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu, tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nganti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nganti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustaz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenisnya apa? Pahit. Neknya ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa gak? Bisa. Mati apa orang? Urip bok? Ya, jelas. Wah, nyunak orang ngerokok mati. Jelas apa lah? Lombok. Ya. Orang bisa mikir loh, gue mau rolas jam orang mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane alhamdulillah bojoku ngerokok, orang nana. Ya. Yeah. Buktine istri saya diem saja, kowe ora diem, kowe seneb. Yeah. Arab ngomong ora wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya, kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggak becer kan, masya Allah. Apa mana gue infak memecit, wah. Jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. 300.000 masya Allah. Ping 10 tahun bisa gue kaji gue. Coba bayangkan 300.000 kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo, bisa gue mangkat kaji. Ya. Yeah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha, bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan, ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu, ya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
6: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima.